0: Singu Mendu Barai Medika Dewan Tiga Rami Pasana Bruman
1: Man-man sama dah.
0: Okey, tadi bisa mengadingan tak di okay, telefon tak isesan Aluwati. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello, DJ Hazel.
0: Ya, sama isesan.
2: Hello, DJ Hazel.
0: Ya, sama isesan. Asyidat telefon
2: di. Selamat isesan-isesan, Kak Angon.
0: Aha.
2: Oh, mengerti.
0: Bayu.
2: Bayu. Hai, DJ Hazel.
0: Ya, hai.
2: Hai, DJ Hazel.
0: Hai, dapat Haji takut kah?
2: Ah, dapat. Clear, very clear. Your voice.
0: Clean and clear.
2: Yeah, that's right. That's right. Exactly.
0: Yeah.
2: So, anyway, how are you getting on by this morning?
0: Sehat. Cukup kena. Cukup ceria. Sesat Aluwati. Semangat. Semangat gawai.
1: Ya.
2: Ya, kena. Kena-kena. Be cheerful. Dia gawai dia. Sebelum dia tak. You stay tak? Be cheerful. Sebab dia ni
0: cheerful.
2: Awet muda. Ni so awet muda.
0: Betul. Cheerful. Fantastic. Bombastic.
2: Ya, yeah, yeah. Betul-betul. Di sorry. Di sorry. Di sorry.
0: Ya, betul-betul. Okay, Mr. Kesem, berhan sikit ke di kapuk-kapuk dengan kita pergi ke Rami gawai di area Seburan?
2: Di connection dengan anak subjek akademi ya. Sebetulnya di kapok di Seburat nanti ada kami compare dengan kapok beket masa muni di Serian ke atau bau kapok kami di Seburat ni dah muna dah mating terrain ke mating occasion ke mating ataupun dan ni ini dah perarakan metik. Metik. Jadi, mun main di Balai Raya ini susah ke diri? Susah. Susah. Agak kami ni ke karaoke, dia dari mana dia pek. Tak, kami mun di Balai Raya ke ini ke. Normally, anak mun lagi daya ini sawan kah, benan kah, ataupun occasion ada bukut. Mana ayah? Pakai kami re ni mun re pasar re celebration di bas metik ya, gimetik. Gimetik ya. Ya tenang ya. Ya tenang keadaan di meja di barang era di meja di dua DJF in the house ya ni DJ Ibrahim. Seburat nanti ayo bayu ge mun ni serian ya bayu.
0: Iya.
2: Ge bayu. Still ni bayar, ni dah boring, sekiranya boring dia lah. Not that entertaining ya, not that entertaining masa gawai.
0: Yeah.
2: So arti, mun ke celebrate gawai, ke dia ada pamih ada mana ayah atau mun karaoke dia ada pamih ke mana ayah, pakai mana dek. Menurut nang di hall kah ani kah perorakan kah meting sorry depan lah sewa kita ke sofa di meting ku dengar ni meting tun show dawe di meting
0: kena ika kapung nanti menang tak me eri pasar
2: nang pasar dah ke pasar kau sebab dah nang puan ke Seburat nangan kiri ke Seburat nangan puas dia pijak Seburat. Si ku hajuk ni puas dengan dia Seburat. Mana ayah?
1: Okay, Mr. Sam. Gawai itu ingin ogi adik daki-daki ke Rami?
2: Oh, well. On the second day, agi ku open house. Open house dia ada. Nanti cadangan. Actually, aku reka tempat bukan. Dan Sarawak gawai hati sebab last year agi ke open house ko. So on the second day Sarawak hati agi ko open house. So you are most welcome and looking forward to the pleasure of your kind of company.
1: Yeah, terima kasih.
2: On the second day hati anak buah ku hati cadang hati pada anak buah ku. Mana ayah nang on the second day sebab on the third day gi dikerja bakal
1: mesti kerja lah
2: aku andai on the third day. Pakai enang lagi adup di kerja. On the second day. So you are most welcome.
1: Memang bukannya serbu Tina. Bukannya ngau cerita. Second day dua hiburan. Ini dia set tarikh ni.
2: Mati dengan mati kena api nak duduk dada lah.
1: Okay, terima kasih Minta Sam.
2: Aku lagi sikit bersangan ngupi.
0: Bayu yang ngupi ti.
1: Ya.
0: Kira-kira ada di meja ngupi. Pakai bayu ngupi.
2: Bayu kesempatan yang bayu-bayu.
1: Kajian ya.
2: Kajian nang selamat tanduk gawai ke anak-anak dulu. Ada dua kali sedang berkonti kemudian baru DJ-DJ tak di YFM pada yang di suak sambut gawai kemudian baru geng-geng awak kemudian baru peminat-peminat tau YFM pada yang ada dikit-dikit di anggap selamat gawai 2026 so dan sudah ini selamat gawai harap sok perintah dia senang kat damai. Okay, bye-bye.
1: Bye, terima kasih.
0: Mr. Be the same. Okay, inang rami meting kurang di kampung eh. Amai di nang kawasan semburan ti jarang-jarang lagi ngatur rami.
1: Ya ke?
0: Di kampung masa anti lagi.
1: Kan, lagi kan? Be the same itu dah kurang ni ino, kurang info rasaku.
0: Mr. Be the same ti kena di kampung eh. Mungkin
1: tak ingin cerita pasal di kampung. Mungkin kupak-kupak ada bukan ogi ya Zalia.
0: Betul. Kami tak tinggal di kami kampung di jok-jok sok pasar. Tapi memang ogi ngatur rami.
1: Betul.
0: Kami kawasan kampung di sinek-sinek pasar ti jarang-jarang tak tinggal nang ogi ngatur rami.
1: Iya betul. Jadi ingat dia ogi pada ngatur ya. Ini nanya sendirian berhati ya Zal. Jadi kan dah lagi ngatur rami ya, ni ada berbikusi ataupun dengan lagi ngatur rami tibuka ingat kan kau dah mide sama ini ya dua nombor nom tiak ya lagi ngatur open house ya ingat dah lagi ngatur open house ingat yang ada berbikusi dua kau dati dan wifi dia mungkin ya moganya ada jua-jua ke ataupun dengan dia tu ingat ada berapa dua ke ada berbikusi dua kau dan wifi dia.
0: Okay, jadi pasal ngabang ti atap piju unggah ragu Pramansa Fair Edmund ragu ngabang anu kawai.

0: Jadi aku sebagai keke ketua kampung, kokaom, kampung janan, C5 anak ranyi, mengucapkan selamat anu gawai anu semua bala kita, semua bangsa bala daya da seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai da semua 2026 ti. Lebih lagi neg bangsa kita daya da memeh nguhut piceun padi pikabon da bermeh da Sawah City. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugun pinceun kita ada bahas dikenal kita ada Sawati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
1: Aku Raden Ajoy dikenali sebagai Deddy Chairman lagi pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai sen. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asem dan senang. Semua anak awas kakas yang tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua.

0: Ara grup mantap sama ga artis-artis bedia joget gawai. Ara bisi berangan di gig sama ke sesat nuati ye tatap pucu udeng kelakar pasal topik te sesat nuati. Rami gawai di gig de ngatu di tempat-tempat ngan kan.
1: Ya
0: yeah. Berangan di nanta agi bersama hi sesat nuati. Mereka tak bisa ke telefon ke di nombor 2500 6500.
1: Ya, dia ni sejak pingami gawai dari ngatu ringan ni yang dapat bikusi bersama de koi. Jadi ranku bikusi ni ringan. Papau ataupun parakan gawia dia mengatur ke de bariang singai dengan nuom onuburan nuom ititia. Jadi ogi proporakah duna desen persatuan ini sumia ataupun persatuan pewaris adat asal singai yenu paas yenang pura-pura ka mogi pre-e contingent register dia suami bigian dan papau ataupun perarakan iti. Jadi papau iti dibuka nuduk ratus terboga yenu hasasen atau bidaya sejak dikira ada sembau ke ataupun senserian ke pedawan ke perisa ke
0: bidaya.
1: Ya asalkan bidaya sejak ingat apa suat dan papau iti register nek tapur ni anuburan rima.
0: Cukup rami amai nang tak gawai ti dekat senik dengan dua anuburan nada
1: bila yeah.
0: Pakai setekat berat 6.
1: Sebenarnya nuna adat asal oma sob sumi ya aku ogi sikian nudu baradamuti ya nang nuna adat asal oma tu ogi rima gawia sebenarnya.
0: Wah, rima gawia
1: ya taja ya taja buran moi moko ino samung lagi nek buran pre-e sumu-sumu ni sundu moko ino buran 4 buran 5 moko ino maka tegawia dan buran nom. Kira-kira ni suara kira lain hang ayo puro podi maka itu tu dak pu podi maka itu dapat man berasa kira tu sama gawi dan berandu
0: tapi setiap proses pun pedi ti barai gawi
1: betul
0: jadi kami tak tinggal ke filo agi ke kapu-kapu ngadi barai itu begawai ngadi ngan dua hanuburan agi barati begawai ripas tak begawai.
1: Okey Pupu Awatino. 20 Robis Sanuburan makai gawi ya.
0: Betul.
1: Okey dah suam gawi ya.
0: Agi adi mau gawi berima.
1: Berima. Okey tu makai gawi ya.
0: Pakam bi eta adi nang ta meting tuna adat ema.
1: Ya.
0: Mete eti gawi ngan di ngan dua anuburan. Pak sungguh mana adat tetap agi.
1: Adat masih lagi ate jaga masih te ima kan nang supaya nyat boken puan mungkin mun gawi ya itu sebut nara te nyamut. Kadang-kadang tersebut pasal gawi-gawi-gawi sejak tersebut pasal

0: Oh, asal gawe ai tia tani nya, oh, dan sangon. Asal gawe ai tia tani nya, konsert.
1: Jadi, ingin sama atik ko tinggal filem agi nang ta agi pi beken dong nai.
0: Yeah.
1: Amai bege kapung-kapung adi nai perarakan.
0: Perarakan. Ko dak deti ah kupo kampung Mesaang.
1: Kampung Mesaang.
0: Perarakan gong.
1: Perarakan gong. Jadi, en Angela JB nang semasa sama tugas sama legawai di negeri nang topik mijang ngupi pagi ti kapung love ku agi nai pesta sungi nga pesta rakit berhias adik ki 200 pagi wow. Tar pro and brand rima paksa wati ku dah dapat join sawati amai aku di di Nemi Kerais Dayak di Vietnam. Wah, di melancong.
0: Oh, ini last day kerja ini.
1: Ah, ini nanti last day sepagi membikabur.
0: Wow.
1: Jadi sepagi lagi ngatur. Pala. Di, sepagi lagi ngatur di kapung di Sikok.
0: Sikok ke itu? Wah, ini pesta sungai, pesta rakit berhias.
1: Rakit berhias.
0: Rami. Jadi, mat rakit itu aku bisa dah. Mesti pakai baju ni, kostum bidaya kan?
1: Pakai kostum dia, pang mesti gi jaket keselamatan. Okay, Veronica said, dengan sama petugas DJ di Konti, Aniaga, inang. Bagi ku memang Rami lah, kadang-kadang ku suat tembit bahagian masa yang lepas-lepas, asal tu nak saya bertanding catwalk dua taruh sewa atik kurang tia.
0: Okay, ini antara aktiviti dia bagi mengatur takar Rami gawe ini. Ingat the masa lagi the Rami kusi bisa madu aku bisa nang ataupun lagi boga masam the ninga tezal ya. Okay, the birang sewa the ninga ino gawe ada tai.
1: Betul.
0: Sewa itu pun lagi gawe mengatur.
1: Di Serian.
0: Ya di Serian.
1: Jadi nang tak Rami ti kadang Rami ati menjadi ni tradisi di mun kamun di tai ti kada imbah bekedu perut sawak berarti mengatur ni menggi perarakan ngening kapung jadi ati nandi ge sok Rami di suku kena amai dapat ke tarik pemandeg penemi
0: ya sapa bilang sawak tadi ingat dalam media sosial semua gi nya post video ke gambar ke memang boga biputis di nak ke tai sen pingami gawai tai ini ini ingat mungkin mun budaya
1: tapi dia sebetul perka pemakai ama tadi ni gesok tarikan sebetul
0: betul
1: ama igi nang tak warna-warni
0: sebab nuna sen sebab teningat the singai kan the puro hazel pun kan
1: di Serian beken. Di Serian pun begek ke nang tak bahasa-bahasa perkap pemakai i.
0: Iya, bawa itu pun kuninga. Kau dah ada mentung rau dan ingat aku di media sosial. Ia pakai skirt azal, kain nara, kain sarung ti, color biru.
1: Jemu color biru.
0: Kan, biru.
1: Betul. Jadi hati nang
0: tak simple saja.
1: Betul. Kau pun tengah di selako dengan jumpa color budak.
0: Iya, simple memang simple. Pas benar yogi budaya ada pemasih masing. Walaupun nanti nang sama bidaya tak pak ia boga pecahan lagi.
1: Betul. Jadi sebab itu tak kali ingat pasal topik dan sesat anu hati. JB nang di kampung Simpok.
0: Kampung Simpok.
1: Kampung Simpok ai dengan confident punya nyebut nang
0: ya sama
1: sama
0: Simpok. Simpok lah Simpok.
1: Saru. kurang kupi. Kita berjumpa dengan lagu perantai bersama dengan Ella Wati Dayung.

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Valeritia mendawai dawai kada igit kenangan-kenangan manis bersama derma tipu anu gawai.
1: Ya. Kipuan ingat munang bitaning dan sangon bitaning catwalker.
0: Bitaning sindok sindok gawai. Bitaning anak anak dayung gawai, anak dari pogan.
1: Kipuan pengalaman anu gawai ingat pari soborinya sripar sarahmit. Sarah sripanya.
0: Kadang selalu terjadi
1: kadang sripa moyap kasut pun ada moyap jadi itu antara pengalaman-pengalaman suka benang manis
0: kami ini menyap biar ini menyap so dua ini amanya menyap ni
1: tidak guna ya
0: sebenarnya tidak guna
1: ni moyap ni ok dia dapat pakai
0: dia dapat pakai
1: ya
0: kami ini menyap menyap so dua ini
1: datang ke Uhaza takkan nyerami anu gau ya biasanya anak penyerami ti the dewan ataupun the balai raya tapi semuanya anak the balai raya ataupun dewan Uhara ya dia dapatnya sembarang murid. Ya mesti pakai tiket.
0: Tiket bayar 50%
1: kan. Okey, takkan hukum masa itu roga niringit, doringit, niringit dah niringit, niringit paling murah.
0: Paling murah.
1: Niringit, moret, okey tiket mereka dapatnya. Ni go-go
0: tinggal
1: ambil sejarah joget kau ni ni konsert. Masa itu best lah. Adi nampak mungkin masih okey lagi ke cara watino ataupun konsert soalnya ada pemoret ke.
0: Mungkin masam gaya.
1: Ya. Okey, pagi tu ada ingat di antara so komen-komen so bandingan ta desen som pagi jaya ke atau gi pol kore yang nang selamat pagi nek semua pinggang-pinggang wifi bedi dah baru pagi anu ti terang jawa sidu anu ami di kawasan ti bedu baru pagi ti
0: semangat
1: ya atau gi Jenny yang nang selamat pagi harap DJ pagi ti sihat-sihat bitugas di wifi bedi ya okay atau gi Atang Pakok Roy Kuang Jackson Elton yang nasam pagi geng-geng awas semoga terus sehat selamat anu gawai salam suat Sri Aman
0: wow selamat anu gawai dengan tadi Sri Aman
1: iya hel di agi ga atau agi babai konten atau agi juita jiam juita jiam yang nang happy gawai nuju suat
0: cikgu
1: oh cikgu juita natang ke lagu juita ti so iklim
0: iklim kan
1: ji jun fo yang nang selamat berpagi nak semua dengan keping wifi pedi ya atagi bye-bye content pagi ti yang nang salam gawai so bye-bye content nak semua DJ-DJ wifi pedi ya serta semua pemenang setia da keping radio berpagi ti salam damai tempat berkat kita semua
0: kasnaga sampai sesan dengan ta Derek Asin nah, selamat pagi dengan sama petugas terima kasih kasnaga terima kasih dengan yang terbuka terima kasih dedet-dede nang mitik ragu di agi bunyi gong kena ragu accident KM Bucoy
1: oh dogi ogong ah
0: buat main tijah ragu ragu artis-artis beria agi ragu gong tijah
1: ya ada agi dengan teso Kalimantan Barat Zel Asfian Mahyus yang nang salam pagi ceria salam pagi buat sahabat di wifi bidayu ceria pagi
0: terima kasih gede Peter Killer lagi bersama hata Nurul Atika yang masuk JB yang semua berpagi pengeping wifi beri harap kita semua sihat tersen Anna salam manis masuk JB senang terima kasih ya nak berdingan dengan ta dedikira dedikida berdingan ta dia gi bisa mengatai sesat anuati kada keberangan di desua begawai di kapung enggak bisa ge komen di Facebook wifi beri
1: betul Ricky Ki yang nang selamat pagi DJ selamat anu gawai ni semua bala kita bidia dah irak bigawai dah sewati Kiong Lee Findi pun dia nang sama sansan sama tugas
0: ina terima kasih berdengar nanti kita bersama ta kasih juga terima kasih berdengar nanti lagi bersama di Facebook WFM yeah. Tapi cukup dengan dengan ragu pramata bersama dengan Pretty Nina aku ngucap selamat anu gawai.

0: Ragu ba bigoro ta so dagenas ben ya na brangan na live sama ke ADY FM bedi ku sabar nang ngi beringan ta ngar mati mestat bak bigoro filo.
1: Ramat Musa. Sumi ama.
0: Okey, tapi sama dengan ta Angela and Sidor ya dan sama konti DCF dengan H. Oh, I say. Ya dan sama gawai di Sopra ke mamong ba bigawai ngan 26 anu ban 5 nu gawai bi mamuak ngan du bas gereja mi.
1: Nah, ini kena Ramat sa ti 26 bulan start gawai.
0: Semangat berarti.
1: Ya. Okey. Okey lah, so Suyani Gor ya nang sah pagi nuduk sah punya jasa tiaw FM dia.
0: Kian lebih tinggi kita bersama ta Mr. Donny Lim. Terima kasih berangan di bersama ke di WiFi FM dia. Jadi mampu tinggal jam ini lo.
1: Iya betul.
0: Terus nak jadi pendapat segmen makat kemu hasasat nanti. Terima kasih berangan di gigi bersama ke di WiFi FM dia. Lebih lebih segi berangan tak ada yang berbuka radio sok pukul 6 singgung mi anu mincah.
1: Iya.
0: Lekam mari nanti bayi tu radio i amai. Lebih lebih segi yang semangat di tinggal tak di naik kuih naik order ika. Selamat kenu kejap ngendai berangan selamat kemisi berangan adima kemisi kan senaga ya na beringan adima bersama di Facebook. Terima kasih, minta maaf kami agi salam-salam
1: ya, sepeda masa betul
0: ragu-ragu minta di sepeda main atau berapa dingin andus pagi dekat andu gawai ya tak apa bersama
1: betul tetap lagi ngajit nak lagu-lagu penghibur lagu-lagu gawai pasti pun yang dapat sama ngajit ya so pasti yang dapat ngajit segmen yang dengan tiara
0: kan senaga main kan bersama dengan aku di andu berat 6 dalam segmen Makat Kali Muhas gesok pukul 6 dekat pukul PA Sasan.
1: Ya, Heza Bigawya dan Konti. Maka bila pakai baju hon ino.
0: Baju Bigawya kada.
1: Aku ni ya. Aku Bigawya ga. Aku Bigawya ga so IT de Konti. Jadi ogi lagi dengan terbuka atau ogi Linda atau ogi Mildred pun sama ke Bigawya de Konti koi dan so IT. Jadi walaupun atau Bigawya de Konti, tetap lagi tu Bigawya saya.
0: Betul. Third kuih dengan di Konti.
1: Ni ingat gambar di Facebook sejarah.
0: Okay. Terima kasih dengan Tadius Anthony lagi bersama Ina sama berpagi Bak Bigorot DJ Ado berawal Bak Bigorot. Okay. Ragu sekasa nak bersama dengan Mekis nyaluk baik kembali pasal titik tahu kedengar agak buka esok National FM.
1: Bye-bye.

Pasukan petugas khas ditubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

segmen yang nganti ada barangandu sepukur pri isan-isan nepukur semangdua yunandu kaus di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, semati nak lagu pingi ber kita ada abro pagi Siti ya. Ini tinggal nak lagu masa The Seal of It Rahayu Kurnia dengan lagu Coba Ngadimu kan ya. Mengapa tak semua mahi minat pas pekal perui abro pagi. Selamat abro pagi. Selamat berapa kita ada abro pagi di Rabi ya. Segmen Nayan dengan di Arun. Da abro pagi. Anu Rima. 20 perui nuburan Rima 2026. Okey, dan nanti 20 perui nuburan ada dua anu lagi. Tak sama-sama nyamut anu bahas gawai kita sejak pagi metaruh puru anu minggu metaruh puru ini anu bulan aku percaya hong bala kita ada mekumisi kuan kita pergi masuk anu city ngin anu ni pagi ni nuburan 6 kita sama-sama nyamut anu bahas gawai kita aku percaya lagi ada mazaiti na pasar serian pasar batu semeheng pasar bau kuan kita pasar siburan mecukup-cukup rami abada puno badaknya ratus bibir birih dengan barang kong kita ya birih bala umok birih bala kue birih bala daging kong kita birih pala pana dan tak sama-sama bitenek dan timpuh nyemut anu gawai siti mati. Okey, ada dah kami anu ada berbagi ti malam kami misung menaku Alina Jagem kita hai taruh jam bersama ada berbagi ti masa bekal beri berbagi ti berkursmen dua narang anu siti mati.

Harito anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekemang rais. Penyita Hawana menegah ina yang negap dinge integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 anu beranme berang soa beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu dok ruah. Ana ina nga 20 anu beranme soa semang pui taruh 20 Hawana dong ngatu beda Ofis Menteri Komunikasi nga kaum Agah Nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatu nga 20 Jun di Pulau Pinang.

0: Okey, semakinlah lagu gawai kita masuk ke pelan Easy Train dengan lagu Joget Abi Gawai Kuana. Memang cukup terasa kan senak kirang ya. Pingerami anu gawai kita ada kali ti sebab kita keping ya hati-hati kampung dengan atur rami-rami gawai kuan kita ya ada dak meh pita gitar pro ini anu buran meh nagih nah kuan kita ya. Rambut anu gawai ada dengan atur beramat ada dengan atur kumang kumau keling kuan kita ada dengan atur berarak kuan kita ya macam-macam aktiviti duduk natur berandu dengan penyambut anu gawai kita de kali city pon dipan saya lagi pukul semeheng baru pagi mati kita rasa usah kaping program Dayung Sangon bisa pendabina Junai Labahari Pakai Sebesen jat sama-sama kita kaping Guru Britong bisa mendengar Hazel Dius
1: Britong bersama IIC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekaliti senjaya pasal Mine Pimaguh Ngetem Pimerkat. Semeheng andu dak pimungas Zulhijjah si Encih andu dak paling miria dak Islam. Tiap-tiap pingamal dak pagu dak udok tundah dak timpuh ti jinangi upah dak bahas dak jeng Allah Subhanahu Wa Taala. Pang pimagu ti kaina dak ibadah semata-mata. Nak ngirangkum ulah basa dak udok namal dak pemudip andu-andu. Andu raya korban ngajar de pasal reti pengorbanan beken de minak pasal milih binatang korban pak ne ngirangkum ulah basa de dak biek mung ego pineru serta mikir hal de saja najar mah adep sak meruinya dak pinyabar wang nurak pinyusah lebih murah nyugor na serta lebih nyayang inya dak keliling adep pimaguh dak udok tundah dengan aseng dak ikhlas walaupun icek pak nyugon indih dak bahas dak pemudip nya beken tinan mah Zulhijjah sebagai titik pingubah dadak adep maguh basa adep beken na mina sementara saja pak tinarus dak pemudip adep dak andu-andu semoga setiap langkah adep puno dengan pimaguh setiap buak senda udok nebuh minan basa serta setiap pingudah nyeremin basa dak mulia sebab pimengan pimagu dak pijuhut CNC dak ngeban pemberkat dak pemudip adep wallahu alam sekian saja dak kali ti semoga perkongsian dari kasti biguna dak bala pinggeping amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

putong penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sop pukor prii isan-isan nek pukor semangduwa yunganu YFM Bidaya gerak bisama.

Oke, semangatin lagu kawaii Mazo McRantai dengan lagu Selamat Joget Selamat Kawaii Kuana. Dengan nanti bagi dengan program berada dengan Nugawai Donatur Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumbok. Jadi antara aktiviti Donatur insya ada perarakan di kampung ya. Saya nak mati di Kampung Bumbok dengan nanti ada Kampung Anak Rais insya. Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 Tok Natur ini Tok 2026 pukul peribu pagi pukul semang pinggara da Kampung Anak Rais. Saya nak mati na dua pinggrami ini da Kampung Bumbok ni kena Kampung Anak Rais dengan selain masa lagi bila lagi masa terpuri ni Tok 2 Tok ni nuburan. Odang Natur lagi gawai Kampung Tai 2026. Jadi tahun perdi lemburan Dok Natur senceh pertandingan jamu anpingare dengan Dok Natur lagi pertandingan Kumau Keling 2026 dengan ni lemburan Dok Natur perarakan ataupun parade kawan kita ya. Jadi hong macam akhir macam aktiviti Dok Natur berandu dengan perarakan sen. Jadi sama-sama kita kemana ke Kampung Tai berandu dengan program Kampung Tai, penyambut gawai Kampung Tai 2026 City.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat Nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni dua tahun.
1: Mak ni orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu rekam wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni gak siti, pak dia mau nyamtainya dah susah.
0: No. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam letak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodum. Mui titik-tik ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah niaga gege.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i...
0: Anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suatu tempat itu pun wak datian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasal mana?
1: Puan mau sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangan.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggung merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayah pernah bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Adi dah tahu meninggal, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi ni brosi. Kata, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasar sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Ini seramat isi di sana kan seramat dapat dengar kita ada program Dayung Sangon, program di Doga Peruah di WFM dia berangan dorima pukul simeng isan-isan ya. Ya, sesana nuwati aku rei pisama dengan anda tamu tak nak ina Puan Sandra Ninyong. Te ta abda ada Puan Sandra kita nak berkait dengan adab i dengan anika produk-produk adi aki dihasilkan sen kering nang ya. Selamat sasan tu Puan Sandra.
1: Okey, selamat sasan di Jelala. Terima kasih sebab menjemput aku Sandra sekepus pedang mewakili tim Berembus yang terkendala di KRTM YFM Bidayuh lah. Terima kasih bergosonga. So sesan nanti ku akan memperkenalkan lah produk yang kihande di kapung ke Semedang. So first of all, aku Puan Sandra Ninyong berasal so kapung Semedang lah. Memang jati so kapung Semedang sebab parents ku so duo so kapung Semedang.
0: Yeah.
1: And then ku mau berkahwin and then nak ku gi duo benoh ku so apa singgai lah. And then diti ku mewakili tim mila tim Berembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di kapung mi masati. Diti ya baunya Berembui ya ti masuk Berembui Scented Candle ti adalah lilin wangi sebenarnya. Lilin wangi yang ia hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah. Household handmade. Sebab essential candle ti essential oil ti yang iproses candle ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba di tiap. Igi ladang herba and then ia dop mi produce essential oil ang kami untuk membuat lilin nanti lah. And then our main best lilin ni mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Memang ia tanam serai wangi. Others gi go herba lain, herba bekon gi go pak. Yang main utama adalah serai wangi.
0: Adiki kedengan agi biar nanti tepat khas yang mengenai apa yang kangen ngai nga proses produk ngati diat nanti.
1: Okey. Lili nanti memang proses di kapung dot mila, agi tempat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita so ya yeah, proses yo di Balai Raya Semedang lah.
0: Oh di Balai Raya.
1: So dino berkumpul seminggu sekali. Jadi ya yeah, proses lilin ano based on order. Bisa dan based on order memang upon request yo go kambai untuk pastok mi yo go. Jadi ende di Balai Raya Semedang lah.
0: Okey, kira tepat dengan nai nga proses dia nanti ina pakai Balai Raya lah.
1: Ya, yeah, sebab dino ya yeah, ladang mi dino proses penyulingan minyak mi dino and then pembuatan lilin di dino go.
0: Aku sabar nang sebayu dengan piguru nai produk dia nanti pun kan nai dinandai bisnes dia nanti kedai dengan aki pengalaman kerja kerja kada agi disamalah berkait dengan dia ataupun kerja beken sebab dengan menceburi bidang nai dia nanti.
1: Sebenarnya ku sebayu hati previous lila sebayu sebelum berkahwin ano memang ku bidang perhotelan. Memang bidang perhotelan so all and all in service line lah. Jadi once so mau kahwin no biasalah no full time housewife. So majority kaum Dayung yang proses minyak mati yes semua full time housewife. Yang few person lah pekebun biasalah pekebun pun housewife kan. Ano nah pengalaman mi jadi bila ia modog diperkenalkan kepada pembuatan produk lilin nanti jadi seporong yang okey jom kita andai tim tadi untuk membuat lilin lah maksudnya macam benda ti ia macam mengisi masa lapang sebenarnya untuk menjana pendapatan yuh go pendapatan sampingan kan kita membantu suami menjana pendapatan sampingan lo jadi diditi ya ya berganding lah sebab pada mula no memang di bawah bengkel under SBC Sarawak Biodiversity. Actually Ihati fully funded by UNDP. Fully funded by UNDP through SBC. So SBC yang menganjurkan bengkel pembuatan lilin yun iya. Tapi di dino macam minat no dayung kan benda tikan lain daripada yang lain. Kalau bidang pemakanan memang luas kopi, yo, tapi bidang pembuatan nanti macam rare. Especially produk lilin nanti produk rare kan. Jadi why don't tak subalah nang berdengan mi macam misi masalah apa macam hobi dok tapi dok sangka benda ti akan boom bah
0: akan raku
1: ya
0: So sini akan start naik produk dia nanti.
1: Okay, sebenarnya ya produk mesti belum mencapai 1 tahun. Tapi ya start so brand PE, brand PE ya no ya macam Edi Kursus ya. Yo ngajar ya, firstly yo ngajar ya lah. Yo began barami kaum wanita belajar lilin. And then selepas belajar lilin ano ingat macam oh okay lah, mogi experience sebab dia nang hobi kan.
0: Dia
1: hobi okay membuat lilin. Tapi one day no SDEC ayo mintret dengan STB Sarawak Tourism Board. Jadi barai why don't tande bengkel untuk penjenamaan perlebalan cara marketing lah, strategi marketing, strategi pemasaran dengan costing. Jadi yo propose lah yun SBC. So SBC teban barai ke kapung mi di no yo melibatkan dunia teknologi IT, intro kepada AI. So it's something new. Quite memang betul-betul berlainan.
0: Lebih-lebih situ duduk tibaran barang nyamba. Diperkenalkan dengan AI ya, mesti barang ia rasa excited.
1: Betul. Tapi kan masa no bila masa baru propose badit, masa no baru propose SBC propose, jadi yang bego mengambil peluang masa no orang muda lah sebab kan diperkenal kepada dunia IT kan, berai AI. So semua ambil opportunity ya nolah untuk belajar. Jadi bila belajar no timbullah minat, minat. Masa belajar no warga mas lah, orang tua yo kurang lah, mungkin orang muda lah. And then bila kita ambil peluang no belajar, jadi timbul minat. Bila timbul minat, timbullah tim ano. So didi no ia berganding bahu sebab benda no memang betul-betul berlainan. Diperkenalkan kepada dunia AI IT.
0: Betul. Setiap kayu naik mesti tak mesti angki beyond minat. Kamu yang penting minat memang terdedap karena naik tak memang takkan merui.
1: And then bila baru memperkenalkan muno, ia mau timbul minat, ia tubuh kepada tim lilin Brembuyeti lah. So di no, ia mau belajar, ia dibawa oleh SDEC dengan mintret ke office SDEC. Dan di no, ia belajar pasal clinical under Facebook, beg kuning TikTok, dengan Lazada, Muki Onde, Muki Onde generate forog ano kepada pamphlet dan promosi.
0: So program ada mudah sebetulnya. Anak kita dengar muki-muki dia ngajar tak kan? Yang pakar lah kira. Berarti kan hati ini kena so penyikin ku ya. Penyikin si bungas ku tudu Puan Sandra. Berkait dengan produk adi agi ibarai nai. Ini Dian ya. Dian apun ka lilin berembui. Niti Brembui Borneo Candle. Okay, sebaiknya tak berjuga dengan penyikian yang dibekan tak sama-sama Praman diadaptai ya, dengan di tengah ragu adi dok teban bedak Gwin J dengan ragu adi dan Dayung Sangon.

0: Raga Praman di Dr. Banabada Guin Che Dayung Sangon atau baba di drama program Dayung Sangon tak yana Sasan Anwati ya bersama ngat tetamu ta anina Puan Sandra so Kampung Semedang.
1: Hai.
0: Ya Puan Sandra ya. Penyekan seterusi tu Puan Sandra berkait dengan cara barangan menghasilkan produk kedai belajar dengan belajar dengan Puan Kak Aki memang khas daya ngajar berangan nai dia nanti bisa ngan cerita tu so program dikit kedengah wifi media sesana nanti.
1: Okey, terima kasih. Okey, cara pembuatan lilin nanti memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di ndai bengkel pembuatan lilin yo ki era sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odoh puan cara pembuatan i odoh puan sejauh mana kualiti i bertahan and then proses gram i odoh puan bah jadi gisa setengah lilin yang onde kambo odoh puan muki cara otang dendai muno odoh kan madin bago nang daya DIY kan
0: yo,
1: jadi odoh puan cara pembuatan odoh puan sejauh mana yo bertahan yo akan jadi timbul kulat mungkin yo doh nakit kadang terlebih minyak muno diditik ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC muki cara pembuatan muki penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang ia proses ti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once nak membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, jangan lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ira sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. And then suhu masa no kan lilin o buat secara double boil. Suhu no mesti anjaga suhu no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu no mesti anjaga betul-betul suhu kemudian mai ia memilih lilin nanti ia menggunakan soy wax soya wax maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan sebab soya wax nanti gi setengah daya yo pakai wax lain daripada soya nanti yo akan allergic irritated kepada kulit lah maksud i sensitif kepada kulit so ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk base lilin mi lah so semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah
0: mai lilin nanti kan tak kedek kedek then ayah memang akan efek ke tu kulit kulit tak manusia ana ina cara dog kira cara lilin nanti dog na ya beda berembui tu berembui
1: Borneo candle bu kadang dia sekian ini maksud berembui lupa aku dah anti berembui yang maksud bahasa dalam video bipro ya kan video bipro nang OM pro bahasa dalam beganang wangi sedangkan ia new generation pun edoh puan ini maksud berembui ti then bila masa no mungkin ada rebranding produk meti terima kasih kepada Puan Muet lah yuh ada anyun iya nini maksud berembui ti so branding produk mi kepada berembui
0: berembui yang maksud iwangi
1: ya ano bahasa dalam bipro
0: muran ko puan muran ko dengar bahasa ti kawak kita ada yang bau
1: ya walaupun of the year fana mesti paduhar miu the year paduhar miu bahasa dalam
0: betul memang begok bahasa dalam tak the year pak tak kadang-kadang tu bau aki ano an belajar aki ano ko belajar
1: ya betul
0: pak i anu hati aku belajar lah ni perkataan bau perkataan
1: berembui
0: terp tak the year ni nak berembui berembui maksud iwangi ya okay, dari segi bekalan bahan nganai diat nanti ngan kedek yagi biar na pembekal ada kan ataupun semuki.
1: Okay, pada mulanya memproses diat nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no. Pak Madin bila produk metimbo secara commercial lah renang up to date commercial is not just macam domestic commercial lah maksud i baru-baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan bara idaan yun ialah sisi pembekalan yang ia boleh dapatkan bahan-bahan ano Tapi macam serewangi ti, you're very special true. Iyalah medok mi yang suling minyak ano, then pakai untuk buat lilin lah.
0: Serewangi ada ano, ada pengapurun?
1: Yo.
0: Di kapur.
1: Ya, egi tapak penyulingan iskari untuk memproses minyak ano.
0: Mai serewangi ti begak guna ai.
1: Betul.
0: Ngapa mau beranak dek? Anak pirak.
1: Selain daripada anak pirak, you boleh melihara nyamuk, lalat.
0: Ya, betul.
1: Spa. Spa kadang bisa you gi pergi spa, you nak ke di spa, may gi go few customer yang yang memang bit so ya untuk nak di spa, and then buffet counter untuk menghalau lalat, untuk menghalau nyamuk. Selain pada no lipas ataupun kadang no order like tap you do o buka o nak yang kereta pun okey go.
0: Bisa ke meno?
1: Bisa. The gone yang kereta selain daripada serewangi lavender migigo yang menghasilkan. Cuma kalau dalam kereta kan odor light up, tapi boleh buka untuk aroma.
0: Aku ada jenis produk ngan produk dia nanti jenis-jenis sih.
1: Jenis okey. Buat masa ti lagi 4 flavor lah. Masuk serewangi, lavender, geranium dengan ilang-ilang.
0: Ana dua anak kuda puan ni
1: teh. Okey, geranium mati bunga ikeleping, yang boleh macam bunga sakura. And then hilang-hilang nanti nang daya bunga kenanga. Bio memang lah, macam geranium mati one of the fast moving item di bahagian Sabah. Miri baris suka geranium.
0: Okey.
1: Nang smell is quite different. Macam nak belah kucing ngeti yang serewangi oh sedata biasa kedok dengan herba.
0: Kira-kira serewangi ana ada pengapurun. Taruh flavor ana dengan
1: ya dapatkan bahan bekalan. Ya daripada pihak SPC ya.
0: Okey. Ya, semuki cara dengan promosi produk nanti kedai so berama di sayur berdingan apa dalam media sosial ataupun semuki.
1: Okay, pada mulai bila emo start menghasilkan produk ano, emo cara strategi marketing ni pada mula memang melalui kawan-kawan lah, beradok mimiris, berkawan-kawan, pihak family. Selain daripada mana, gigo mun bara cikgu-cikgu lah, bukan berapa SBC yang mengajar, bukan juga cikgu lah, bara pun muno ke promosi. Jadi selain pada no, ya gigo serap di bawah Sarawak Digital Economic Corporation lah, SDEC lah dengan Mintrade. Jadi cara mengajar cara strategi marketing melalui Facebook. Masa no emon day TikTok me, itu day Facebook, WhatsApp. Baik masa no no daya macam oh ni daya mo ansuba lah. Jadi esuba da daya ni kedok daya order exam ni sample i jadi barai i berkenan. So bara start order, and by the end of the year kan bara begok daya day annual dinner. So dino bara berkenan dengan serwangi, bara i order so ya.
0: Ya, akan bisa ke kita tadi berdengar tadi gig sama ngata serati ni media sosial ngan kede lagi nombor WhatsApp, nombor handphone tadi ngan kita di barai lah kede ibarai berminat ngan produk berembui Borneo Candle lati.
1: Okey, bisa ya gig WhatsApp di 02 Mei Mei 2 Mei Ju Kosong Taru ano WhatsApp nombor mi lah. And then ya Facebook mi gi Berembui Borneo Candle. And TikTok mi Berembui Borneo Candle. Kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti, bisa lah daripada WhatsApp, Facebook dengan TikTok mi lah.
0: Ya. Okay, ano ina deja ya. Apa ni

0: Nanti jangan ragu peraman duet Jackson Boson dengan IVPP Cinta Kut di Bumi Kenyalang. Tak apa-apa drama program Dayung Sangon bersama dengan Puan Sandra. Anak ini merangkap ke setia usaha ya berembui candle Borneo. Berembui Borneo candle. Mesaruk ke setia jangka
1: saruk.
0: Ya. Okay, tapi cuba dengar dengan penyikin tu Puan Sandra ya. Hati ini berkait dengan cabaran. Aku sabar nak perkara apa nak teda bisnes di doktorat tak mesti lagi biar nak cabaran kena dengan di berembui Borneo candle lati ini cabaran di dapat anang discussion baga di penangan nura.
1: Okey, cabaran i contohlah macam soy wax tadi kan. Yodoh tungang soy wax yang biasa

0: Miris na onde lilin. So wex ati yo aga sensitive la. Gikan ba onde ya o pake so wex yang kasar ni sit lilin no pemukaan kasar. Kamu o mesti anjiro yang agak berkualiti untuk maintain quality production no. No do tungang na remi do tungang nang ria o pake so wex yang common o dengah daya order di produk DIY yang o dapat produce kan. That's why ya sensitive kamu ia order sensitif agak di soy wax lah anjiro yang very best quality lah untuk maintain quality production order tunggu sebarang sama gomun essential oil kamu sometime e produce essential oil lah no sometime yo kena kadang-kadang no harvest serai wangi no yo kadang gi tempoh ano yo menghasilkan minyak yang betul berkualiti kadang-kadang yo doh didigo dino go cabaran bahan mentah mi so no oh kenaan berhati-hati ya gi bahagian yang jaga bahan mentah mi kaki tangan yang jaga bahagian bahan mentah mi untuk menghasilkan kualiti lilin mi lah edo nang ria main sebarang do pakai barang ano kan and then so far para customer yang order lilin so ya yeah, gi bayu pernah yang return reject lah sebab dibarai good satisfaction from them lah jodoh renang oh munti-munti so far okay lah sebab once emo deliver order emo mesti anpuan feedback so barai yeah. So.
1: Kira barai positif lah nah, yeah. Yang barai terima berbisi produk dia nanti mungkin keuntungan dengan dapat so produk dia nanti memuaskan ataupun sebaliknya.
0: Ditik ku nang terima kasih begol lah bersyukur sangat-sangat sebab ia mendapat tim yang betul-betul bersatu hati ia terukum dalam kerja pengendai miati eting nang perasaan apa semua kan jadi ia ku membahagi barai kepada setiap bahagian dalam bahagian ano barai mesti an maintain produk untuk mendapat good quality untuk mendapat keuntungan yang lagi bagus. Ya gigo bahagian bendahari yang menguruskan keluar masuk sistem kewangan milah permodalan mi apa semua. Jadi setiap keuntungan yang kita dapat seperti biasa no akan divide kepada pekerja, divide kepada modal, penghasilan ni dohre sendiri-sendiri. Setiap ano memang gone through yo akan gi step by step dalam account no lah.
1: Kira begok lah dok dengan naik dia nanti.
0: Ku an aku mention ditik kan.
1: Ya boleh.
0: Ya gi semong PI naan kaum wanita Kampung Semendang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim berembui kendalati. Ditik sebab ditik ya ku selalu terapkan yun barai setiap sebelum memulakan apa-apa tugas dahulukan dengan doa.
1: Ya, betul.
0: Sebab sepro ke you mendok setepak.
1: Betul.
0: Jadi no sebagai manusia no dayung sensitif ni si perasaan ni berbanding dengan dari kan. No kena kikis sifat nang daya dengki ka ya, sat ni syawasangka fitnah ka dengan dupandingan.
1: Ya.
0: Tak mesti an bersatu. Kamboi tak an mujur maju tak mesti an bersatu.
1: Betul.
0: Selalu ku terapkan yon barai setiap kali egi perjumpaan ataupun dalam proses bekerja. Ku mesti dai barai. Jadi terima kasih di barai, barai yang mendapat feedback anu kena goso barai, barai yang kerjasama go. Benda yang barai belum pelajari ku terapkan dan SDEC, Mintrade, STB terapkan, SBC terapkan, barai mengambil sebagai pengajaran dan pembelajaran.
1: Ya. Yeah. Sungguh di dua dokno pun o mesti kan bersatu hati.
0: Yes.
1: Sai kejahat nurakno mujur penting masalah lah. Betul ke nangan? Setiap ni dok nurakno ni ya tak nurak mesti tak mulakan dengan doa.
0: Yeah.
1: Sai biar berkat lah. Coba kerja di dok nurak tak.
0: Lagi kerja miati belum mencapai satu tahun bah. Yeah. Tapi produk miati sudah sampai Guangzhou, Beijing, Norway, Jerman, mondog no ba. Jadi bersyukur ba sebab atas berkat no mendoakan sesuatu untuk perjalanan di odo soon mengoh ialah mun ku ati selaku juru cakap kan no do soon mengoh nini pengalaman lagi you have to share
1: betul ya yeah. Okay, berdingan ta ada Gini dengan soalan, soalan yang discussed ya, tentu Puan Sandra. Tapi nak berkait dengan perancangan masa dari menerga. Contoh i dengan kerja mengembangkan dengan perniagaan dia nanti. Puan kah kedua lagi produk bau adi hari doga naik.
0: Ya. Okay. Madin ia git proses R&D dom di candle lah di flavor Son Minang tapi dalam proses R&D so coming soon lah ia akan mengeluarkan satu lagi flavor untuk lilin mi. In this coming future pun ia mau git plan go setiap benda yang minde yati ia gi bahagian IT ia akan mempelajari lagi mungkin cara-cara strategi marketing selain daripada yang base no pakai Madin kan. Ia akan mempelajari balik ia akan gi attend class untuk mende strategi marketing lah untuk promosi produk miati selain daripada no Madin ia kadang meragi sua sesetengah event. Kadang-kadang event bukan ia ia akan teban produk miati lah untuk promosi.
1: Ya, kedai dengan anre kongsi adakah produk bau ataupun dengan nyiken dia kami baraian puan barai mesti adakah media sosial ngan.
0: Ya, betul.
1: Sebab aku pun aku dah puan dengan produk bau hi. Lepas hati aku dengar lah di media sosial Berambui Borneo Candle.
0: boleh pergi ke page Mira untuk puan ini produk bau ngerati.
1: Ya, biar la rahsia.
0: Sun jangan risau ya kendaan.
1: Ya. Yeah. Okey, kena lagi dengan ini dengan cerita duduk sopra di sepak aja dan bisi kaum dayung ta. Semuki barai kedai lagi barai rek murah rek berjina-jina dengan bisnes hati. Anikah nasihat dengan duduk para dayung hati.
0: Okey, terima kasih. Ditikku andaan lah. Especially kaum wanita, kaum dayung, women empowerment entrepreneurship. Jadi tak kan dayang beranang. Oh, dayung kahwin situ abu. Betul.
1: Betul. Ano betul.
0: Trademark no video kan. So benda no common.
1: Yeah.
0: So memang semua tak mesti discuss situ abu.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang no orang dia orang nanti nang dayak full time housewife oh your orang dia orang do menjana pendapatan. Tapi benda dunia madin dunia tak dok generate kepada dunia AI. So benda no semua di ujung jari untuk penambahan nang dayak dana sampingan okay?
1: Betul.
0: Penambahan untuk dana sampingan kepada suami ya, beside dengan suami oh dayung kan suka belanja kan.
1: Betul.
0: So why don't kamu bagi kan Madin dayabal kaum dayung begok dayang gen kursus-kursus semua kan. Okay, just attend benda nak pada mula memang dari minat tapi paksakan diri untuk minat sebab minat nanti boleh menjurumus kepada hobi. Bila ada hobi akan jadi sektor perniagaan
1: yang top up.
0: So no dayung dos on remah belajar think you're bisa belajar dos on mengo ku mungkin pada mula agak mengo tapi no mau bergaul daya jadi benda ti no memperluaskan pengalaman no dalam bidang ti yang oh minat lah apa jua contoh Madin kan daya berguna sabun lilin menjahit pakaian no lah no dos on remah lah belajar untuk as a advantage untuk orang
1: ya saknangan macam bidang masakan nanti mu biasa ya, bidang pembuatan nanti yang luar biasa
0: ya betul macam produk lilin nanti lah agak re bidang masakan nanti mu no muti agak susah nisit kan. So intro lah benda yang muti
1: ya sebab tak dayung revisi no mu kawin mugi biot nak memang memang ni nang fokus tak memang tuduk rawang tak pak tak pandai-pandai bahagi masa bahagi masa so tak dayung sak nang nanti ya tak dayung tak begok keperluan tak
0: ya betul biasa
1: keperluan dari segi make up begok lah begok
0: mungkin kurang berdok oh yun beranak oh.
1: Ya betul. Okay, perhatikan anak ini nanti aja ya menyokrakar kok ngah Puan Sandra so Kampung Semedang di biar kampung apakah kaum dayung di Kampung Semedang agi biar produk Dian ina Berembui Borneo Candle. Terima kasih hega tuduk Puan Sandra mai luangkan masa ib samangat asasan anu ati drama program Dayung Sangon ta. Engge ne berdingan ke asnak tidak wei tetap sama ya. Ragu discussion drama so program rata asasan anu ati. Ina ragu so peace pen timangan mu Dayung Kumang dapat dingi eta anu dipekan drama program Dayung Sangon. Bye bye.
0: Hai. Mhm.

Harito anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekemang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dingi integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 pi anu brandme berang soa beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 pi anu brandme soa semang pi taruh pi. Hawana dong ngatu beda Office Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatu nga 20 anubran Jun di Pulau Pinang. Klik Harito anu wartawan nasional Hawana. Inah platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekemang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dingi integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 pi anu brandme berang soa beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 pi anu brandme soa semang pi taruh pi. Hawana dong ngatu beda Office Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatu nga 20 anubran Jun di Pulau Pinang.

0: Okey, semakin lagu Bieber, kita ada berapa lagi ini dengan lagu gawai kita yang cukup ramai. Punya muat anu gawai kita dah kali ini nyebut pasal anu gawai. Semakin dah konti YFM bidaya ada berapa lagi ada tetamu jemputan depan rak sama-sama cerita kawan kita. Punya muat anu gawai as enceh punya muat anu gawai de kampung Tai 2026 pak sebesen kita ucap selamat pagi nak ke enceh Elijah Jisin enceh timbalan pengerusi pengarah atur ya, yeah. Bagi gawai Kampung Tai 2026 dengan Miss Michelle lagi dah sama-sama mendeng dah pagi ti. Negah pagi ti.
1: Bagus.
2: Sehat terasa.
1: Kesabar lagi bergawai. Ya.
0: Okey, jadi aku keping ya. Aku tu berada media-media sosial kawan kita ya memang cukup kuninya ya. Cukup ripo dengan penyedia anu gawai dah Kampung Tai ada aku tu ber balam muto dah kawan kita muto tunah kita sebagai mengbari kawan kita betul. Ya, okay. Kali ini kita ranyikan Ince Elijah berkait dengan gawai Kampung Tai ti. Dapat akan cerita sebenarnya pasal gawai Kampung Tai ti.
1: Okay, terima kasih sebab kini mau ngabak Ami, aku sebagai wakil Organisasi Komiti Gawai Tai sewa 2026 juga selamat untuk gawai di semua balik pikaping lah balanya ada nyambut gawai sama ada balik jaga ke dah sunih ke ha?
0: Iya.
1: Jadi gawai rami gawai Kampung Tai senceh rami gawai dadok tunah milang sawa bada bala bidaya so Kampung Tai serian tina nana adep mong kuon nguhut padi ngamin nguhut padi cah ya yeah. Dengan nyugon terima kasih tampak. Jadi dah sawa ti rami gawai iradok tunah masuk taruh pruni ya eh? Senceh gawai if dina dengan gawai pered kuadanya berharap gawai ni dua bulan enam.
0: Okey, jadi menganis menakna pinagih program gawai ti sebab kali ti sence kali ke Kudus sebenarnya pengatur gawai kali ti sebenarnya.
1: Oh, sawa Jupuru.
0: Jupuru. Dah bahas-bahas tu lah secara besar-besaran kuasa nak kireng ti. Maksud sawanya dulu ni ya?
1: Iya, iya. Buat Tuhan, Tuhan dah bahas. Buat Tuhan dah tundah. Ngamin 60 memang bergawai ya. Parent Siti memang sawah Jukpuru lah. Uh-huh. 1970 jadi memang gawai Siti tandangnya kaya boleh miss. Bikara dengan cak rami gawai ti beken masuk rami gawai nya ada beken lah aku rapi dan lah. Memang duk kapingnya berarak ke 3i gawai pak sence sebab berami ti beken dah minat rami bergawai atau belagu bitana saja pak ada berkait dengan adat batan asal serata semangat kita bipakat nagap adat kita bidaya. Jadi tagih rami gawai lebih lagi dah tanang inya berarak dah masa gawai Kampung Tai karena najah-najah ti guru dog tundah dah sawa semungpri jupur 1970 70-an lah en pada rami gawai ti antara dah paling tuhai ti guru dah paling tuhai dah tundah.
0: Okey, dapat rekam ni kawan kita mati nah cerita. Ani nak beda kawan senap dia, beda antara penyambut anu gawai di Kampung Tai dengan penyambut gawai di kawasan-kawasan di beken ti.
1: Okey, okay. Jadi sebab orang ada tu bekai di bengti memang begawai-begawai sama kawan pak er garang kuai kawan ku mati nah. Dengan cak rami gawai di Tai ti beken masuk rami gawai di tempat dan di beken sebab rami terbeken lah minat rami bergawai kawan ku mati dan cepat memang berkait dengan adat batan asal serta semangat kita berpakat nagap adat kita jadi mesti ngunah tiap sawa kaya ngunah apa mesti ngunah nah, ya. Kaya sebab na, inya penmagaun na. Kan kira lah tak inya bergawai ya. Memang inya kan mandi tak inya bergawai minya mencah
0: ya. Okey, jadi sen mati nak kawan kita beza ni ya gawai penyambut gawai di Kampung Tai dengan kawasan-kawasan dan beken. Jadi masuk segi penyambut gawai Tai 2026 kali ti ani nak kawan inya tarikan ani nak semena nak pinarik semena nak gawai kali ti.
1: Okey, pasal anu gawai dah penarik ya. Memang dah taruh puni kita ada malam malam ada cah gawai if dinner jadi tetamu kehormat kita Dr. Simon Sinang Bada Adun Endofunit Tabadu. Jadi antara program yang menarik, persembahan kebudayaan dengan Endofunit, music, tarian tradisional, mereka kita dengar, kita tebaknya balai community, balainya memang berhimpun. Mereka lagi dah kemuncak dengar, mati jadi Michelle Pidaan pasal kemuncak akhir kumang ke Linggawai Ta'i, mati ada cerita pasal lain. Jadi tilmal nak ngarik de batu-batu meriah. Memang cukup ada kita tu budaya dengan dengan semua batan asal tu Irak mani. Rada tundah. Jadi aku kena narang ni ahibina pak na Michelle akan narang ni dah sebatu tarpun duburan. Ya, jadi dan ni duburan. Ada beken maksudnya beken berarak gawai ta'i ya. Gawai ta'i beken maksudnya beken. Jadi dan ini duburan kita ada berharap gawai ta'i ya, tetamu kita senceh yang berhormat Dato' Richard Yod, Dato' Sri Richard Yod, jadi ahli parlimen P ni SPPI Serian. Jadi antara tarikan dia memang berharap membari muto muto ataupun float berhias memang cukup pagu raya. Mari kita tebak bala-bala kaleng, bala kumbau, semua lagi in, bala music, balanya tarian tradisional, semua lagi in. Mari ada lagi open house, rumah terbuka. Ada bangih, tahu kumahit, no, memang terbuka. Pada de pagun senceh, apabila tu betul-betul lah, memang semuanya luah. Bala dan de pagun, ada tebak jenis bukan lah, ada dan beken kan mengen pada tai semuanya luas suramin nyamut bala tetamu-tamu bala debarar ada jaran nyugon umo nyugon ani ke baram ke ada adalah daramin berkenaan mele ada pagorai mense.
0: Okey, jadi saya nak koninya beza ya. Ani ko kita mati nah ataupun keunikan penyambut gawai da kampung tai. Okey, sebaik tanya kan akhir lagi apa ni kan bersama dengan Encik Elijah da pagi ti kita berhibur tai ya dengan lagu gawai kita ya. Kita berhibur bersama dengan Fair dengan lagu Ngabang Anu Gawai.

0: Okey, semakin lah lagu gawai. Kita masuk fair dengan lagu ngabang anu gawai kuana. Okey, kita nyamuk lagi penyikin kita Danuti berkait dengan gawai Kampung Tai 2026. Okey, jadi Mr. Ali Cahaya, kita nyikin penyambut gawai kali ti, adakah nak terbuka untuk inya ratus ataupun asli sejak mana boleh mana?
1: Memang terbuka, memang open. Jadi tiga rang kayu dah penting, dah paling berguna bagi Amil lah. Wanginya anyap mana, ini berarti gawai macam lati. Jadi Kampung Tai memang nyambut gawai dan semuanya. Kayak ngerasiasi, masuk opi. Jadi masa penuh berharap pun ada mah open house. Ada yang terbuka, jadi boleh. Singkap-singkap lah, boleh singkap. Jadi semuanya ada mandek dot jemput ngabang suamaan takkan kinyam menganih inyam gaya adat pemudik Bitai masa gawai. Rasa dok terima samanya meramin adop aja ada berguna. Rasa mengnyam meramin adop je kanira kinyam gawai. Jadi mungkin lah memang patut Bitai berharap sebab patut moh tuhai puan dengar bukti tak rasa ada ira adop lah. Uang adop ngabang dalam ininya rasa dulu terima inya meramin adop sama adop je.
0: Yeah.
1: Nanti kan adop maya hati garang dok feeling kuadanya aseng dah patut kita kinyam uang kita ngabang letai. Jadi kanira kinyam gawai dah betul-betul nektai saja ngabang gawai.
0: Okey, ijenah Mr. Elijah Manang ya, gawai ti terbuka anak semuanya. Jadi mengani masuk segi pimandak ya, sebab aku selalu tubek kon kita ya, sawak dan nyandun nah, sawak nyandun sebab sawak dan nyandun kira cukup ramai lagi kita ya. Ada pimandak balak nyarang putih kon kita ataupun masuk binua-binua sepak. Cerita, dapatkan cerita tayo cerita.
1: Aduh, ti patut aku kongsi ti memang cerita aja memang. Tiap sawak makin nihong pelancong manek. Balaturis manek. Sebab bekerjanya tempatan lokal pak turis panai hong manek gain bala bang sawak tayanya. Ada pelancong masuk China, masuk Canada, masuk United Kingdom, masuk Amerika, induk hong balai manek. Beda beker lagi dah kada puan mensya. Jadi hong lagi nya ada manek dengan kai dog rancang. Pak nak kaping agah, wah tegawai dah tai. Nya tu mesua. Jadi dah Pak Abi memang nyamut balada mengti dengan aseng rami. Jadi ada lagi dah bukan saja sih, ada lagi bala bus dah anu ce tapak glamping. Ayah mengkemah ce. In bala bus sebab nak dah ada suatu hari memang ada padang bol sebab Irakinya nyamanihnya mana dah kampung serta nyamanihnya begawai dah benua Tai dah Kampung Tai. Jadi maksudnya kita tebak gawai dah Kampung Tai memang ada potensi lah bagi Ami dan Mungti ada potensi bahas kan kita keberat dah kelenda pelancongan lah sebab ihong nyamanek. Kayak rugi perintah belanja kayu memang ihongnya manek iya.
0: Okey, hati ada ku penyikan ku ije nak manang pasal ada lagi bala dak ngunah camping ya.
1: Camping. Glamping aja.
0: Glamping ya. Jadi mungkin ada bala kini nyedia meng homestay kon kita antena. Untuk bala tetamu-tetamu sebab mungkin berarti cuho. Adakah nya penyedia meng homestay men?
1: Anjap dengan cedian homestay pak ada dengan homestay dak tak iya ada kan sada.
0: Kak sada.
1: Sekarang muat.
0: Kiran mari muhun lah.
1: Mari muhun lah ya semadan dengan dari seri. Ada kucing kan juho ni cikan juho. Sesek.
0: Mana
1: mana. Baru kurang minit saja.
0: Okey. Okey kita tubek ya. Setiap kali penyambut anu gawai. Kau kita ya hati-hati. Inya cerita pasal gawai. Jadi menganih dengan penyambut anu gawai. Ada Kampung Tai ti. Cara kini nak promosi nekuan kita.
1: Jadi promosi ti. Sebetulnya sandang raya sebab inya puan dapi Tai Bitai rami gawai Tai ti. Jadi abe memang bersyukurlah sebab ngin sambutan gawai Tai ti makin sawa makin bahas makin nihoknya puan. Walaupun suatu soba umbo Tai nyikan mengenai soba umbo. Jangan kata digawai tidak ini liburan. Menyikan wong ni closing bagi bayu gawai liburan mo Tai nyikan dapat wong ni closing. Jadi makin nihongnya puan, makin nihong bala media ira su promosi. Jadi kita tikasah memang special raya. Beken basuh dah beken tigawai tai ti.
0: Betul ya, sebab ada masa ti na media sosial main peranan penting kuan kita ya, atau piluah dak media sosial semuanya puan gawai tai ti masa lagi dak radio dak kaya anu ti pun kita kira promosi semena-mena. Okey, jadi plan kuan kita, plan rim pasti mungkin mungkin sawah bauh kuan kita ya, sawah bauh menganikah mungkin ada dak beken lagi kah pingunah na ataupun lebih paguh lagi kan mengenai plan kau kita.
1: Okey, jadi pasal plan memang kita ada sebab kita tebak rami itu membahas, makin sawah makin bahas, makin nihok nya terlibat. Jadi visi atau vision ami senceh ami akan terus ngakat rami gawai ti kapotai jadi produk pelancongan. Sebagai budaya sen semuanya Puan lalu Kiberet dan Kelenda pelancongan Sarawak. Jadi ami irak lagi nyaga nyimpan budaya asal lalu terus ngunah pelancongan komuniti dan cukup paguh. Artinya dengan ihongnya mana dengan rami dan cukup bahas, artinya memang terpatut kita gunakan. Jadi matlamat atau tujuan bukan setakat komersial saja, pakna kongsi serta nyaga budaya dengan rasa bertanggungjawab lah dengan budaya kita bigawai.
0: Okey, jadi semati kita mumpuan ini cakap berkait dengan gawai Kampung Tai 2026 City. Okey, kaliti ya, kaliti kita nak Miss Michelle Taya. Cukup cemengan dengan berapa kita ya.
2: Okey. Terima kasih, Linda.
0: Okey, jadi kan kita nyebut pasal gawai ya, kait kita mantek masuk tanding, kita tanding kumau, keling, kerana ibarat menangku ini kematian itu tanik warna lebih bau yang menang dayung sangon, okey,
2: dari pogan
0: betul. Okey, dapat kamu cerita tujuan sebenarnya pengatur program mesti ataupun tanding kumau keleng gawai 2026 Kampung Tai ini.
2: Pertandingan kumau dengan keleng gawai Tai ini sebenarnya kami ira fokus utama kami adalah mempromosi budaya culture budaya kita, budaya bala tap-tap bau lah, bala generasi ungot. Kan ngajah-ngajah masa mengunah open audition the Roxy Hotel Serian dua handu semengli ane berantaru dengan semengmahi berantaru ami tebek application the sua open audition BC bangsa memix tapi and ke mani hal kayu ami ira bala Gen Z the sua ti asal amang tu pun anda na asal bidaya. Kayak kira emang tu penanda nak ada campur campuran inya Melayu ka, campuran Iban ka, campuran orang Ulu ataupun campuran Bisina.

0: Acak batik sentiasa bangga asal usul anda Amang. Mm-hmm. Walaupun batik mah mix multicultural dukaninya. Kai ko rasa kebanyakan bala tak tahu itina kai na ini bangsa saja. Nah memang ahi mix.
1: Betul.
0: Mix kaya na Amang na belainan bangsa.
1: Mm-hmm.
0: Jadi fokus aku memang irak batik belajar pasal tradisi budaya sepanjang ambil guna rehearsal, ada training lagi ni, ada mengajar pasal pengenalan pasal introduction kostum budaya kita bukar sadung.
1: Iya.
0: Jadi masukin sebar sedikit nulung batik lah, expose batik pasal budaya culture kita. Masuk selepas mi ubo di Shanti, ambil ngumit 6 peserta dayung. 6 peserta dari. Jadi 6 peserta dayung dengan dari di Suwati boleh tahan. Boleh tahan hebat-hebat semua berarti. Ayo mengumit the best of the best Suwati tanding the final night masa dinner ti on the 31st May.
1: Okay. Kita tubuh masuk segi penyertaan mengani ya, berbanding dengan sewa dari impas mungkin bertambah ataupun mengani.
0: Kan ngajah-ngajah denal tu ramai selamati, memang ahi sambutan. Ahi sambutan. De masuk serian, de masuk kucing samahan, masuk lunduk pun ada mandek. Sampai kan ada ni orang kami finalis masuk batong, sanggup mandek. Semua audition. Sambutan dah memang menggalakkan lah sawati.
1: Okay, jadi kita tubuh ya mengani sebenarnya kriteria bagi bala dok pilih sebagai kumau dan keleng di sebenarnya. Mungkin ada pinatuh neka ataupun tibuk nak menganih kah kawan kita panai sana berdaya kah ataupun menganih kah.
0: Pertandingan Ratu Cantik dan Beke kayu ti pertandingan tradisional ya. Fokus kami na semestinya anda mesti cantik lah temengan, dari pun mesti handsome. Rupa paras memang penting.
1: Betul.
0: Dalam pertandingan Ratu Cantik menti. Lepas end bukan setakat end saja. Masa audition kami akan juga beri soalan. Kayu kami akan tebak pemahaman beri. Tapi setakat pemahaman beri pasal isu semasa, pasal budaya bidaya dengan critical thinking beri. Wanda nyawa soalan kami. Masuk end ada puan. Berarti memang sesuai karena sudah top final. Selepas end merasa sek final pagi, sin sami mengajar cara be minan kostum gani, sharing pasal kostum, berarti akan bertanding minan kostum bidaya.
1: Okay, masuk segi kriteria pemilihan pakaian kawan kita ya. Selalu kita tubuh dalam masa itu lah. Kadang-kadang biasalah kawan kita bila tak bau ya mengakuti bukan kadang-kadang lagi kai dapat membezakan ti pakaian inya bibukar, ti pakaiannya bisa adung, ti pakaiannya pedawan ya. Jadi adakah pertandingan kali ti lebih khusus kawan kita ya minat pakaian biserian ajak kah ataupun boleh lagi minat pakaian masuk kawasan Debeken kah mengani?
0: Okey. Untuk pertandingan de gawai tak iti, kami lebih fokus kepada pemakaian tradisional kita bidaya bukar sadung. Kami kai ngancak bala finalis bercampur minan kostum masuk bangsa beke. Kayu mati pinahi inya mempetikai mani naminan barang campur masuk bangsa beke. Kayu ti sangat-sangat penting lah. Sangat penting untuk ngundah event pertandingan nanti. Kan anda fokus dengan bukar sadung. Bukar sadung kai sah nyampur dengan kostum masuk bau, masuk pedawan. Betul. Ataupun ada namina aksesoris masuk iban. Contohnya lah.
1: Ya. Jadi lebih lebih kau kita numpu pakaian kita bibukar lah kau kita ya. Okey, setiap kali pertandingan memang kita repuan prize nak kita mengani ha cerita.
0: Okey, sama nanti prize syukurlah, aku syukur ada organizing chairman kita Dr. Christopher Kiyoi Ira nyugon semangat nak bela finalis sawati. Kita ranjungan winner kumau kaleng sebanyak 1,500
1: pemenang.
0: Tempat kedua Sence first runner up kenang aban balik 1,200. Second runner up ngaban balik 1,000.
1: Bebaloi.
0: Tambah ada sash, ada crown, ada buket. Main sen lagi kami ada dua subsidi.

0: title, Amidro Research Title, and second na best kumau dengan kaleng best traditional bidaya costume, serta kumau photogenic dengan kaleng photogenic. Ngani na kana subsidiary title ti selepas audition ami ada guna segmen program segmen mi ahi.
1: Ahi. Cerita.
0: Selepas audition mah mah berarti 6 orang finalist team. Selepas terpilih, ami guna photoshoot. Tema ami nyekai.
1: Nyekai.
0: Aku rasa so far and first time yang undah tema nyekai lah. Pagul lagi dengan prop na memang milih ngundah na de tebingan sungai. Cantik lah, cantik gambarnya. Bela finalis pun belajar ngani rap acting posing dengan props nyekai. So pada masa yang sama bela finalis pun belajar. Mentinya sani ngamin tayo mabe kita mohon nak sungai, nangkap ikan menti, you know. Balangnya tak bahunya kalah anak sungai nak ikan rasaku.
1: Mana. Betul. Sebab kira kita nyebut pasal nyekai ti adanya mikan. Ani nyekai.
0: Ani
1: nyekai. Ni ti ani ko kita sekai da meng segitiga ZM. Segitiga ya. Angamin selalu dup nyekai ngakat ujong kon kita ya.
0: Mana.
1: Okey, jadi ngaran si Anasih tetamu kehormatan su menek.
0: Jadi pertandingan kumau dengan kaleng gawai tak itu salah satu highlight masa dina mengedekuan Mr. Jisim Jin. Memang YB Dr. Simon Sinang lah ada suwa, ada lagi ada suwa ada Pak Bayu Kongpong merasa ku. Tapi YB Dr. Simon Sinang akan officiate our event lah.
1: Jadi adakah rasa-rasa na program ti akan diteruskan bagi sewa-sewa de menek sebab kita tubuk ya penyertaan bala peserta pun makin bertambah kalau kita adakah akan diteruskan ataupun mengani
0: semestinya akan diteruskan
1: akan diteruskan ya. Jadi setakat ti anu ti 20% hiburan setakat ti 20% kan kita persediaan bala peserta bala EJK 20% sebenarnya.
0: Okay, aku ngumit peluang tinyung kak. Terima kasih nak kru kami, kumau kaleng. Aku bersyukur, bersyukur sebab sawak ti ami community OC kumau dengan kaleng bisi versatile background. Ami ada OC the background penari, ada ex ratu. Bala ti adalah kurang nyungkat terima kasih nak Madam Annie, Magdalene Mading, Michelle Medi, Nicole Hartman, Larissa, Melanie, Laura, Nivens, Evelyn. Berarti tanpa belati kami kena top setakat pencapaian meeting undah. Rehearsal kami ada 4 anu. Okay, setakat ti pencapaian kami persediaan kami boleh dikatakan 90% lah. Kaya another 90% lagi masa the actual night je. The chaos behind the scene dekat Nia ni.
1: Ya, betul.
0: Ya.
1: Okey, kira nama meninek anu kalau kita ya mutok anu na taruh purunik nuburan. Jadi harap na semua bala peserta-peserta ada layak nak final di kalau kita mati nak guna. Pagul lah kau kita.
0: Pagul lagi.
1: Okey, cabaran. Aku percaya ya, ada timpu kita guna kerja-kerja dan mentik memang ahi cabaran kau kita ya. Maksudnya ih ada penyusah ti, ada penyalah ti kau kita. Mengani, Miss Michelle.
0: Kena tebeku masa tiap kali dek guna event, kan cip hari event dek ku mau tak itilah. Ku rasa mana-mana event pun sama lagi. Cabaran selalu dari segi scheduling.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang kayak ada hinya kayak kena commit. We try to ambil cuba untuk supaya bila finalist di ready kan ada schedule bau ami akan sentiasa update supaya berarti sentiasa hadir masa rehearsal. Mai lagi bala OC committee member lah. Kayo ami TBC ada kerja masing-masing je.
1: Betul.
0: Biar ada guna volunteer kerja dengan community menti ada misi sidi asek senang asek guna kerja untuk ada punya binua ni. Jadi so far so good. Anyap masalah bina halangan cabaran. Main lagi belah sponsor sudi juga dana na kami supaya kami boleh ngunah kerja dengan tangguh lagi.
1: Okey, jadi saya mati kita kawan kini ya. Puan Anci Kahi berkaitan dengan tanding Kumau Keling 2026 Kampung Taiti. Jadi pimbangan masa Miss Michelle harapan dengan sanak pimbangan kawan kita dan semua bala peserta dengan bala pikaping di berupa gitu.
0: Aku mudahanlah bekas saja aku ambil semua masuk tai ira nyungka ialah sambutan lebih bagus lagi untuk Sarawak dan Bau lagi supaya event Timurat dan Sarawak Tourism.
1: Betul
0: kan kan ada aku rasa lebih meriah lagi.
1: Okay, Mr. Elijah, senak pimbangan akam mungkin nyungkaklah semua inya dan keping kita pagi ti sama-sama mana ataupun ani sajalah senak pimbangan akam senak ucapan gawai kam sekali.
2: Okay. Jadi ami dengan Cuk Prami dengan Asung Dasidi ira jemput ngabak semuanya lah mana baik masuk api, masuk seriat, masuk kucing, ke masuk Sarawak, baik berdapi, masuk kini bandeg, sama-sama rami dah dah kampung tai, taban family, taban baladingan, baik asyasi lah. Sebab taruh ni kita ada gawai if dinner, ni liburan, kita berarak dua nak taruh kilometer berarak. Jadi dalam kita berarak, bagago ada pimaan. Sebab setiap zone, ada 6 zone, datangnya tangan. Bari tangan en memang ada pimaan ada penyiapain jadi kan kita seberuk bagago kan seberuk jadi kita kerami music pan ada mah jadi sama-sama kinyam nyemani nyam dok sabut balabi tai jadi harap kita bidapun dak kampung tai tarpuni dengan ni liburan Jun tarpuni berarima ni liburan Jun sama 2026 sama-sama rami dan gawai dak kampung tai jadi ami bala komiti gawai termasuk KK ami ketua kaum Priska organisasi chairman Dr. Christopher JKKK kampung tai bala bitai dengan Sidi Aseng kai sabar nganai pi mana bala pelancong bala nyar mana nak kampung tai jadi kita akan bidapun dak kampung tai dak tarpuni dengan ni liburan selamat anu gawai.
1: Okay, Miss Michelle, ucapan gawai taya. Gini kita meh dua hanu lagi ranya muta gawai. Betul ya? Dua hanu setengah lagi ya, dua hanu setengah.
0: Okay, anu kan? Okay, aku orang ucap selamat anu gawai nak semua kita bangsa bidaya. Jadi tolong kami manak sambut support kami. Manak nak bina tai.
1: Okay, terima kasih kita ucap nak Encik Elijah Encik selaku timbalan pengerusi pengatur program gawai Kampung Tai 2026 dengan Miss Michelle Encik selaku dah ngurus tuan kita ya. Ini kata mati lah acara bagi Kumau pertandingan Kumau Keleng 2026 Kampung Tai dah sudi bersama kita pagi ni. Terima kasih Ahi,
0: selamat gawai
2: terima kasih. Saya nak kini RTM ya, melalui bagai bidaya.

0: Amat anu gawai, arap gawai disawati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arap ribu rami disawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Dabah, dabah.

Okey, jadi ketika yang segmen yang ngaji hari kita dah berpaki Hanu Rimah Siti Dua Puri Demuran Rimah 2026 dengan pasir mati pukul semang tua darang Hanu kita terus mula kemir FM dengan YFM bila dapat lagi kaping pukul 6 kemir kira habis segmen ngancang petuk bersama dengan Dapin Harun Amin Dabakan dengan nasihat aku Lina Jakim mengucap selamat berpagi, selamat berpagi lagi dengan salam Malaysia Madani untuk semua balam kaping YFM dia dah bersama dengan aku kita terucam masa pukul peri berpagi pukul 9 2 darang Hanu Siti Mati.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, tehin hapan. Men kucing nis marahan.

Oke, okay, hello pesuklaan ngejeloh program ta malanguna loh ngedoni hati program ngelarah ngeluan dahin hapan leloh ngedoni pejedah ke DJ Baun ha redo kaya nah Miri FM. Oke, okay, nedengah kelo adoni bake-bake ngin alim kelo sayu amage leloh ngina kelo hipo na kenap alang melu. Dani hana 20 pita nah 25 2026 dan lahu dani ihati gate adau 5. Jadi manita melentai kucing sri aman ta bedu bau kelo dan kelo hidado kaya Mir FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lahu FM jikusunji puentusu. Manita lima bake-bake halentai halam dalai dora pahawang dalai jaka anih kelo dan kelo hidado kaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu mengkeloh hipo no Facebook mengkeloh hadau nai pejidahi ngejeloh live hapesh radio kayan dan lahu mengkeloh hadau nai maja usu mau kejipu soalan manakui dan lahu mengkeloh hadau share live anih man bake-bake tam alang tahin notu ajakani disidalo peji pegap tengaran dahin tam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, dahin lagu ala buka lasan ta menadi aku pahapan hitam lim tek leng hiji lagu ala kenalian ngawi hati liva ngetai kaka minate balai mengkelo ala ngedani hati daw alang belok lo anyadui nurepa jima daw alang belok lo anyadui anginah lagu ani daw mauk semangat mengkelo lim avin minate balai mengkelo tegu suti sekolah ani te balai mengkelo lang uli humaka te balai mengkelo lang geri anak lo te panau-panau hainai noto ajaka ni anginah lawat sayu panau ha ujung alan alun. Jadi menonin aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Ezra Music ihatih tung tarong tiboh.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio tam.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam ke kerja sama lang habe ngo.
1: Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh hungai mana nak di situ kira aduh hungai ayak ke hungai oka jaka hungai dia kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon
2: berak lepan tak
1: berak lem teke jaka ha berak teke jaka ha sayur pedong te pekawut amin tak kenapa ni andi ke weh suan anak anak
2: empat tugu ngeliat keliar mana
1: nak nyon
2: dia payan tu tu li huma tugu dah pemaya tu
1: jangan tau li huma besit so tembok kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu berjangkit.
2: Kurintam ni nereh.
1: Kau
2: ubang kau tau tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
1: Kurintam dah.
2: Pelak
1: daun. Pelak daun.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tak kreativiti dihin uge kat dalam hadu dan emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, Kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.

0: Anin Radio Malaysia, Anin Radio Malaysia, Kaya.
1: Kanana ji lagu Lekran Ezra Muzik Ihati tu ngataro ngatiboh tu lagu Negeri Itam pala puluh pita minit pukul 62 beluadau. Kemau ka sayu beladau manitam lim hui nama kelo bake-bake halamarin keleng hiredo kaya miri FM ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Ketine kuna barap lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 20 pita nadau bulanan 5 duman 2026. Ketino pukul 62 junang naai tang pejoh peji alam segmen ngelarah jaki. Dani hati adau 5 jadi dani nusite itam te payang te kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bila manuti mengkelola ngadap akai lagu ka mengkelola ngadap katok tabik ka angklot tena tua ngejeloh live HP Shredo kaya nurep pelahu ngejeloh WhatsApp tam hakonti jasi kudang medak lagu pengakai kelo nurep pelahu jasi kudang basa nundi katok tabik kelo teh aman dahak. Dan lahu pukul naji 25 minit naai tanpa ji alam segmen dahok ta mado ani. Minatai balai mengkelola meteng nun ka dahok ta mado ani. Tini aku umatai HP Shredo Kayan. Ke dahok ta pekalai do ani ihatih pavang nurepah avang. Jadi mengkelola alat kelenghi Redo Kayan ni. Nupa lahu mengkelola ngina Facebook kejakan ni. Mengkelola hadau metai ji dua kata klotih. Jasi kudang basa na alam pukul naji 25 minit ngedau naa. Jadi pukul naji junang hitam peji alam segmen dahok petangan dan nurepah tebara menuanan hitam peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hitam song tek lenghi lung doni alam sejarah menuanan hitam peji alam segmen dengah menhawang daleh dilahu tepat pukul 3 lebih hitam lasi ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapa bima keluh hadau pujuh peji alam program PDK alang matoh mapukul na telok lewi atang pukul 6 na'a. Kena nanah ana program ngelarah ngeluan dahin hapan alang matoh mapukul na puluh 2 beluadau atang pukul na telok lewi nginah nalim dan panau pahapan dan leho dan ma'uk info man itam lim. Jadi man ohin aku sengkiri tam teke leng hiji lagu ala kenan dianan ini hati alang kuma akui ngenap iha
2: ngelarah ngeluan dahin hapan
3: beji dahin radio Malaysia kaya
2: man itam alang teh atah kucing dahin semarhan.

0: Pamela Rahjaki, Miat Pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubunji mengna hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadang nabatung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu awite musang man amin hituk pakai tupi norepah payung jaem ga alah matandau. Lubun saya mengala penguman ala nabatung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atak mi norepah alam te kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh jabatung tam mingem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melalai. Lubun telok pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat nusitam fokus. Lubun lima ngelivak no kahung norepah deng koma. Lubun enam batung tam mulai lemak norepah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata mulai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban hak uma prah.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Bersempena cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di badan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmah

Okay, nana je lagu ala kanana dia nani ni hati aku yang ngana piha. Dah hina tine aku nama ok sayu bladau. Dia lahu selabau mandalau bake-bake ta malam ni maja usu. Ngejeloh live page radio kayan. Okay, selabau men Sabina Lunga, Catherine Ubong, selabau men Tue Situ, selabau men Bosika Duhten, selabau men Lawrence Stephen, sayu bladau mana jekilan, repalahu men dari usun dan lahu payak ding ala unai maja usu ngejeloh live fapesh redo kayan dah nanti ni haji bakeh ta mihati Cecilia Lulau anai maja usu nanti ni sayu belada manika Cecilia Lulau dan kerana aku sangkusi kelunda mendalih tam Sarawak ala akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kedani hana 27/5/2026 tino pedajih madi hadale tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha muka bintulu dahin ha Sri Aman ha Miri adah lahu tangga depan megang ha Kucing Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Kapit dahin ha Limbang pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan hati ha Kucing Serian Samarahan Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu,

0: Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin Hak Limbang, Dahin Pedah Malam, Usan Hak Kuri-Kuri Ngavan, Hati Hak Kucing, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin Hak Limbang. Kita telah pulu dah bulan lima hati gate donam ani tinok pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dan pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Te telah puji dah bulan lima hati gate adau amigu tinok pedah jihma tagak nerepah megang pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik dan pedah malam tagak nurepah megang. Jadi hanah dau jarun telo dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius selahu engkio bahui blare hak kuri-kuri ngavan hak dale hude. Akhirnya nanah kelunda madale tam Sarawak dara telo dau dan lahu aku nginah manita malang tepa nopi wai ka maklala leng sente mudik ka awi hadang tena kelo mudik anya pangan abin tenginang gak dau nuni awi sehat tetu pedung wang peha lasu lasu lampa waktu ha usan ke usan lanpa. Okey dah ingkrennya aku sengkeri hitam pejo-peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Bulan baru Ebonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu bulan tujuh kita yang guna jet operation hari mari saya sempat juga melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Sedaknya kata, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya jawab, yes. Menteri Lok ada siapa? Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes. We want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapore aja. Kita mau pergi Korea juga you. Especially apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terus nyapakin situ. Main golf di sini dama. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan

Okay, na naji lagu ala kena nata dani hati hasayulan antara lagu negeri itam pada 40 minit pukul 22 beluadau. Okay, menitam li malam tidur tua jaka ni hui naman kelo ala ngelarah jaka ni maklo hadau metai kata kelo ngejelo segmen dah ta madoni hati pavang nurepah avang jasi kudang basa kata kelo ti alam pukul neji 25 minit ngedau naa. Maklo lah eh metai kata kelo ngejelo page kelo hudah matai kata klo ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey tini habake tam payak ding sengedo menika DJ dahin lim itam ala tek kleng hire do kayan. Doni nore palahu men lim klo taman hinan arinta aleng teh ha hino tua kena tini sengedo menika lahu payak ding dahin tini habake tam hati DJ e kena tini hanit do ha center point. Lebak kelita kelunan musang ilo avana do gawai pujenalan nginah itama peledah bareng asana timah te usun alan ayak pada tini. Okay, sekena menikaluh DJ alang ukusi julun daw ha center puenan. Okay, manita malang teh noto ajakani hui nama kelan teh ha uma aruka mengkelan teh ha ngava dalam lasu mengkelah dadu i ataka home dalam rumah kelo alang te ilo belajar gawai nginang sayu barang kelo ti bahi kelo hadau nginang da bulan barang kelo ala awi kata nak kelo sangat la luti kah hadau kelo nginang da bulan na bu expired na haka wi hadang ti kelo nginang sayu barang kelo sangat ala ti dahin lahu angin nak kelo nundi mengkelo boros belajar ya wi hadang barang la berguna hak kelo dang ala wi berguna ke mengketusah kelo alana. Okey, ana naji dah pehituk amani tamlim dek kerana aku sengri itam tek lenghi lagu gawai alam dahun hivan hati gawai udah datai.

balip mang belo belo lawat lawat age manitam lim lim alang melo hahudik dahin melo ha hao sayu kenap man aku jun mo man kucing kuman nah bau bau dah itam tai tai beso sayu kenap oh ha oh.

0: duyun. Dah nikah ni deh. Salat dim. Tapi mau mahu buat ring. Bila ngapu ring. Bayi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak. Temu hujan teh. Habalih teh. Teguh kak hitup. Teh atak yang baru. Tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pita pahat lalik sang biti. Kenan perah bukung ngareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik. Maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua teh. Orang agih kak sayu. Kanya oh kapi gula teh.
0: Baik. Teh mau boring.
1: Oh pa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua. Halam atak kupi alang imna teh. Gah men au gula nang tak tek do lang kre ni lebui.
0: Wah, temu apa ring. Tutung mamu kena duyu. Yo jarun aku e. Manyu jala tim salat tim.
1: Dei, lebui. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melo tak lemami. Dahok halamani, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mengerti kambing.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni malai pegai tehang dah nyamuk, kota perah ni deng pegai ngejelok ivah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem prakahung em kasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani em teh pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala uga perah ni, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngavan tinak dah nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin ata alang maang, menumusang menjaban dahin mengmesau lapin dah nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani nai menupis ageh Malaysia.
2: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tam paan Kelenghi, dahul halam, halam paan hitup hitamri.
3: Okey, dan haji lagu ala kenan atau masanyi, ngawa pahapan ni tamlim hui naman kelo ala ngelarah jaka ane. Okey, ini teji info aku si mani tamlim. Akan ni tejo notis tino UTC Miri endah kap te 30 de bulan 5 ateng 4 de bulan 6 maduman 2026 dan lahu UTC endah buka ngelua te 5 de bulan 6 hati gat te 25 mato mempukun saya jima ateng pukun tusu malam. Jadi man kelopok ke pidoh ama inai alang te urusan sentepla UTC te 30 de bulan 5 atau 4 de bulan 6 tino UTC and hakap dara 5 dau dan lahu anda buka te 5 de bulan 6. Okey, nana ji info mani tamlim hui nama kelo alang senama IC kelo ka te balem kelo langenap na IC anak kelo ka hitu kelo ya de bulan danan aven tino te 30 de bulan 30 de bulan 5 UTC nahakap atau 4 de bulan 6 dah lahu anda buka ngeluak te 5 de bulan 6 duman 2026. Jadi apa di tampu jauh peji alam segmen dahok tampu kaledon ni tetap lenghiji lagu oleh kenal Rosana Urai ihatih daw ledo.
4: Dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

na lahlihana alang asal kampung ko yati Manlong Pemang alang nyadui alang ofis ake miri ini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam te uli huma aru hati-hati kah hitam te alan habin jarun ini busan jelur halan kemnan lehen lebu dua ke mengkaitam nyala daulah le sang nenaran kerintam te lale du idip ika dalam jak lah ajam tuk arat orang menang ke mengna hui-hui anan tam jak panalan ake dehin laho lubun satu nalan hana marum tu jaga ageh ni lah habis biasa nak mengkame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli rumah jadi mata masalah hab sebarang dehin jaga ageh kah tangkeh mang laho man de bunji laho ke nyo tamu maru meruntuk apo ya da tam hati-hati te apo hitam dan mang tam handau te ages itu napo oke anan tua oke selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

Ok, mau saya ngadau dah senglara mani tamlim kereta lepas jauh peji alam segmen dah hok tamado ani. Ok, nungka dah hok tamado ani tina aku umatai HP syarai do kayan terus dah hok tam pekalai do ani hati pavang norepah avang tino dahun tuana to wait for norepah to surround ngejeloh program ngelarah ngelu ada dahin hapan. Jadi pada aku bahasa kata halak teh HP Shredo Kayan yang lo kata hal ini membake-bake tam. Tini aku nama o ke Selebau dan lo sengadau mendalo bake-bake tam malang ni maja usu. Ngeja lo segmen dah hok tam madoni. Huina menetue situ Selebau menbo si kaduh ten Doblin ke baja Huan saging Roland Stuart Selebau menderi usun Payak ding Jau Anyi Jackson N.A.L.P. Dan lahu Selebau menrusu tina Zai. Okay, tina kusang basa kata kuna loy hati lubun ji sayu telok pavang tini lubun dua telok avang dalo dan dua kata kuih laktai HP Shredo Kayan dahin tetrena kata alang nai membake tampayak ding bah tina telok pavang bawui nyatung haudik umanan. Okay, sekena manika payak ding tetelanginan kata halenai menetue situ atang pukun jijih maloh kawak laki ukung pavang bawui alam sawit lebui malam di. Lubun dua tepurung intai pavang bas teksi pang manituk ke an bas laktu naa sarah duyu pidah itu. Okay, langkah telo im avang duyu man akui aring jok aku sama oki hak sugi teiha akai man adi. Dahin alang belo tusah im pavang iha ulah lona iha sepangan jih madi ulah ka kelawan. Kena nak kata alang nemen baketam tuwe situ. Dahin kata alang belo alang nemen baketam dari usun paya ukudo pavang lavo hi im avang anan. Kes kena menikah lahu dari usun ala umatai kata ka lahu. Dahin hati ni teji baketam ihati abok lovely tai kata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti kena tini tai impavang te nuang ngavan dalo bawui alang nai puya sawit telo di anan kereng avin uh malena dalo bawui anan nai man nuang anan paen-paen nai puya sawit telo di hak lepau. Okay, sekarang mani kalahu abo lovely ala umatai kata kalahu. Jadi mani tamli manana segmen dahok tama doa ni. Nungka dahok tama jima makluh dao pejo peji kelenghiri doka yang mirip FM. Mata mapuku 62 belua dao. Atang puku 6 lovely putung-putung dao. Dahin lahu minatik balai mengkelo lengendap umatai kata kelo tika engkelo tena tua. Dahin awiha havah naa. Agbasakah kata halang keletai HP serapah ngejeloh WhatsApp tam hak konti lahu. Kedeng kerana aku sengkiri tam gelajah kiring tek lenghiji lagu ala kenan El Wurin ihati sendon lewa papan.

0: alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Non eh melek nan.
2: Jankah orok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina im beka na mang melak beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tamah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang im kumanunan kerang. Nusika jang kelunan kahumaya dini ya.

0: layu ka? Asam susah kan nak? Kan ke keluar lemak sini? Tukar-tukar ini saya berapa harga? Kenapa?
1: Dia tu ini.
0: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai abin hadui jiak dan tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan ho maruntuk gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.
3: Ngelarah ngeluan dahin hapan men kucing ni semarahan

0: Ake mau sang adaun he ma o sang larah mani tam li matin aku sang basa dahun bakeh ta mi hati abo sikah duten sayu sang televi di jeba o no repah membakeh hadio kayan lim hanit ka jodo ha kalau daleh lirin UBB kraini DJ hungai telang usan nai melah lokah ni bi usipaya na jelini dahin lepho baya ba aya tula ngawan sang te mepu lap lasu ani sekena pada jeba o sonya dui manika hak konti ngadoni ke bless itam lim lelahu kena tini alam kami nyelu krenih DJ penganannya deh nyelu tema puna kiso tu ake DJ kena tini ya kes kena manika bosikah duten ala ukusi julundau mendaleh lirin uma bawang baram kreni ake manita malanteh notu ajakani huina mengkelelenteha hawang daleka mengkelelenteha Sibu, Bintulu, Kucing Norepa kalau man alantai Melaya lahu maklo hadau kusi julundau kleti manakui ha konti ini jesitang pepah jam nino julundau mana tatah ngavan kleti jadi empani tanpa jopa ji alam segmen dahau petangan Norepa tebara tetrok lenghi ji lagu alaknan Alex lihan ni hati alaku mak nyadui su
1: hai nendengah ngelarah jaki man akui Widya
2: nun hadui ka akui Viviana
3: ini sama aku kenal
2: Avin Paan Peji dan Nenek Dekan.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan surga bini halang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuriban nih mata mandawan nih lo ke rasa aku nak man Tuhan dahu bini hama ok denak alam kenap tam, alam buluan tam, dahin buluan lah, buluan maang, alam telin tam, anan alam itong geri denak, pendamai ya, menita malang ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung itam, te masih tam, nagalam Matthew G, galap telo le, Emmanuel, Tuhan te dahin tam, amen.
1: Itam ang tayo alam pang sabayang mabin itam marasa itam kulunan sala am sayo kenap am nasayo kenap dahin jiji itam am dang masih dahal ho dahabeh abin itam sendiri pa amipun sukup lah ho itam lang yang kenap alam nay man ibuk keperluan lebah batur ta musyaha kailah Tuhan maka kenap ngyokibah batung sang naitam legak alang pesak iblis nonana halang jadi teorip isaw ihang yohanoh laona at tangihat juan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam karing klesing tulan 25 jawab daun wita tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa ikate abin kenan kenap na ngiyoh batong na usia ngiyoh daun Tuhan.

mang itamtakot ang dalunga pasak alang nait alam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang mo atam dahin mau menang manitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang mau kuaman itam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 20:23 Belah dan bahasa nadab alang kuma nusit Tuhan kalong itam kapasak manu o atam. Biha nalan nga banta musang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasal jadi iyo u akinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati hui man u akinatam iyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 20:23 anite tegutam nalunga pasak alang te te alan tamusang kanan Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahil lalang kanap tam alam sembayang tam nunatok itam karayne teg itam usidiya sang nulunga limlim pasak din bahoy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusa lupa alang naita alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoyan

Okey, kalian telah pajapa ji alam segmen dengar klia dan dengar klia lawan nak loh lenem mana daro tino khusus pensijalan ke jurulatihan olahraga World Athlete WA tahap G Siri G 2026 andakna hak hawang pesen dan lahu tino tu kanan kira damauk tengat mendaha jadang mejen hadui jadi mihat hadui ngemaju sukan olahraga wina hak parlimen Igan. Jadi ahli parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi Bara tino khusus anan kira dengna 24 jurulatih aleng TUG. Dan lahu deng miat mutu ke jurulatihan dahen ilo bakat atlet hak lim peringkat. Jadi khususanan andahna dara 5 dau hati matoh te 24 atang 20 saya de bulan 5 di. Okey nah hati dengar alunna lo alunai manadaro. Dengar halang kedua alunai man Kuala Lumpur tino pengendali Kuching City FC KCFC Aidil Syahrin Sahak menglan gem pasukan anan menuh nasab usu kontrak maring dara telo aduman atang aduman 2020 pitan. Jadi alanira maruntukanan hati pengurusi KCFC Datuk Fasrudin Abdul Rahman ngejeloh G Media dah lemdi. Dahin ada dengar kelihatan lembah loh oleh Neyman Paris, Tino Jenik Sina. Kalah tergutai berlawan dari pemain meranking alang ke-6 usut alang ke-56 menusun tanai hati Juan Manuel Kerundolo. Bemon Ohanan tino alam saingan do Erina Sabalenka dong pejoh kliah tepala pusingan ketelok menu dong pekalah Elsa Jequimot tusu 5 dahin 6-2. Sabalenka kerani kira ngenap alang aran Grand Slam alang ke-5. Dan lahu sentai berlawan dari pemain men Australia hati Daria Kasatkina men Uh Anan. Juara bertahan hati Coco Gauff dan pejoh kliah tepala pusingan 32 Bayalo men Uh deng pekalah pemain men Mesir hati Mayal Sharif 6-3 dahin 6-2. Pemain Amerika Syarikat Anan sentai berlawan dari Sabalenka hak separuh final. Akan nanti dengar alang nai mana Paris. Akan menita melim menana kuri-kuri ada ngakli ada kusi menita melim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan lahu dengar kli ah dan itam kelenghite jaka alampiah. Ngadau ajima dah ingkrene tetlok lenghi je lagu fragrance ihatih liling

dalam Malangaran Bangsa Dayak, Ivan Bedayuh Orang Ulu Halem Sarawak nih menyambut rame do gawai Dayak. Bagi tampu hukayan hagen tam sambut doldo menli mi tampu hukayan hainok tua tamte ha umaru kah ha bandal kah rame do mana nih akui mai dahok mentelok menitam lim supaya hitam hitam perlu jaga amin tam umaru tam tahin community tam ya hitam panong abang saya utam jaga aneh ya jinun tuju pano musang menuma asun pano asun musang melok na leban hauma hitam perlu liboh atol alangan perintah bara menitam jaga kebersihan luong batong dahin amin tam jaga ageh dahin jaga penguman tam melok napaan hauma jantahan melok huma musang tena hadui ha kebun tua lebih tak gunahna jika lilan akui ake hitam jaga itu sendiri jaga keluarga jaga community dahin daleh tam selamat do gawai Dayak selamat do Tuhan memberkati nyapo nyingo limitam puhukayan hatana Sarawak dahin Bonio ane sayo kenapa.

ano ang ganda mga gamlera.

้องน้ำมัน

nghe ông này chắc là phân tư

tentang melupa jual lama kosong.

Ini semua

0: Sarawak Forestry Corporation pihto klunan bangu tek joh tusah bayak betap atah hungi bawang dahin bahik bangun asen mesai nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tam kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dan ta dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ini men Sarawak Forestry Corporation.
1: Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasangap.

0: tangandak YFM kayan kelang hisape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murib ngaliman.
1: Okay, masalah vid hema o senglarah manitam lim jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jengan ni hati nusi te salana. Dah nanti ni aku nama o selovi mandalo bake-bake tamalan dai maja usui hati Catherine Ubung. Nuna palahu man Lawrence Stephen selovi man Wan Saging. Nuna palahu man Zulkifli Abdullah Zul selovi man Jiu Jok. Selebi man Wan Sing, Payak Ding, Es Dapat Aren, Mary Pian. Selebi man Kitan Uban, Laing Juk Lahwan. Selebi man Baketa Majuk Imang Lahu. Pelahu man Baketa Payak Ding, Alang Mauk Aji Pusu Halam Menakui. Ngejeloh program Ngelarah Ngeluan Dahin Hapan. Tini teje info sakusi menitam li menitejo Majlis Rumah Terbuka Gawai Daya kedua 2026 ala andhana teji da bulan 6 duman 2026 hak kompleks Unifor Kuching. Jadi kunanaya alang sengnai anepa peng rumah terbuka gawai daya kanan ihati yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato Abang Haji Openg ihati Premier Sarawak. Dah lahu manitam lim tino peng rumah terbuka ni andahna mempukul napi tanah jihma atang pukul na dua lebih. Jadi mengkelan teha kucing te wikla teha wati nerepalahu mengkelan jelang dari kompleks Unifor Kuching lana hawah ni nerepa lana hawah teji da bulan 6 anih tanah keluar peji dah indah kira Najib Peng Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026. Regrannya aku sengkiri tam tekeleng hiji lagu Happy Gawai Keamatan dahiman onan hanitam pejoh peji tekeleng hilung doani alam sejarah.

0: lahlihana alang asal kampung ko yati Manlong Bemang alang nyadui alang ofis age miri ini aku ialah hawah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebunji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habin jarun ini busan jelur halan kemnan dahin lubu dua ke mangkai tam nyala daul lale sang nunaran kerintam teh lale du idik ika dalam jak lah ajam tuk arah orang menang ke menang hui-hui anan tam jak panalan ke dahin lahoh lubun satu nalan hana barang tu jaga ageh ni lah habis biasa anak makame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masyaallah hab sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh bang lahoh man debunji lahoh keng yo tamu maru meruntuk apo ya tam hati-hati te apo hitam dan bang tam handau te ges itu napo okey anan tu selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Kena na haji lagu amani tamlim angga van papa ni tamlim huina man kelo alang ate uli uma aru ajaka ni na pala hu man kelo alang te kelengi redo kayan lahu ke man kelo lim pa man kelo dohinan na pala hu man kelo dalo abake bake man kelo hado awi kelo na anu dia awi kelo na kueh kelo ti nginang sayu apui kelo ti ya bahi kelo hado te maram na pala hu awi kelo pake oven ti awi ha ula sukrin kelo ti awi ha kelo udara pakai nanti kalau aram jaki kelung uko vananan ngelarah norepa amlasu hana kledang apa jolan na kueh kalau tih pakai oven oke okay? Dekan ni ku sengkiri tam tekeleng hilung doa ni alam sejarah dahimat oanan itam tekeleng hiji lagu ala kena Steve Balang ihati mengim pelawa uripka doa ni 25 duman klupitan tusu klutelo seniman agong piramli nurepah aranlana yuku zakor.

0: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jai ke, perah nun hadur.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu kulahu. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngepang nalalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ukelok ngepang terlikin namin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak terlikin namin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Bang sakayan, hianahipun adat lali pedang nak dap. Dahinhipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bang sakayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang unak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh, ayak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memecer adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak penjingi dah teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam teh do alang sengatang baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal an kami jo, adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men limitam panak Malaysia. Sayu doledoh men itam lim.

0: Wani Radio Malaysia Kayan.
1: Kena naji lagu ala kena nak kaya mapan ni hati tam kayan tu lagu negeri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih dah hente 10 minit tolaan sampai pukul na 3 lebih tino pukul na 3 lebih ai kalau pejoh peji ala ma program peji dahi na kelo jadi tini aku nak beras kena mani tam le malah te peji dahi ke darat lo jam ni di mato ma pukul 62 belu adau atang kerai ni ke man kelantah kucing sereman tebeduk bau kalau dan pejoh peji kelih dedo kaya mire FM ngejeloh program PDK nerepa peji dahing kelok alamat toh mampuku na telah lebih atau ngepuku nam na'a dan lahu tini aku serpa panitam lim tekeleng hiji lagu lekena rosana urai ihati jajikui ok selebih dahin sayung larah men itam lim.

0: kalian pernah berjiring ke orang kelas ni Allah bedau masih di sini.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Okey, mau selebih sang larah mai tamli malang tek kelang hi radio kaya Mira FM jaga ni. Kerai ni pukul telok 6 minit lebih. Dah hendak nak lah ke berasa kena mandi je baun. Alang upah panitam amat tau man pukul 22 blok dau deh hatang pukul telok lebih ni. Ngejelo segmen ngelarah ngeluan dah hendak hapan. Dalam segmen tamalang kedua, segmen PDK peji dah hendak kelok. Peji dah hendak kelivan matoh man pukul telok ni hatang pukul 6 lebih ni. Ya. Dan ni 20 pitan bulan 5 Duman 2026 megak tek 25 sayu ngelarah lebih 25 menit tamlim mina tek manhang tam alang kerai ni tek alam ano te uli ha umaru nerepa te pelamai do ya gawai dehin dah panak parin nerepa dehin dah abin kahum na tek hang tam kerai ni alang nahwa dehin dah bangsa alang ha be pian ada lo bangsa hivan bidayu dehin alang tek pelamai do gawai ti bi aku ngina hitamlim apa ana la batong alang mage pedgu do ya gawai ni dehin dah itam lim malang tek kelang hiri dia kayan jaka ni we nak mentelok lang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman nuna pelahu mentelok lang tek hak sematan baca peji kelang hiri dia kayan ngejelo frekuensi hang aban kelo ihati FM G06.G dan FM G07.2 kita malang tek hamiri dan kelang hiri dia kayan mataman pukun telok atang pukun 5 lebih ngejelo frekuensi FM P75.2 dan P70.0 nak pelahu mentelok lang tek Umar Rudik di tamdang kelang hiri dia kayan pakai P75.2 bi tek balai lang amdang ala frekuensi menmiria ni telok dang kelang hi ngejeloh RTM klik norepa radio online tam ihati ha RTM klik telok elau YFM bidayu kayan telok dang kelang hiri dia kayan mata man pukul 22 blak dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Matelok alang tek alam kelarah telok hamin jaka ni hipun My TV norepa My Freeview dang pala channel 270 telok dang kelang hi radio kayan mato man pukun telok atang pukun 5 lebih lah. Alang hipun Facebook menghadau peji dahik ngejelo live Facebook ha page radio kayan an kelok bara nonotok agaya lundau hangavan kelok jaka ni nun dengah kelok ngedau ni lebih ani ka dahin lahu menghadau bara nonotok agaya lundau hangavan kelok tike ngejelo leading Facebook tamtinan kelok alang teh ha kucing ka nona pelahu mengkelok alang teh ha Melaya ka ha Sabah ka ha Umaru ka nona pelahu hinok tualah hangavan telok teh jaka ni ngadang kusi dengah kusi long ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayan tam pejo kelarah tam kelengi je lagu ampai nak ku barate jo ano program tam hati lagu alang kenan Bobby Laing alang kumak peji sayu pia pa peju mentelok hat lim ha radio kayan alang paan ngebji itam.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji itau.
2: Okey, pagi-pagi telasan Radio Kayan Mir FM, program PDK Alevi Ani. Ya, we lang kurik men adi aku sang barate jo hano program tam. Okey, hano program tam do ni pukun telok junang na ai tam pagi-pagi ta alam program sangun Levi. Apat gu do ani 27 de bulan 5 duman 2026 ihati do wartawan nasional ya. Men kelok lang hipun nana kalang nya di wartawan, no repasau telok ka, bakeh telok ka. Te meses dalam jaki maok hari wartawan nasional dalam bakih-bakih tamalang wartawan ya. Nunak pelahu dalam bakih-bakih kui abin kahum tehang dalam bakih kui wina dalam persatuan kalau alang wartawan ya. Nginah dalam wartawan doni apa anak batong alang mage melu dalam hadui dalam nunak pelahu Tuhan memberkati dalam dalam hadui dalam tehang masyarakat nunak pelahu pelayang dengah alang andalo alatih meni itam lim alang tek lenghi dengah ngejeloh radio TV norepa ha ino to media sosial lah. Okey men oh anan ke pukun pat levin ai tam pejo-peji ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak dal hetam. Peji tak dalam program time interaktif. Lim komen alang sengaan kalau teh tinan a ak basa lim ka den menghadau bara dengah mengawan kelo ajak ni bake-bake hui nak mentelok lang teh hak miri ni ke home lang ag nyandang ne suti hak miri pet gu dau suti sekolah norepa dau suti alang dara te ap lamai dau gawai ni. Onan pukun apa junang ai tam pejo-peji ta alam dengah lewi alang anpah mau man radio kayan Mir FM men dengah lagi lewi tam peji ta alam dengah manawang daleh norepa dengah usun tanah. Pukul 5 lebih na, ita melengdang kelenghi radio kayan menmiri men uma aru dahena lang tek kelenghi ngejelo RTM klik MyTV MyTV channel tu suji kusung peja-peji dahen tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih bimen ita melang tek kelenghi radio kayan ngejelo RTM klik frekuensi men kucing samarahan serian lunduk bau dahen seri aman nuna pelahu alang tek peji dahik ngejelo live Facebook hak page radio kayan. Itam peja-peji datang pukul 6 lebih. Pukul 5 kelenghi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang ke peji tak alam dengah sukan. Menuh dengah sukan hitam peji tak alam bis on air. Dahin program Radio Kayan Lasi tek pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh. Alang anpah mau man RTM Kucing. Ya nunana, lunana program tam lebih ni. Yang nginah lim nak dengan pah mau dan sayu. Dahin lahu dang papan pahlaw kena pitam lim. Alang tek pilih Radio Kayan. Jadi ji bakeh nurepa jadi ji uvo ngeban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw ya. Ok, telinging Facebook telah mau sayu Levi Man Haikal Al-Hafizi Vivian Laing Nunan Palahu Man Evelyn Uring Ajang Alang tak peji dahin telok tini dahin Erin Owen Lahu tak naik komen telinging Facebook ke aku maknu ni. So Levi DJ dahin selamat do gawai alang sangatang jah akai ji lagu gawai sakit maya gawai katok man dalok harintam alang hivan kena ya. Ya, saya kena menikah Erin Owen Man Owen ni nak ampe telok pejoh peji tak alam program program sangun lewin ha ku dak na den ampai nanan ke telok lenghi ji lagu alang kenan awan ju ihati lagu alang ku mak datah benuang selebih man Cecilia lulau lahu ya bara selebih dau DJ kena ya ngayap-ngayap usu nak man ngapana hinan menok ni di man mukah ya ngaman dalat lan okey so kena man kelok le malang pilih radio kayan Mir FM lewin ni ngejelo program PDK peji dahin kelok.

0: payang meta o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan pa FM paji tenggelo.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
3: Hai ke ambang telah paja-paji kelang hil lagu sakit gawai alang kenan acan featuring Suilin ya. Ai men lagu nan ai tam paja-paji kelang hil te jo program sangun lewi. Tindak lebih ni ke kelenghi sanggun kawa Nuriza Jau ya hati jidoh wartawan RTM ya bara marung lung na jadi wartawan jarun matoh menduman 2025 aku rena dia na telok kelenghi lung na donok tuk lung na jarun ha jadi doh wartawan RTM ni ya win te alam RTM mirih ni dua laung dawa harin telok narepa dawa anak telok ke alang jadi wartawan ha RTM mirih ni ya ti dua-dua doh kayaan ya dan ngina telok alang jam dawa ni ya ti Nuriza Jau dawa Catherine Igang dan abara tabi sayu dawa wartawan nasional mendawa nurepa mendaha bake-bake wartawan alang hak beh laho. Okay, telok lenghi lagu sakit gawai dah menonin pelalu peji ta alam program sangun lebih hari dia kayaan alang paan ngabji itam.

0: balip mang beloh beloh. Lawat lawat ageh manitam lim lim. Alang melo ha hudik dahin melo ha hao. Sayu kenap man akui jono man kucing. Kuman nah bau bau. Dah hitam tai tai beso. Sayu kenap. Oh ha. Oh ha.
1: Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Kelo. Radio Malaysia Kayan Pejir Hin Kelo.
2: Mau selubi dahin sayung larah menitam lim malang tek lenghi Radio Kayan Mir FM. Veni hitam peji dahin jiharin tam doh wartawan kayan melung atip. Nah, okay, selubi menika abakeh.
3: Selubi livan nundengah.
2: Saya ke dengar, aku dah dengar. Dah dengar kan ni?
3: Saya.
2: Okay. Ngejeloh program tam lebih ni. Okay. Nganap ku matang ikat tak jauh hadui kat ni hati marung wartawan. Dan kak nak longok menitam menaring kak matah jadi wartawan. Norepah nyadui ala dengah. Norepah nak dengar ni dia.
3: Ya, saya kena pelivan. Menaring nak ya. Aku nunarana di doh terlibat dalam bidang kewartawanan ni. Alang lana menaring hadui kui men kucing. Aku itu alam bilik berita bi tugas ku tugu anan ya ana penyunting visual. Jadi te nak ku alam kuri-kuri duman jadi penyunting visual anan pasan pelan tai ha limbang bi tugu anan dap hadui ku tugu anan. Aku ditempatkan di perkhidmatan Lun Bawang je kanan Livan.
2: Haman ke dong Lun Bawang dah.
3: Ade si ku haman anana anana tabitna. Teguana nak ku na hadui-hadui upis tua kata teguana lah habin usik ku haman sang on e na dahun Lun Bawang teguanan. Jadi dua duman ku tinan. Jadi atang nah surat men HQ Kuching nyiho ku pasan. Jadi hana dah masa nak ku te duman 2025 bulan 2. Nai hamiri ini alam bilik berita ehwal semasa. Arti emiri ini. Jadi matoh men duman 2025 anana hatang keren ni. Aku jadi wartawan lah.
2: Okey, tepa jangan gondek ke habah jadi DJ di

0: sana nande.
1: Eh, alam do dumano nande. Teka pengalaman kui dahin dalo radio tam kayana ni, alam do duman. Ananji pengalaman na lang add value kun dak deh. Nilai tambah man akui lah.
0: Sila na nan jute ka dah lang libang-libang kelangi dah home ni korek.
1: Hino ni hatai dire kan ha. Di pasan usiku teh hino-hino ha RTM pagat ka ku teh RTM ini. Di pak man lang habeh nah. Hati di pak man berita.
0: Nunok kenap ka aring-aring nak tegur hamasan ka nyuh jadi wartawan ni ni.
1: Alang lana usik ku nunok ngenap. Abin yalah abin kelunan pasif pakune lah ho kat dehin dah ke ha eh tak ke ha eh tak bi ananji na lah ho aminat mula-mula aku kuma aku si ku minat abin tu sahadu yang lah ho abin ay kejutan budaya di tak teh hadu ini pa
0: ngaring-ngaring
1: abin minaku kuma kejutan budaya tiba-tiba to kak pedong-pedong terima jihad ya tike abin tidak tentu masa apa nunan ke especially nak kes bencana ni lah. Barang tek dah bara pukunan ni tanah runtuh. Anan-anan pun tanpa nunaran di doh perancangan tak ke. Terpaksa ni tak te cover nak ho. Abin bencana memang priority. Jadi pukun kuri ke ha memang te alang te halokasi. Awi jam tuk bakeh kui lahu di alang newspaper lah dalam newspaper. Pukul 4 jima di lokasi tanah runtuh kampung Lereng Bukit Teguanan deh. Jadi iha kejadian tidak mengikut waktu nunanpa nunana kami lho nyoh kejadian nanti nunana kita perlu hadir lah untuk melihat kejadian nanti ke urut jam na laporan tena.
0: Okey nunana aring-aring nak ikak kira dan dia dah sawih ni kat teju ati.
1: Sawih nak ku te noh ju ati.
0: Ade ti.
1: Iyabin usiha awi hadi biasa upis biasa kata pukun saya atang pukun lima nyadui bi alang wartawan ni ke te pahadui overtime nak ke dah alang nyadi upis te kata men pukun saya atang pukun lima tu ada uli ni dah pukul lima te
0: bi si dah bikin nunulan
1: ni si dah bikin nunulan bi tak ni ke te loh kahadui tak mungkin te program malam te hadui malam lah ke jadi ananah alang mula-mula aku nunok mengalai payan ku deng menyesuai diri ku lah teh haduyanan bi dara-dara tuku ku memahami konsep haduyane baka minat nak ku minat ku teh haduyane abi nanun ku minat lahu ke alam ji bulananan ha ika deng ngalung kenunun tua tajuk alang im ngalung masam-masam program alang terjadi awi jam untuk pendidikan ka marung alam sekitar
0: jenayah
1: ka masam-masam lah jadi anan kira macam hari-hari tak belajar sesuatu lang maring lah jadi anan lang nakui minat hadui wartawan ni lahu lahu ke ika bertemu dehin dah alang maring lah sama ada dah korporat sama ada dah community ika akan berjumpa pesuk dehin dah kelunan bangu lah dehin dah kelunan alang maring jadi anan peluhu akan na it confident level tak ti temai sayu lah sini tak seng pasif lah makang tak metang kelunan pesuk kelunan nunan
0: hamani tak duan lah
1: hamani tak duan lah ananji perubahan lah akinang tak kuila liwan usi tak hakeh tungtung ke bi itak metang kelunan hino hino tak pesuk ke awi nyamah di tak pesuk kelunan ke awi usi ini tak awi hae lah an ke ananji positif lah akinang lah alang berlaku te akui lah usi tak hakeh sebarang ati bi dengan profesional tak approach kelunan lah nunan
0: dehen te alam di wartawan ni kan usi tak seng deng mau te dah beh lah hukum
1: nunan lah ke alang mendorong akui lah laki kui lah lah abin unak dia tu takui bare ha aya duah lan ku hadu ni duah lan ku hadu ni korek bi pagan ha positif bara kui te na tua karena jadi ananji lah lah bara sukunop maniha lah abin ni halong mendorong akui te hadu kui keren ni lah
0: semangat paan menikah
1: mok semangat manakui.
0: Okay, dah lama deh kak ala dengar, nak dengar hari kak hiklu na norepa minat teji toko halang ngendap im jadi sutu te alam hadui kata.
1: Alang nyinang nyinang ni, alang kagum ku te gaya ihak na hadui nak ha ihati hani muhili ni hak na penyampai TV ha manu nak deh tegu ati itam jam ji dengah manu nak ha tegu bilun MH telok tusuk kosong dika alang lega kan nanti ke tinan ku inang ha nuno cara ha na laporan nak ha haman lan ha namai lundahun na na laporan na dehin ita pulho ngenap nyinang kelenghe na kenun na lang manuh ni kenun nang uh ni laan seng nabara nunan abin atang dah griha taiha hawang dalih di taiha hawang dalih ha na laporan perkembangan terkini merung bilu na lang lega kanan di ha jadi kagum ku te gaya na tike cara-cara ha menyampaikan dengah tike ana na lang na kui kagum nang ha te abin pernah kui pejidi nak lahu iha ane ji dohalang nyamaha ni dahin lah okay usi hahatan barai tak marung pengjam nak te nunok na penyampaian berita ti nunan Kevin pernah aku te kursus ha kucing manuna iha alang katuk kami di tugu kursus penyampaian berita jakanan memang sayulah tugu bara pengalaman-pengalaman nak ti menita lah kongsi pengalaman nak ti anan lang nak kui nunduh memberi inspirasi menakuilah alam kerjaya kewartawanan aneh.
0: Dan jarun darai kak jadi wartawan ni ke tek long mina tek long ataupun tek tu kalang emdang imadau tek alam adui kan
1: memang kahom ketika bi tek ji lang ak hituk lelan hati tugu kalau ni tai cover program timbalan Perdana Menteri tugu anan hati Datuk Sri Dr. Zahid Hamidi tugu anan ha? Hati lautan kerja na Nai Hamiri ni tugu anan bulan 22 senggelang Christmas teguanan te plus saya dengan pelupitan da bulan 22 duman 2025 jakanan ngawin tegu pelupitan da bulananan iha na lawatan kerjana ha dua ngawan ha long bemangji onan di pelalo ha madang pakai bilun bovang tai haji umah Ivan hati tegu majelis pemimpin bersama rakyat ha rumah Hillary Jungang alang ha long ajoy tinjar teguanan ha jadi kami wartawan te elang pakai mentana te pakai bilun bovang teguanan aku pakai bilun bovang mon miri te halong bomang pakai bilun bovang mon long bomang madang lan te ha rumah Hillaryanan pakai bilun jakanan memang mencabar abin teguanan jiak daw usan ngelemet nihawa kita ujung bilun bawang ha bi alam menutih ke alam kenap tadi sebayang kita lah kai Tuhan melindungi kami lim lah ha ya tuguanan una program anan ha kapunganan jadi sang leka uli na kami ni ba usina kawa kemeremen kui bi ate bilun bawang ati awi pile tu nak lunan ngap tu uli tipa bi kawa ni di yo hin pakai nun ngawan kau li lo mutu tepun u penu uli na dalok balai abin te ke Catherine tu anan lo uli na dalok kru alang anandi jadi melang na kawa kameramen sepuan tu anan jadi hitok na ku te oibi datuk service de entry ja kanan nak bara dalok alang hipun haruk dalok rela ka negeri lo dawa RTM ni kerna hairan pita sayu anan na sayu ta tek luna naya aleng jamita ha jadi dah masih tak jadi tugungan anak kawak di tugung haruk haruk tugunan huruk ok empat laong lima laong kalang dang tugung haruk anang kurek atak nunaran di doh
0: gilingnya
1: nunaran letap dah letap haruk anan tepaka anak kawak ngejelo hungai nantai tengah lapok ti tek sepret tek kapen lalau ke ngelupak to jakanan mingi tak jakanan lan kita hamanya tong ke
0: sewa musan ya
1: usan tegonan usan haka tek bilun bovang ma adiman dalo alang wartawan alang pakai bilun bovang nanti ha napa emergency tek ladang kelepas sawit tegonan dalo ngetak abin usi bilun bawang nandang madang abin usan atang nakalo halapo malam atang tegoan na pugu saya malam ka hayu pah kluna na lang hipun harokan ni uli hamiri ha kurina Jaganan. Jadi tunggu ngihak nak kawak pelalau di. Nunana ano hadui kawak kemeremen tegonan lah kawak sopuan tegonan. Ayo kira bagi kue memang.
0: Kuri kalau tang hamiri ni kan?
1: Jalang pung pulu.
0: Nada ngah pelan.
1: Nah, si dang uli pelalau nada ngah pelan.
0: Ngalung perengah tu nak.
1: Ngalung perengah nak. Nunana okey dok cabaran ataupun pengalaman alang akhitok lah kawahlan kenap kue ho. Nunan sedang kakui lo kore kapin lah oke alang antak kavo ati hak nah timbalan Perdana Menteri teguanan ke haman kakui lo haman kakui na dengah ihak ni lo kore nan nunan alang cabaran kui alang cabaran lah selain daripada cabaran persekitaran tadi ke
0: oke marong cabaran pian uli nah dui nunan dike na dengah hal anu ti pedong ke tek ka dengah hati ankam geri jima na jima ka nuti ka ataupun pelalau kam na
1: oke nyo nundoh abi ni hak timbalan Perdana Menteri ha mesti an atan daunan mesti siap daunan abi ni hak sang anda hak pakai mungkin berita malam berita tengah malam ataupun jima pesun mesti anak mesti an pak oh
0: tak penyuku dau ke tanah gitu aku
1: nah ketua anak ji cabaran lah cabaran hadui upika cabaran alam anau ka neuli kita cabaran lan ika perlu nah hadui ati pak oh nak pak oh dengah katike pelalau daunan pelalau.
0: Tehang cabaran-cabaran nalang habeh ni dit. Dan cabaran nalang mina im telunga putung daun nerepa putung migu te alam hadui ka jadi wartawan.
1: Cabaran alam hadui wartawan ni lahu selain menbeh cabaran hadui ha. Jadi menbeh cabaran pribadi hati teguh tak uber keluarga. Masa dehin keluarga tati terpaksa tak korbankan nak ha. Teguh hujung minggu ka. Teguh hujung minggu nana ka home event ye. Anak-anak masa dehin keluarga kanya ke. Anak-anak cabaran nak teh. Jadi awi tengenap sang ala dau kelarah tak teh ataupun ngenap peji dehin anak takah perlu anak pelai pah suti lah.
0: Suti lan tak orang
1: tak. Suti lelan menangan suti.
0: Orang tak am nene gile.
1: Baru tak am na dengah hati. Baru tak am nai hopis am na dengah. Nah nunan.
0: Pernah ke nunia awi kata nak ke te alam ji peng kelok panak nuti ke minate peng tunang nuti ke dan nyuh kam te nyadu nuti pernah ke te ngileh tu ya
1: pernah tutak
0: tutak
1: awi jam tuk awi dokanaka ataupun te peng sel group contohna ha tutak ku om tai tutak ku mawat tai awi tai sebayang ka si pekohawah tai wit pedong program domigo. Te program-program hagen domigo ataupun hujung minggu lah. Hujung minggu dah lah program teh.
0: Mabindah lah jakak dah amnya dui kan teh hitam ni ke.
1: Hitam ni ke. Hitam leng nah dui apa lah dui dengah teh. Mau tidak mau adang tai kita apa jisi hadui tak ala dengah. Wartawan ala dengah kan.
0: Dan pedong ke tak ke tekanan daripada hanya nureh nutih tak dalam hadui tike pihak nak hanya namai dengah ke nutih pedong dah bunga tak dalam hadui tike nunuk tu kan nulungak tuk-tuk besar ni
1: memang pedong-pedong tak kita nulungak awi jam tuk tekanan dalam hadui ha contoh nak dah alang HQ tak teh akai awi jam tuk dah editor ke pedong ha dah perlu akai dengah hati salat ke ananji lah tekanan nak awi dah perlu dengah hati salat dehin genap sang on air nak salat ananji lah lho ke tegu te salah ok dok nunarana dia info ke ananji lah biarlah menunan ha selalu nah ha aku cuba bertenang lah tegu hadui ke home ke awi jemtuk sambutan hari jadi tiwetika kaum event kaum event ha jadi cara aku untuk menangani tekanan ku abin bertubi-tubi tu program ati ke jadi aku akan cuba bertenang dahin nah haduanan satu persatu uji ati baru tak naji ati laan menghak pikin tugung mengnana tugung
0: segitu am teh ohlim ku
1: nunan ku tutak lah lah ke an bagi hadui abin tekah kawak ni dua laong kau kan jadi an kawak bagi hadui lah Bagi adu jaham jilaong tolong nana lah nunan.
0: Okay nunana, okidok tangku ya langunat loh te harin telo Noriza ya ti jidoh wartawan RTM ngelarah telo jakiring menuhin ay tanpa jauh pejing luak hari dia kayaan Miri FM.

0: Okey, tanpa jing luar dahin hari telo Noriza jau dah wartawan men RTM Miri dan tang ku tekal an Noriza dahin sebagai ji wartawan ni ke nun barik alang perlu te ji la ong alang ngendap jadi wartawan norepa ala dengah ni.
1: Ya, jadi prinsip ataupun nilai alang paling penting alam dunia kewartawanan ni hati lubun jina kebenaran ha alang tenang kebenaran. Jadi dah wartawan ti mesti memastikan lim laporan alang anda hakna mesti ha tepat usiha menipu usiha alang kop ataupun alang memutar belit fakta ke. Alang kedua nak accountability kun hati ha tanggung jawab kebertanggungjawaban ke. Jadi wartawan ni mesti sedia bertanggung jawab te laporan alang anda lok nak. Orang dike fairness and balance kun hati wartawan ni perlu melaporkan long alang adil dan ukawang menlim pihak untuk menyorakan pandangan. Lau ke an elak laporan alang berat sebelah lah. Ya, nonan. Keadilan te sumber maklumat. Hormati kerahsiaan sumber maklumat awiha perlulah. Huina awi menbeh keselamatan wartawan lah. Jadi an elak lah eksploitasi sumber maklumat. Kealang lah an kemanusiaan hati humanity. Jadi dengah alang an disampaikan jadi harus peka te sensitivity kluna bangu lah. Norepah mangsa dehin keluarga. Jadi an elak laporan alang mencetuskan kebencian dehin diskriminasi lah ulah. Okay. Alang ketusunak hati kepentingan awam. Berita ataupun dengah alang anda sampaikan mesti mengutamakan kepentingan kluna bangu. Ya, dah wartawan ni mesti berusaha untuk menyampaikan maklumat alang tenang, penting dan alang megunah men kelunan bangu. Ya, nunanah tek kuri-kuri prinsip ataupun nilai alang penting alam kewartawanan lah.
0: Teguh kam ala dahina dengah ni ke nunuk tu kikam ngetneng ataupun menglan dengah halang ankam ngalung nurepa ankam atan mendaha kira HQ nutika hati ji dengah halang tenang.
1: Biasa na contoh nak ha awi tak tek terima kenyataan media men polis ka awi tak pasti tek info ati dang tak call dalok pihak polistik eh untuk mengesahkan dengah hati tenang jumlah tangkapan ni ya antak teng dah polis lah nung nanji lah lah ke awi menbeh dah agensi ataupun jabatan kerajaan kah dan kita metang dah lah lah menbeh nunun tu alang awi tak muskil kun hak dia awi tak awi pasti dik eh dang kita metang mendah si tak dang nak asumsi tak sendiri ataupun
0: si tak dang metang kelunan hak beh
1: si dang alang lana pala dah alang sumber ratikah sumber maklumat ratikah alang tala dengah teh.
0: Okay, no, nana marung anda dia dahin kerai ni ke home na teknologi alang sak-sak ni kira anda kumak canggih dik ke. Dahin lah hotek na media sosial kerai ni alang jadi lasan dengah kan hadi. Dahin menarik ni kak jadi wartawan natang kerai ni nunuk kan yinang peranan kamu wartawan ni belawan dahin teknologi norepa media sosial lang tek kerai ni.
1: Ya, Livan, menunak ke sumber berita utama teguh menunak ha dah wartawan nunan perlu dah akbar tradisional alang jadi sumber utama mendengah te. Jadi kulunan bangu ke hanya bergantung te surat dengah radio atau TV teguh awi dah ngenap jam perkembangan semasa te telok tu ha surat dengah radio TV anan menunak. Bi kerai ni dengah dang putat dahin cepat ngejeloh media sosial dahin internet
0: dan
1: ya jadi wartawan ke usini ha awi gatekeeper ni ha gatekeeper maklumat menuna ha dah wartawan alang sumber anda ala dengah ti ke ya hihi to alang kerai ni pa hihi to alang
0: dengah kum
1: deng na dengah kerai ni ya alang kedua nak ke menuna ha unak de laporan aru dahin mendalam jadi wartawan menuna ha te hawah na penyelidikan ngalung dahin menyusun laporan nanti dahin lengkap. Dalok ke lebih berita dalok ni lebih fokus dek quality dahin ketepatan. Jadi kerai ni dah livoh breaking news kun hadi. Livoh breaking news dahin kandungan ringkas. Umum nak ha lebih mendalam, lebih teliti aru nunan kan. Jadi wartawan kerai ni berdepan dahin tekanan bara dengah alang ipet, real time reporting. Jadi berita ti anda hak sampaikan alam format ringkas ke awi jam tuk ngejeloh Twitter video alang bekak ataupun pakai grafik tua kerai ni. Jadi alang ketelok nak menunak ha ziarah tua dengah komunikasi tehang wartawan dahin dah alang basa dike pembaca. Ha jihala tu ke wartawan menulis, pembaca membaca. Wartawan ngalung, pembaca basa. Bikrai ni dua hala. Hati ngejeloh media sosial, wartawan keren ni berinteraksi ya secara langsung dahin dah alang basa. Ha ngejeloh komen, secara langsung dahin balas pertanyaan dike. Kayak aku nunan to korek perkembangan teknologi di media sosial nanti. Peranan wartawan alang pekalui menuna atang kerai ni nunan lah.
0: Dahin te alam era digital alang duman bayan ni ke habin kerai ni pakai pakai digital lem-lem dan cabaran ayah alang anka wartawan ni telunga te alam teknologi digital duman bayan ni.
1: Kahum cabaran nak liwana. Ani keji lah oh hati penyebaran dengah halang palsu ha. Dahin info halang salah. Jadi tegu era digital ni mempercepatkan ha penyebaran maklumat ke. Bi halau ke na dengah palsu hati melai. Tetapi halau memudahkan penyebaran berita palsu. Ya. Dahin tidak disahkan ha. Anan keren ni. Wartawan perlu berusaha keras untuk membezakan antara dengah halang lan dahin dengah halang palsu.
0: Alang anda hagana alang una anda pelayang ati alang sihat tepat
1: ke. Jadi tugas nak hana memastikan dengah hati dilaporkan dahin tepat. Lah oke tekanan masa. Jadi permintaan untuk berita segera ni di hawi jam untuk breaking news ni di alang na wartawan pedung-pedung mengorbankan ketelitian dah ke untuk nanaipet. Ya, lah oke okay, persaingan alang di antara dunia digital ni ya. Alang na tajuk-tajuk sensasi nunan ke nunan kyo aku liwan.
0: Okay, anan hati marong era digital nurepat alam teknologi digital alang sak-sak nai kira modern sak nai melai entam pakai kerai ni ha. Dahin lahu mina tek menhang anaknya entam kerai ni alang paan lah sekolah ke ngenap jadi wartawan nun tebara ataupun dah tangan ke mendelok tebinya malang ngenap jadi wartawan.
1: Jadi tek kuri-kuri alang ngenap bara dalok unak lo dalok alang ngenap jadi wartawanan ni kuasai ya, kuasai kemahiran asas kewartawanan nanti. Hati belajar cara ngalung dahin jelas, tepat dahin menarik. Lah oke, kuasai teknik temu bual. Dahin penyelidikan dan pengesahan fakta. Jadi yang kedua hati fahami dunia digital kerani. Habis kerani hitam kerani ha lebih kepada dunia digital ha. Awi elang abarang adi menuna hanya satu hal atau yes, kan. Bi kerani dunia digital ha. Alang lebih berpusatkan digital ha. Kuasai penggunaan media sosial. Bihin multimedia. Multimedia hati-hati foto, video, grafik. Jadi berita digital memerlukan wartawan. Alang serba boleh. Haman ala video, haman na grafik, dahin ala foto. Jadi alang ketelok alang perlu anda lok jam menanak tam alang minat ala hadui wartawan. Menjadi wartawan ni. Hati gam tagang prinsip etika. Artina kejujuran, integriti, dahin keadilan anan asas kewartawanan na. Jadi itam sebagai wartawan ni meng sesekali itam menipu ataupun memutar belit fakta ataupun livoh sensasi kun hadi ngenap na dengah sensasi tu. Jadi mengtam nipu lah ha. Ya, yang kepak nak pejoh paan pakalai dehin basa. Jadi dunia dengah alang sentiasa berubah, dunia berita alang sentiasa berubah. Jadi pejoh paan basa, tangan basa, nyoh paan isu semasa hati, dehin belajar men wartawan alang oh tek pengalaman. Ya. Jadi lahu ke mengtakut tek cabaran lahu, mengtakut tek cabaran ha. Ya nonana kuri-kuri alang perlu hanak telok jamawi telok minat jadi wartawan nih.
0: Abin tahang tam kaya nih kanyalan ke wartawan. Lagak nyenang ke kuak ke men RTM nih tek men agensi beh ha.
1: Alang kita tek kah ji men TVS kita.
0: TVS
1: teji doh kayaan men TVS.
0: Oh iya kanan
1: aku cing hati.
0: Dahin nalang habeh tika harin tu jen dike kenyah
1: men kenyah ya. Kanyah kita malang menceburkan diri dalam bidang wartawanan lah. Bagi aku bidang wartawanan ni ji bidang alang sayu kan ni lah menitam kaum minority lah. Ya itam buka pikin tam ke buka pikin tam te dunia luar dahin lah ke cara hitam peji dihin kelunan abin kaum kategori kelunan ni pa dah aleng
0: bapangkat
1: average di hitam akan berjumpa dihin nunana menujung atang ida contohnya hitam teh interview dah aleng miskin tegara nandika
0: dapat juta
1: dapat approach tam dihin dahanan teh hitam dihin dah aleng bapangkat kuri katih awi jam tuh dah menteri-menteri ka dah korporat ka dapat gaya tam approach dah
0: perlu jam protokol pelanggan
1: ya nyoh protokol pa nonan ke
0: nan ka ji hayu nal hukum jata jam nan dido kebayan deh dah kelunan nunun tua peringkat
1: nah ya ya ya
0: ke oh tangku lang bayat loh ni si pihak tang ni bi ucapan ka kelo bake wartawan hui nak mengkelo teh hang wartawan RTM dan ampelho NSJE
1: ya alang menakui ihati harapan kui ja kewartawanan tam berkualiti dan beretika. Aku berharap tek dau baya kewartawanan ni kekal relevan lah. Lah oke aku harap wartawan usia wartawan tam ha Sarawak ni tua lim seluruh Malaysia pejohonah menjunjung guna hadi prinsip kewartawanan alang beretika. Alang kedua nak ke kemahiran digital dan multimedia te harapanku hakna wartawan Malaysia semakin mahir menggunakan teknologi digital. Aku nyinang media sosial ni lang hagen ipet alang anda basa ke. Abi jipah telepon nanti te usu tam do. Hau do tam nilai-nilai telepon ni pa. Jadi tunggu tam nilai te ke te nawi notifikasi pop up di ke. Dengah-dengah halang terkini. Jadi tinan ni tam pelalu nyenang dengah te ke. Jadi maksud ku itam wartawan perlu tam haman marung media sosial ni lah. Nunan.
0: Dan dengan ini tuan ni tam peji tak alam program tam leveni saya kena menikah Nuriza bin Hafah ni peji dan redo kayaan bara tak joh hadui wartawan ka menitam lim leveni mina kahum ka menhang tam ni jam nunuk tuk hadui wartawan ni nunuk tuk dalok mano hadui dan ho nunuk tuk dalok nelungak tuk tak alam hadui lang andalok na lah ho.
1: Terima kasih menikah lah DJ Livan. Alang oh ok awang men akui nai bara marung kewartawanan anilah. Terima kasih menika. Radio.

0: Okay, nuna ni tampa jita alam program sangun lebih ay tam kelenghi along harin telo nerisa jauh hati marung haduil na wartawan RTM ini ni nurepa wartawan RTM padgu dau wartawan nasional doni halangan nada doni 20 pitan de bulan 5 duman 2026 ni do nampal duman maring ti 20 pitan de bulan 5 lah ka ya. Iki tanpa peji telasan radio kan Mir FM segmen PDK peji dah kelo 5 minit lalu pukul 4 lebih jaka ni telo kelenghi do repa telo pejoh pelalau ta alam program ta menyihati program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam dah men onin telo kelenghi lagu gawai alang kenan dalo artis orang ulu mitam lim hari dakayan alang paan ngepji itam
1: Radio Malaysia Kayan pejirhin klo Radio Malaysia Kayan pejirhin.

0: Anir Radio Malaysia. Anir Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
1: Okey, tanpa jauh-jauh tak alamak program daripada segmen PDK tam lebih ni peji dah hing kelok, peji dah hing kelivan jam alang kedua. Tek lasan radio kayaan Miri FM malang anpah mau man RTM Miri ni. Ya, mau selebih man Susan Jau, Evelyn Uring Ajang, Erin Owen, Petrus Wan, Vivian Laing, dahin Haikal Al-Hafizi. Mau saya kena metam leh malang te kelengi radio kayaan lebih ni lah. Harin telah Evelyn Uring Ajang habarat ini. Selebih di Jelivan, Darana Ampeji dahin kelok kena setek nun. Sayu daw gawai manitam alang pramai daw gawai alang sengnai dahin sayu kenap menikah DJ kena sayu daw hak kami men sayu daw hak kami men long teran kena lasu sayu daw atang kerai ni kaya lagu sayu ukun nalang kenan rasana urai di ngawan papan itam lim lebih aneh kena ya. Ok, mausa kenap menikah Evelyn Uring Ajang alang tek lenghi radio kayaan men long teran ya. Ya tini aku sanggeri telok peji tak alam lun kia daw men adin si pahen hafah kubarana hati jarun dara telok daw tu ada ni hatang do minggu na. Daw ni 27 bulan 5 jih madi an kia taga lebih ni an kia sang tek bahui belarek jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik. Malam na an kia sang usan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik. Onan jima do 6 telok pulu da bulan 5 jima-jima an kiok sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam an kiok sengusan pelaan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik lohka. Do minggu telok pulu ji da bulan 5 do alang bayat loh tak lem bulan 5 ni jima do minggu an kiok seng tagak nusite usan levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik lain malam an kiok seng tagak lahu nasi teh usan ya. Jarun telok daw ni an kio sentek bahui belarik jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik putung-putung daw. Anu nana kio lun daw alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendalih tam Sarawak kihati jarun darah telok daw tua doni atang daw migun ab. Ya nun dengah mengawan kelok jaka ni bakeh-bakeh. Kelok lang teh hak kucing, hak seri aman, hak sibu, bintulu, hak tubau, hak asap, hak belaga. Mentelok lang teh hak baram lahu telungusan, hak tutopo. Nenang pelahu mengkelok lang teh hak unuh dikti. Hak kilo pulu kah, mentelok lang teh hak lung tebangan kah. Dahin amludik kah deh ya. Nun dengah mengawan kelok tinan. Adang pia-pia aku si dengah ngejeloh Facebook tam. Pes radio kayaan dahin lahu barakeh nunuk tu gaya lundau hangapan kelok jaka ni minat tak balai nang ngendap kata tabi selamat do gawai ka mendahapan akparin telok daripada bakeh telok dang matai nak teliding Facebook tam nyorepa pala WhatsApp kusung ji telok ji saya kusung ji patusu. Okey, tanpa jauh ngapnu pengakai bakih telur anih menadi hati Evelyn Uring Ajang yang hendap kelenghi lagu Rasena Urai dahin anak tuju menitam lima lengtek kelenghi radio kayaan Miri FM Lovey Anih. Lagu Alangkuma Hayu Ukun mentelolim radio kayaan Miri FM.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menuju mahak Tuhan kelo laki kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan jat telo murid ngaliman.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Okay, malam 8 minit lah antam sangtai pala pukul 4 junang lebih. Dahin mentelok alang teh ujung ala nalun cakap ni. Pelihai sayu tak alam mana kelok ti. Ngin datang dahin sayu pala ngapan alang an kelok 7. Wih nak mentelok alang teh pandau piwai su. Pihak nak mentelok alang man kucing. Ni boleh hak miri. Teh bintulu sibu kan. Nurepa minat teh balai alang teh alah bahak sabah ti. Ngin nak itampaan pelihai kah. Nusikah pelihai alik ke. Bi angyo indundi. Tanyong alang uang tetap te ujung alang alun ti ke aku mak pitan pulu kilometer jik jam ti pitan pulu namang nyian naman uang alang ya huina te alang pen Borneo binitam kereni ke jauh nak pen Borneo tam hat Sarawak ni dahin lahum aku ingin nak hitam nyoh lim aturan alang uang tetap te ujung alang alun ti. Ok, menghadau majlis rumah terbuka gawai daya 2026 menitam alang te hak kucing ni ya hati dau satu na di bulan 6 pukul pitan jihma atang pukul 2 lebih hak komplek Unifor Kuching. Okey, kelunan bangu alang teh hak Kuching adang nate peji te alam majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026 ni alang ne peji te alam honorepa hak ya alang anak geri te alam majlis rumah terbuka ni ihati yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Abang Tun Datuk Abang Haji Openg anu repah premier tam Sarawak ya. Gayu guru geranyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai. Mengklo alang tek pelamai dayak gawai. Nuna pelahu mak oktabi saya udah gawai mendah wang amin klo alang tek pelamai dah gawai ni. Ya jarun telok pengah jam cukup. Tengah yang jakiring tek dak sape alang kenan Vendilan Roger James sihati sape dak doh narepa dak nangih narepa dak baling ko natinanya amen kalo inai-inai alang tekna inu telok jakan ikang larah jakering tengah yang tek dak sape ni

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Hai guys, lebih mitam lim kerana tepat pukul 4:30 minit lebih tam pejah peji kelanghi dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah liban saya lebih mitam lim makui sunukung dalam mendengah lebih menerido kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Berita pelayang hadui pakai sistem penyimpanan tenaga bateri BSS. Jatuh telok 36 long kelunan jenuma uji umaru 20 ji lubang amin tutung hak jalan Sungai Saih Bekenu. Gabar alang en nyelong pakai kecerdasan buatan AI. Avatna pasport Malaysia hanya ji salah alang bahat. Anih lim dengar. Perintah pelayang hadi pakai sistem penyimpanan tenaga bateri BESS alak deng nar nguyok karen menepun grid dalehane. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Bara ananah jialan mariang alang uan pelamana abin sak hukah kelunan pakai hadi alang deng an pakai nguak hui nak pakai hanah do alang lebak. Depa LSS kerani umutam fasa solat G atang solat 6. Dahin bara pakai karan alang nei menegahan halah do jan tetap dahin deng na apui mengrit jan sukup hamawi jan puboh na dahin tenang. Lim projek LSS alang ana peritah tenda kerani sukup dahin sistem bateri ala karan na pa ente. Mukeh men awan alang teh hak pantai timur tenda projek BESS teh buka hak kuri-kuri awan awi hak kawasan barat dahin selatan Semenanjung Malaysia. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB Lim umetok sistem anan hak pantai timur Sabah. Dehin Sarawak Energy Berhad SEB Lim ubuka tender men BESS hak Sarawak. Iha donunan tegu nepak Majlis Ibadah Korban Surau Darul Ihsan Kampung Sinja hak Kuching. Dalam nutih gak dahun nak dijauh hari wartawan nasional Hawana menlim pengamal media halam dalihani nake jatuh menyadui baradengah alang marong tepat

0: Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Okey, menadi tak mau pergi tak alam dengan lebih, dahin dengan lebih dan antam kelengi tak jakak lang PLA lebih jimati pukul 4.30 minit tak ngejelah segmen PDK pergi dahin keluar. Dahin kerai ni, aku sanggeri telok pejoh pergi tak alam program tak mihati dengan manhawang daleh nurepa dengan usun tanah. Ya, dengar lang unak loh, hati dengan menadaleh Filipina, Manila, Filipina. Tidak tak lima laong mate dahin 22 laong alang hak beke agak ayak menuji trak. Nam taya alang geri udan 30 pitan laong kelunan teta balik ke ujung alan ha jingalang ha pasen kabayan wilayah Bungi Nguet utara Filipina ihati jih madih nunan kurin dah alang tek kuasa bara tek joh dengan hani ya dah upis pengurangan risiko bencana dan pengurusan perbandaran Kabayan bara alang pihak dalok tek terima leput bara tek joh tusah ni kiok-kiok pukun pulu jih ma pukun ha dalih Filipin ti dahin tusah lan alunan ni ampasaya jadi amin kenan tek masalah teknikal ya lang jadi tek terah kalang andalok Yohanan di dahin kurin hadui siasa talang ananau tini tek lima laong an manglan matai dahin men lima laong anike dua laong mendalo ihati dua nyam lake nyam ok lake alang umun telok duman dahin pluji duman puluh laong dah alang tek ngioh terakani di ga ayak lan dahin an aku mak trauma norepa wiji hak deh noh dalok ke avin tek balai alang agak tek kahong tek balai lang berung tulang dahin perlu dua orang alang hak beh ke alang lahu alang geri terakan ni agak okto ke dalok anunan kurin dengar halang Naiman Filipina ni okey nanti dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ihati men Nairobi Kenya. Ini bara marung kurang-kurang nak 36 laong nyam sekolah do matai dahin tu 10 pitan laong alang hak beh ke ga awin kenan tak tusah tutung alang jadi ha buding uma buding sekolah alang te ha Utu Mishi Girls Academy ha Nakuru yati marung belua Kenya pesunjih ma dah lemdi lunan kurin dah pihak lang te kuasa alang bara te joh dengan hani. Pegawai hadir sekolah ngawan anan bara hadir siasat marung tusah tutung ani paan loh ananau kena tegul pihak lang tek kuasa pesek sang menglan identiti dah alang tek tavin nore pada loh nyam sekolah alang tavin tak alam tusah tutung ani man kahum saya tu saya laung nyam sekolah do dahin alang tek melok hak buding ani tusu pelupitan laong an kuma ga ayak lan jaka te jaka tusah tutung ani jadi tusu 72 laong ke si tusu 70 laong ke an baha uma pra dahin te balai lang udang an hak kohuli nyen tusu laan ke an anabaha uma pra loka ya barat ini ada lo te rekod 36 laong alang an pesok matai dahin identiti dah lo alang matai ni amin mati gatutung tipa Tak alam proses dahat nelana patai alang an pasok ati loka. Dan tak alam tukan ike dahat menteri dalam negeri hati Kip Chumba Murkomen. Eha akai kelunan bangu ja amna nunun sukati long ke marung tusah ala naduna tusah tutung alang jadi ini aja tulung man behadui siasat alang anati dan lahu nusikna dengah halang akira dengah manga lale te layang te iling kelunan bangu. Okey, dan dengan halang kedua hati dengan man Kenya tak ji dengan halang tu sahlan kan ni Navin Melavin dah nyam sekolah alang melok ha uma buding nyorepa asrama ya. Okey, nunan ni tanpa ji tak alam dengan man hawang daleh nyorepa dengan usun tanah tindak dengan usun tanah dan antam kelengi tak jaka lang pialan lebih jima ti pukul 4:45 minit ngejelo segmen PDK peji dah kelo ha radio kayan Miri FM. Lagu lang kenal Lennon Laing, Itam Nyam.

Nana lagu alang ugeri telok tepan lah pukul 4:50 telok minit lebih jaka ni dahin mentelok alang tek langhi reda kayan. Kenap ku maok tabi selamat menyambut narepa sayu daw wartawan nasional 2026 mandalo wartawan wiha RTM ha RTM ke penerbit rancangan naran dalam wartawan ni dahin lahu man pengamal media alang arana wartawan ngina kalau wartawan boleh sayu tak alam hadui lang an kalau na aru kenap tak alam program-program alang an kalau pala lahu itam pejam awi talok te program kita te na dalok media awi ha media ni dalok wartawan nananan dahin na batang dahok te joha do wartawan nasional do mana ni ihati media ber integrity trust credibility okay nan batang dahok da wartawan di mana ni. Okey, mentelok li malang teklang hiri dia kayan pukul 5 lebih nin ita malang teh hamiri. Nunan pelahu mentelok alang teh ha umaru dah nan lang kelang hiri dia kayan ngejelo channel 270 My TV ita pejo peji dahin tali dia kenya teh atang pukul 6 lebih. Bemen ita malang teh ha Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman, Semata nan lang teklang hiri dia kayan online di hati ha RTM klik. Dahin nan lang kelang hiri dia kayan ngejelo live Facebook ha page radio kayan pukul 5 lebih ni pejah-peji tak alam dengan lebih alang anpah mauman amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dan itam pejah tak atang pukul 6 lebih ni dan leading Facebook tam Rosalinda El Kulay hak barat ini selvi meningkat di Jelivan lah sudah hak Kuching doni ngenap katok lagu gawai buka meh pintu mendalok amin panak dan bakeh kui alang tak hak miri hak Kuching KL Johor dan hak Brunei kena ya selamat dah gawai mengklok lim norepah menikah lahu DJ Levan saya kenap kena ya saya kenap lahu menikah Rasa Linda alang tak pejit hentam lebih ni lebih nak aku inang mesej kan ini kasih bake dan kerana ke aku sanggeri telok kelenghi lagu gawai kan ni hati lagu doledoh alang kenan rasa nak urain aku mendak lagu buka meh pintu buka alang anharin telok Rasa Linda El Kulay kahiman telok ni. Ya, mau selubi sang narah mentelok lengdang kelengi radio kaya datang pukul 5 lebih pesong luar jima ngejelo segmen PDK peji dah kelok.

Voucher buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersarah Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
2: Okey, pejabat-pejabat telasan Radio Kayan Mir FM jam tam malang baik loh ni ngejeloh segmen PDK tam lebih ni dah lah jam malang keenam ya ngejeloh program Radio Kayan dalam oh anpah mau matoh man pukun 22 belah daud di atang kerai ni. Okey, dah lebih ani aku sang aku si tejo tips keselamatan ha umak pui bersihat tu kita umak pui bi tips ke Uma pui abin ada ni di tam anak je te ji dengah tutung alang jadi ha sae ha sae sibuti ya abin aku ni abin tok ani ke napa ku pihitok kita lahu ya hati marung keselamatan ha uma pui ya hati marung apui ke ni tegu tam peksak penguman. Oi nak jaga do lama ini ni ke hum kulup-kulup telok lang hak beh hati apa nak pedung telok paksa pengumuman pedung ke havah pete nyinang ke telang hak beh ti apa nak masuk kain telok kan utih ya jarun pengumuman telok disak teh masuk kain teh nang TV ke deh balai bi lam hanuti manghadau teh apui lang an telok lak hau mapui telok ti mang melak na awi dang ha mang melak na ya i telok pa melak na ke an telok nyihu dah lam huang amin telok ti teh nyinang anu repa teh hau mapui ti jaga apui lang an telok na ti di lubun dua na nyihati awi telok paksa penguman tegu telok pidah anesa kati ke mang melok kain norepa tisu norepa ket nun alang melai tutung beh apui norepa beh ages telok ti lubun telok na ihati antelok awi telok pakai kain ngaban telok metang taringan nanti ke mang telok na kain mang telok ala kain alang aru ya alang dang tegu telok metang taring ti nerepa tegu telok gemha balan taring alam telok nyagah-nyagah penguman ti ke mang na na aru bahi alang te nugai nerepa alang te nundi alang labeh haya nanti ke tega apui gas telok ti dahin pedung nasi telok nyenang gas apui telok ti nai megak na te kain alang nai nedet te apui nanti dia memang pakai kain alang aru anu repah alang dekaya ti dan lahu awi dang ke pakai sutusu alang dang tahan lasu nan dike ngaban telok metang taring telok kan repah metang-metang kat alang lasu anu ni memang pakai kain anan pedung tiketa kain dan jam ta tenyakap ya nuti awi telok pakai sutusu ke pelalo antang nuti tu ya. Okey, marung elektrik nerepah karen ha umapui. Awin ha umapui ni hagana basa usu telok. Bi awi telok marem ka on ka karen tak lem umapui telok ti pian nak telok marem suis taring kanan telok. Meng telok gem suis sanan tegu usu telok basa ya. Dahin lahu menu telok na nun kat pakai blender ka toaster norepa pakai taring wit karen ani di menu hak sakti an telok nubit na suis na ti nun di plak na ti telok nubit na plak na ti awi te awi bubu tutung di kanunan hagana pedung esbok ha esbok norepa oven telok ti bin halasu nuti ke awi te bubu tutung saya telok pelasa waya-waya karen alang tek-tek umapui telok ti. Okey, dah lahu tek joh dah nyam mani. Mengkelung dah nyam, wina dah lang nyela daul la nanan di. Tai taha uma pui tegu telok paksak penguman, dah lahu mang telok melo ketalang kira tek bahan kimia nak ke amlai dah ketalang nyiat lahu mang telok melo na tengah ban alang melai alang dang andalok nyam mani ala. Okey, antelok lo tengah ban alang mina tek kusi nakan ore pa bau ka dahin lah ho kat ngapan alang si hoke jadah lo nyama ni kelaro tu ate ngendap kli ah nanutih pihak nak yuh nunan ya bahi dah tega dahin lah ho jito kalang amsayu ke awiha katalang pelidip nunan di ke halang nundi lighter nandi bahi dok te main na gak balun nunan anan lang antelok kawah lah ho. Okay, man beh keselamatan gas. Awi te nun bu alang kita telok ti antelok pelesak gas telok ti kahung gas telok nanti. Awi te dahun na musang loh nuti anan tadak gas telok u kira te pesit nanti pa. Ankap na kepal nanti kahung gas nanti. Man u telok paksa penguman ti kap na nurepa wit dangke antelok nubit nuti ya. Awi hat te bu loh nuti ke mang telok pekurip Swiss elektrik alang te te ngawan alamu mapui telok ti mang telok on na an buka lim kelingai nuran pa ketaman dan lahu an kap na pelalau tongge sanede. Amit. Awi hati buloh ti antelok ngalui na kahung gesan nanti tua mina dang ketelok duan dah harin telok ka dah alang haman marung ges ni ke nai nyenang ges telok ti mang telok nana dap hui na mentelok alang doh ya abin ita bahi tak haman nurepai tak mipun pengjam namai namai ketelang bahaya nu ni ke ujung-ujung asala temai tak takut hanya ngetup nuti kan ni tutung nuti jaga tak salah temai tak tek ketelang tak namai ati dem. Okay, dan okiduk dah hot tangan nurepa okiduk tips keselamatan ha umapui telok we nak petgu dah lama inu ni nginah telok alang tek paksa-paksa penguman paksak nah penguman nanti tang haksak melak-melak nelan ya yang bayi telok teh habah teh dui deh dah ha nundi ha awatika nyuti abi alam nyuti ke gina lim-lim nun nalang antam nati laong den sayu laho yang menuh ni ai tam peja-peji tak alam dengar sukan tini aku ngena papan telok teji lagu langkenan Ezra Music hati lagu langkuma tung tarung tiboh mentelok lim hari dah kayan Miri FM.

0: No ni ka ni de. Salat salat dim salat dim. Eh mau mau buat ring. Eh nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nenun pika tu mau jante ha balik de tegu ka hitok. Te ata em baru ti de lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita pahat lale sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lale. Om na lale lale maru ata anak kupi putong do. Duit na tak tua te. Oreh agak kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring?
1: Oh pa tangoh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam mata kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring? Tutung mau tu na duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalak ni. Tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya pihak wahani, ngenap pehitung itam kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin keraini, tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.

Gặp nè hạt tì căng khai dinh. Dan dawa ni ke lengap lumbun tusu usun tanah man Indonesia. Dawa pakalah lengap lumbun tusu man Indonesia. Yati Sabar Karyaman Gutama dawa Moh Reza Pahlevi Isfahani. Te alam pusingan kedua. Lain menang 20 ji puluh pitan, 20 ji puluh tusu dalam de. Aaron Tai, hati pemain, hati para pemain alang mejat kendap nak ke. Ya, kendap nyoh perkembangan Aaron Tai ni tak alam kejohanan nyamumun. Lain lahu, ya kendap kenal daripada nelana Aaron Tai ni. Habis ni hati pun pukulan kreatif korena ya. Lain, ya terhibur ke dari hapan tu ha jinang erentai ini main dan ani ji to kalang atak sayulan maniha kena nunam pelahu man atlet erentai ini okey ngina erentai ini pelahu dang mejuaran Malaysia dalam main badminton ini ya mitam lim dengan halang ketelok ihati man hawang daleh man kampala ya. Kumpulan dah alang Anjivan, alang andah nelanak lan ha Uganda, hati Ghetto Kids. Dalok melu lalan, menu dalok anpili jadi superstar Colombia. Nye anpili kena superstar Colombia, hati Shakira na persembahan te alam aksi final Piala Dunia 2026 ha Amerika Serikat. Tindak kumpulan ni ang dah anggota na hati dah nyam malang kira liung ke. Norepa dah alang hagan na halirin ala nunan iha an dalok ni an Shakira pilih norepa pilihan unak loh Shakira ni jangyoh ta alam persembahan. Teguh menuh video dalok ni di an pelayang hak media sosial. Nan hati dengan halang baik loh mitam lim ngajeloh program sukan tam lebih ni dengan sukan dengan tam glehi te jakalang pehalan lebih jima ha radio kayaan Miri FM ya saya lebih man jo jujok habara saya lebih DJ kena ya nunam pelahu man hinam baung juman man adi ya habara saya lebih menikat DJ Livan sama do gawai man kelok panak lahu kena dau hangalang kilo pulu jaka ani tagak kah kurin dalok bakeh ku ini kena tinan ya ya saya kena man kelok lim bakeh halang tek peji dahin radio kayaan Mir FM ya, harin telo alang tek kahi lagu ni man adi hati Rosalinda El Kulai habara lagu buka pintu buka ni deh. Antuju man kalau bakai-bakai halang tep lamai dayak gawai jaka ni.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Kue Yohanes Wan biar rangkaian kue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan kue men kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue dek ok mi aku minat tek nyiban lah nyiban lake deh nyiban doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pegat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula deh matoh ku na kirap deh oh kui doh bom teh deh cuman 2020 telok deh bulan tusu kuin bulan 6 deh am teh bulan tusu deh ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na aring ku start na kirap teh telon an lah
2: telon an
1: teh ji lah ya nake hana dua lah ya nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang nana jahat oh kita pakai nak ke usia siha aman teh siha mahing aman kan teh puit sendiri hak nana kayak nak oh kirap lemah kita pakai nak
2: nyiap nyiap
1: nyiap nyiap nyiap ya man ya manuk ti madang ke kayak nanti lah oh
2: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
1: muting kain kain kirap tila mana ke kedua nana nyahat nak ke ngalap hitam nak nake elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amte pupat lah ke elang kepat hana nau nau su na kun hak de na nakap na
2: nakap usu de
1: nakap usu nake hak elang ke lima hana na bulatan na bola ong na nake elang ke enam hana hana ta mete bunga na te marang bulu ala ke hana lima step na elang ak na
2: okay, we dah kenap black telon an kirapan ni. Dap na anti dap ka lega hana kata.
1: Dap ka lega.
2: Okay, hindok dah dengan leka ni. Okay. We dah kenap black kirap teka.
1: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan. Okay. Kalau dang kon awi kalau nap ilo aku pedang loka. Dang kontak kui kusung jiji. G4 2G02
2: tek Facebook kah ya?
1: Tek Yohanes Wan.
2: Okay, mengkelok lim, malang tek langi sangun kawal lebih ni. Mina kelok kenap tolong, norepa kenap sukung hadui nak nilho. Deh no mina kelok kenap ipun ji akhirap nilu bunda dia kosong G4 2G02 norepa telok dang tek palah Facebook nak. Ihati Yohanes Wan, dahin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan.
1: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana am

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: yeah.
1: Okay, no, nanti tamu peji ta alam based on eh telok oklang he kira hadir dagang alang anharin na telok narepanak telok Yohanes Ajangwana ya ti marung kirap ya menhihi menhang telok alang ampayan tek kirap dang pabung dahin na pala lubun na adahin pala Facebook alang o anak tu tanaman adi. Okay, 10 minit an telah sang tepala pukul 6 lebih. Matoman pukul 6 lebih nin ai tanpa jo peji dah hendak YFM Bidayu. Alang an pah mau man RTM Kuching. Aku mau se kenap mai tam lim. Alang te peji dah radio kayan jarun daran 6 jam matoman pukul 12 belak dau di atang lasi nak program tam lebih ani. Nun amplah man kalau alang te peji dah hik jarun daran 3 jam. Ngejelo segmen PDK tam lebih ani peji dah hik lewan matoman pukul 3 di atang pukul 6 lebih ani. Okay, sayu ngelarah ujung minggu menitam di bake-bake halang tek lenghi radio kayan men bake-bake radio kayan hindu atau pangapan kelok te men kelok alang te uli pelamai doyak gawai nurepa doledoh ni te uli suti tuaka nurepa te panopiwai hangapan alang habeh ka inah itampaan ala batung alang mageh dahin inah itampaan lawat te joh tu keselamatan hindu-hindu atau pangapan tam te ya ya selubi sanglarah selamat do gawai selamat do redoh men itam lim alang tek langhi radio kayan Miri FM lagu alang bayat loh makaplasan tam ihati lagu alang kenan Florence Bulan halam alang tapa menitam lim selebih aku di celipan maksa kenap Tuhan memberkati tam lim bye bye.

0: Ita manangaran bangsa Dayak Ivan Bidayuh Orang Ulu Halem Sarawak nih menyambut rame do gawai Dayak bagi tam pukayan agen tam sambut doldo bagi tam kayan belaga dan pesta lunau bagi harim tam kayan berang menli mitam pukayan haino tua tamta selamat do gawai Dayak selamat doldo dan selamat pesta lunau Tuhan memberkati nyaku nyingo li mitam pukayan Hatana Sarawak dan Borneo ini saya kenal.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lale. Kalau man radio kayan bara sayu keneplan menitam ala

pukul 6 ngumi. Sebunga sedebutik pun punabar, Perintah Peruas BESS nganya nguat grid tenaga negara. Pengarang abar mesti nai report The Bonar 20 Integriti. KPDN Sarawak ngerapas barang bitaket semung 2.4 juta ringgit tajesen berani deropas. Selamat ngumi bisa mendukung Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya. Demutik tengah Abar. Perintah Peruas pemakai sistem penyimpanan tenaga bateri BESS dengan notu grid tenaga negara rebis binaan Dodaput Oboh Bisaya. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof nang rakah inu Oboh Nai sebab tenaga Dapud Oboh Pibau kedak solar LSS makin bertambah dua adin memurut fasa solani neg solanum. Yenang tenaga solar pakai jawab boten onu dua bekalan iduh di iduh sentiasa ogi dua dapat ganggu sistem karen sekira di nakit Oboh Ngosa. So projek LSS da Oboh tender da perintah adin mo'agi sistem bateri sa bekalan tenaga rebis taan du efisien. Ruasan Pantai Timur tender projek BESS pun Oboh buka da kudu-kudu topat deboken antara da kawasan barat do selatan semenanjung Malaysia. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB metajah sistem ini di Pantai Timur Sabah sementara Sarawak Energy Berhad ACB pun sakat nyenang buka tender sen BESS di Sarawak. Sementara ini suak pengarang abad dan negara itu memitik dak ketubuk naik report de bonar 20 integriti sen rakyat. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof sebut nang tanggungjawab berada munuk biguna dengan notu rakyat terima penorang lebonar ruasan nguat semangat pibakuang depan rakyat Malaysia. Ia nang tanggungjawab media ayuh kapah penorang pasar pemasang negara dukakan semangat rakyat saat ketubu pibakuang. Ia nama nang kerjasama suap pihak meredah pengarang abar biguna dengan notu Malaysia sentiasa dan keadaan paguh sonang domaju. Hawana Abu Tajah dan Sewak 2000 Moy nganya ngin terima kasih neduk secakap pengarang abar dan pemasang negara. Ogi pri ratus nom pru taruh sarah dah berekod ropas robis nom pru ni 1,250 topat dagang Oboh Prosa dan seluruh Sarawak Tan Sen Berani Suaiti. Pengarah Opis Menteri Kerja Dagang dan Negeri Dua Kos Sara Hidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Varin sebut nang barang dah berapas bitaket semung 2.4 juta ringgit sementara hukum kompan bitaket 220 ribu ringgit. Ia sebut dan nitik dalam sidang media lepas majlis pitajah skim harga maksimum musim perayaan di Tabuan Jaya Kuching pagi. Dan majlis ini yenang ogi semung dua barang kawalan sentipuh onu gawia suaiti antara siwak nyoma idip rat siwak dagin oyo idip duh sang pisek. Skim kawalan rogai nu ria Oboh ponu nekpat onu beran nomiti. 200 cu orang pegawai pengut kuasa 200 ni pegawai pemantau KPDN ria naik pemrosa dan tipuh ini. Rakyat Sarawak pemitik dah register dua kemas kini penorang berkait dua hasil pengedapat berada munuk dua lembaga hasil dalam negeri LHDN. Gapit Premier Dato' Amal Dr. Sim Kui Hian sebut nang inuh riak pemudah kerja perintah ngin penurung kedak sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS dua sumbangan tunai rahmah STR dengan botol durabis teatur. Ia sebut nang nak adin pinorang SKS mengin utung nuduk rabis moih ribu moih ratus ribu orang penerima de seluruh Sarawak. Sungguh munu ia nang piboga masih sit. Suat unjuran perintah negeri de sakat nang kira pri ratus orang rakyat terima penurung ino.
Datuk Amar Dr. Sim Sobudin Iti dan sidang media rapas majlis pitaja skim harga maksimum musim perayaan di Tabuan Jaya Kuching pagi. Kita buat dua habar. RM2 juta zakat kerja dagang Lembaga Pelabuhan Bintulu mengubah serah nuduk tabung Bayan Tumas Sarawak TBS Sanwiti. Sesi serah zakat abuh naik dak pengurusi Lembaga Pelabuhan Bintulu Dato' Syarkawi Alis II yang dipertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Majlis ini banyak sidak premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg The Complex Satria Pertiwi Kuching. Sedekang ini RM250,000 reoboh ngin pari nuduk Lembaga Pelabuhan Bintulu sen agensi ini ngatur program ngin utung nuduk kaban de kurang binasib idipa. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari pun nyak sigah pibaya zakat dak Sarawak Information System Seremban Berhad ditaken RM2 juta untuk tabung Bayar Tumar Sarawak. Zakat berserah dak Ketua Pegawai Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein. Dan program diboken Yayasan Wakaf Sarawak YWS mad dapat dua premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg The Complex Satria Pertiwi Kuching Onwiti. Delegasi abuh ngubak dak pengurusi Lembaga Pemegang Amanah YWS Datuk Sri Abdul Karim Tun Openg bersama dua pihak pengurusan yayasan ini. Yayasan Wakaf Sarawak proyek plan pemasang ekosistem wakaf generasi bau. Berada munu pun proyek cadangan pemakat dana kelestarian wakaf Sarawak nganyak nguat pemasang sosioekonomi pakai wakaf moden de Sarawak. Premier terima dengan paguh rakah ini dongin penokan kurat takbir urus dua pengurusan de paguh nganyak notu rakyat sen utung so wakaf. Terminal Bas Sibu tajah bidadat daratus terbaga dari parik ke kupuk beramah do onayuh kawia minggu pau. Kerja perhati ATM dapat bogok penumpang depari ke destinasi utama antara Kuching Bintulu Miri Dosarike. Nunda soalnya ada jual tiket bas terminal Bas Sibu serani tang ratus bogok tajah miris tiket dan online atau the counter nganya nak tiket obok sebayuh kemisi tui mingwiti. Driba bas Jimmy Ula. Sebut nang kiang penumpang bertambah pak masih dikawal sebab bogoknya ada parik kupuak pakai motor depa. Sen ben bidai susana parik kupuak itu bukan sejak sen kaum iban pak ahwa inugah kaum deboken tipuh kemisi detui medak bogoknya pakai pengakut ratus sambut bas ekspres ngana parik ke kupuak masin-masin. Nganku ngomas abar ku parik basa pun-pun. Perintah peruas BESS nganyak nguat grid tenaga negara. Pengarang abar mesti nak report de bonal duh punuh integriti. KPDN Sarawak ngerapas barang bita ke RM10.4 juta tajis sen berani deropas. Demutis si abah dah menyusun da Ratna Simon. Dua menukar rekang sinabau da Vonesia Denny. So, section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Okey, selamat gawai bangsa Dayar berkawan dengan semua lelaki ada bersama aku dan kami Nuti. Pukul 6.30 waktu agar menang senabi atas harap dapat untuk kami. Community, iaitu hari taruh jam kita bersama dengan aku Dabi segmen Ngancang Putih kita sampai dengan pukul

Jom tadi ya, Studio Madin pukul 6.30 Sungai Menu. Perintah pembayar dingin penetap BES ia nak bedak kena dingin sistem grid tenaga di Malaysia. Ngera adi dipitak media berguna temit bad di integriti. Sobran Januari sewaati KPDN Sarawak rekod kiang barang adi dok serapas perungun 92.5 juta ringgit. Selamat Sungai Menu bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Perintah pembayar dingin penetap sistem nyikan tenaga bateri BESS yang bedak grid tenaga di Malaysia rebis kena. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Kin Atmang ati berguna ngak penambah derma penyeguna tenaga adi dapat dok pibauh rebis si solar skala baga LSS adi madinati meretka takah solar ni neg solar 6. Ayanang solar bersengan di Jawa Bertahanu ka kemai i dah cukup ati dapat deban susah ka grid kemai i dah nakit tok jaga. Ayanang perga projek LSS adi tender i meh dok peruah meh bian sistem bateri ngak netu stok tenaga i lebih stabil ka efisien. Bekenso Pantai Timur, tender projek BESS menegah dokuka di kawasan Beken adi saman kawasan barat ngak selatan semenanjung Malaysia. Datuk Seri Fadilah Namahnang, Sabah Electric City Berhad SESB menetap sistem mana di Pantai Timur ka Sarawak Energy Berhad SEB menegah rekuka tender yang penetap BESS di Sarawak. Setadanana Datuk Seri Fadilah mitik perengara adi dipitak media di Malaysia bedak pejuu peruah agah adi bian integriti nga betul ka rakyat. Ayanang adi berguna nga natu masyarakat ka estrima agah adi betul beken so yen purun geh atur ni kaban depan barang masam masyarakat di Sarawak. Ayanang media bir na penurak bas derma kagah pereg plan penyekemang rais ka menegah ngatat rakyat pada pejuru derem atur ni kaban. Kerjasama sosok perpita adi saman ngera adi dipita media berguna nganatu Malaysia pejuru pemai sejahtera ka maju. So, bulan Januari sewaati perungguan peri 165 kes ke rampasan barang perungguan 92.4 juta ringgit dog rekod tunduh barang masam sarah hasil so pemeriksa tunduh 60,257 kedai di Sarawak. Pengarah Opis Kerja Dagang dan Merais ngak kos pemudip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin kita atnang seteked tipuh anak geh kiang compound adidok peruah inah 220,000 ringgit. Ayah kita nanti jejah di Tabuan Jaya di Kuching, tipuh mansang program skim regas kasen bergatung tipuh rami beramah nga rami gawai daya adire. Skim mana dong netap neg anu pat neg pat anu beranjun ka semang dua barang nakit dong jaga regai adi saman siok nyama urat siok daging ayo.

0: Ia Udip saman seberang pisek. Bekan soana Matthew namah nang 200 juknaan pegawai kuat kuasa ka 100 ninaan pegawai pemerhati KPDN rek nai pemeriksa ngeras teked tipu skim ane dog natap. Rakyat Sarawak Dogmite bada register ka kemaskini penerah ngerah nga Lembaga Asir Derem Rais LHDN. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kidatnang ati inah sierna penurung sok peritah nimun sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS nga sumbangan tunai rahmah STR dapudongin nga rebis duduh. Ayanang, Negmadin SKAS mehengen utung ka rebis Maipro Ribu naan di Sarawak Pak Kiah ngana giba benisit banding nga periratus ribu naan adilayak terima penurungana. Ayah kita nanti jejah dalam sidang media lepas Rami Mansang skim rega barang sekasen bergantung tipuh Rami di Tabuan Jaya di Kuching. Pecuk udingnya ngah agak. Anuwati Lembaga Pelabuhan Bintulu serah zakat dagang perungguan RM2 juta ke Tabung Baitul Mas Sarawak TBS di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Pengerusi Pelabuhan Bintulu, Dato' Syarkawi Alis serah zakat anak ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak, Dato' Misnu Taha ke Adegi Suat Nyaksi Ramiana Indah saman Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. So, kiang anak RM250,000 renok pari ka Lembaga Pelabuhan Bintulu yang ngatur ka naik program penerus ngerah ka ngerah Adi Suto. Setelah anak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari agi geh nyaksi rami serah zakat RM1 juta ka TBS so Sarawak Information System Sendirian Berhad Adi dok serah bedak pengubah pegawai eksekutif Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein. Setadana anuwati geh Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari agi kamat pemeneg tebaran so Yayasan Wakaf Sarawak YWS di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tebaran ana dongubak bedak pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YWS Dato' Sri Abang Abdul Karim Tun Openg ka pemendengara inah yang nakidaan pasar penetan derma penyekembang YWS sana. Perkara beken adidaw kidaan inah saman plan yang netap dana kelestarian wakaf Sarawak yang nyebake dengan penyekembang sosioekonomi so wakaf modern di Sarawak. Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari kamat kena plan anak ka ayenang YWS berguna bientat berurus ka pengurusan profesional adikena nganatu wakaf dapat pejuangin utung ka rakyat. Beramah nga rami gawai daya adire terminal bas Sibu meh mupok badeg amai bege adire pari ka kampung ngara. Pemerhati RTM meh dapat nang bege so ngara rek pari ka Kuching, Bintulu, Miri nga Sarike. Ninaan ada jual tiket di terminal bas Sibu Serani Teng kidatnang dan ratus peguru milis tiket ngera pakai gaya online ponka di kaunter amai taruh tiket abu dok jual. Sedenana Jimmy Ula ninaan driver bas kidatnang sungguh dedek bertambah kiang penumpang deh pah dedat amai agi sok ngera pari pakai motor adep ngera. Yen Ben Bidai penyerami yang pada ke kampung dekas dok kinyam pada masyarakat Ibanade pak menegah kaum adi beken. Anu permisi adi amu menegah meh pada bege adi men pekakut ratus rebisi bas ekspres yang pari. Ngaku kemasagah ku pada basa pun puut ni. Perintah Pebayah Dinge penetap BESS yang bedah kena dinge sistem grid tenaga di Malaysia. Ngera adi dipitak media berguna temit bad di integriti. so bulan Januari sewaati KPDN Sarawak rekod kiam barang ada terserapas perungun 92.5 juta ringgit. Ngadak kasa tidak agah di dalam rapi punya biatah yen Sungai Mendo Anwati ada benda nyusun benda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Mendo, ka salam Malaysia Madani.
1: Kanyu mari aji, mari kerja, nyerayah pikir, samah dengan Abi. The segment ngancang putih, YFM Bidaya, gerak bisa.

Ayun ka lang masuk Jackson Boston, Edwin, Bobby. Ibur bila kita bersama nami Dawi segmen ngancang tutik kita kami. Kami lagi sampai lebih tua dari ia kerapulah lagu-lagu gawai bagi semua mereka ada nyempan ke mana kru gawai nuti berdua puru pri yang berangan pagi taruh puru anu enam anu pagi barangkali ada berapi pasar baik pasar Serian baik pasar Batu Semeng Siburan ataupun Bau memang mana puno bala-bala dengan kita amirih penyedia penyedia gawai berupa minggu bila kita ada mati guru nyamut gawai ya. Ya minggu taruh perundi anu buran.

0: Aku ketua kaum Nohen anak nawak. Ketua kaum kampung Marembeh. Jadi otok ya nyambut sawak bau di nang hari gawai 2026 demo tuai lagi ju. Jadi harapan aku agar tok suak sehat lami pawon nyambut sawak bau ju ni nasihat so aku alap nang bato mau nyambut anu gawai no ngabang boleh dengan tok beri madih kalau tolong jaga keselamatan. Jaga adopnya mabuknya lu dua ingin contoh terbaik untuk bangsa atau bidayu. Terima kasih.
1: Aku KK Kadis aku puak Podam. Jadi adin aku juga selamat untuk gawia ya, selamat hari gawai untuk sua bara mandi hayu atau mentik lah. Natong-natong ngantuk gawia pun untuk beranja secara berhemah. Thank you.
2: Okay, terima pro minit terimpas bikul 6 kemenu kul jumatnya agam dan sandar buka rosak dalam berdua kami. Selamat ada pemenu kita ada community yang mari ke kampung kita. Dan untuk pagi ada balik kita ada meraih kerja untuk pagi sebab menyusuk binaan untuk gawai kita. Mungkin dengan reti kita ada pemenu kita mari ke kampung kita ada sesek adepan daju. Ada lagi baik ada pemenu menuju ke Gemiri, Bintulu, Sibu ataupun ke pindah-pindah tempat tuju kita.

0: Kike Punet anak sihat sekapang punau ringgin selamat anu gawai 2026 habis ion YFM Bidayu kumena musim gawai kumtiak bara penduduk atau mana-mana dayak lah kemengan nyambut gawai jaga keselamatannya kumena rami-rami samah lah
1: ku Puan Ami ketua biro wanita sekapang punau kungen selamat anu gawai yang sup orang berata diti yang tak kapong juga. Jadi harap sup orang ta nakit nyelamat anu gawai ta nga senang atin nga senang asong ta kamai no nuak kamai no ngabang dosa driving lah ataupun no da dengan ugati do driving sa ita selamat.

Selamat malam Malaysia Madani, semoga nanti pun perai. Perintah bahas BESS dan menegap kestabilan grid tenaga negara. Pengamal media perlu menan integriti dengan pindahan agah dan betul. Negerian Sarawak merekod barang rampasan kahi 2.4 juta ringgit masa berani. Selamat kembali bersama dengan aku, Brancangan Agah The Community Mesu YFM. Perintah dibahas pengguna sistem penyimpanan tenaga bateri atau BESS tinan negap kestabilan dengan kepercaya grid tenaga negara. Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Fadila Yusuf menang langkati setegal pimpinan tenaga boleh binauh nyumak lebih lagi solar dibahas LSS dan memerut neg fasa solar ni tok fasa solar nem. Nebedaan tenaga solar bergantung neg bertenu dengan kuasa neh dekai sada boleh ngaco kestabilan grid kan kaiduk natur dengan pagu. Semua projek LSS daduk tenor pada perintah ada sistem bateri dan ngancak tenaga lebih stabil dengan efisien. Selain Pantai Timur, tenor projek BESS panduk buka neg kudu-kudu tampat dewekan kiburit kawasan barat dengan selatan semenanjung Malaysia. Sabah Electricity City Sdn Bhd atau SESB mengunah sistem T di pantai timur Sabah dengan Sarawak Energy Bhd SEB penjangka muka tender dengan mengunah BESS di Sarawak. Semua pengamal media di negara T duk sungka pesilung peraga agar betul dengan B-Integrity neginya ratus. Gapit Menteri Bahas Dato Amar Fadila Yusuf Pidaan tanggungjawab wartawan diguna dengan ngancak nyeratus terima agah betul selain nulung kada semangat perpaduan ancaret Malaysia. Dibedaan media main tanggungjawab bahas tinan peragah pemancang negara serta pidato semangat rakyat tinan bersilung mudip bersini. Nama menang kerjasama semua pihak pengamal media diguna dengan ngancak Malaysia paguh sejahtera maju dengan makmur. Hawana doktunah Wangsawa 2000 mahi tinan nyukon terima kasih nak balas sumbangan pengamal media dan pemancang negara. Kahi 166 kes ahi banca penyalah dan rekod hasil masuk perasa 60,257 kadai berjua di seluruh Sarawak masuk berani sewati. Pengarah Opis Dagang Abin Binua dengan Kosrau Dip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menang Abin Timpusen 2.4 juta ringgit hasil rempasan dengan nilai kompaun kahi 220,000 ringgit. Dan berhenti dari sedang media rimpas majlis pelancaran skim rega maksimum musim perayaan dan Tabuan Jaya Kuching berpagi jurnal. Nebedaan semengdua banca barang untuk kenawan rega berandu dengan penggerami untuk gawai suwati. Dengan CNC siok tuuh mudip, arad siok, daging pengan, pengan mudip dengan sabi rangkai. Skim kawalan regati tunah tok 4 anu berenem. 200 iju pegawai pengurut kuasa dengan 100 ni pegawai perhati KPDN yang rengan tugas untuk rega de timpuh rega kawalan dok tunah. Rakyat Sarawak duk sungka register serta pibau maklumat pencerun dengan Lembaga Hasil Abin Negeri LHDN. Gapit Premier Sarawak Dr. Amar Dr. Sim Kuhian menang titinan nyenang perintah nyugan penolong mengsumbangan Kepulauan Asas Sarawak atau SKS dengan sumbangan Tunai Rahmah STR dengan lebih teratur telus dengan betul. Nebedaan takati bantuan SKS mengaban penguntung dengan lebih 100,000 orang penerima di Sarawak. Mengedepan menang kahiti masa segan banding unjuran perintah negeri di jangka kira-kira 100,000 orang rakyat diterima. Dato' Amar Dato' Sim berhenti neg media ripas majlis pelancaran skim rega maksimum timpul pinggerami di Tabuan Jaya Kuching berpagi jurnal.

Terselung lagi agak de community. Kahi 2 juta ringgit zakat dagang Lembaga Pelabuhan Bintulu dok jugon neg tabung Baitul Mal Sarawak anuti. Sesi nyara zakat ti dok tunah anca pengurusi Lembaga Pelabuhan Bintulu Dato Sarkawi Alis dengan yang dipetua Majlis Islam Sarawak Dato Misnu Taha. Majlis duk saksi pada premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg da Kompleks Satria Pertiwi da Kuching. Masukai ti 250 ribu ringgit ira jugon balik neg Lembaga Pelabuhan Bintulu tinan agensi ti ngatur nguna dengan ngatur program sumbangan neg kumpulan sasar. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari penyaksi mayar zakat bada Sarawak Information System Sdn Bhd kahini juta ringgit neg tabung Baitul Mal Sarawak. Penyugon ti Dr. Nah bada Ketua Pegawai Eksekutif Sains Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Hussein. Yayasan Wakaf Sarawak ngundah kunjungan hormat neg Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg da Kompleks Satria Pertiwi Kuching anuti. Delegasi dok nuntun bada pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg bersama dengan pengatur Datu Yayasan. Yayasan Wakaf Sarawak pedaan hala tuju pemancang ekosistem wakaf generasi debau. Pandu pedaan Sening Ceh cadang ngundah dana kelestarian wakaf Sarawak dengan negap pemancang sosioekonomi menan wakaf modern de Sarawak. Premier penerima pagu dengan nekan diguna tadbir urus dengan ngatur de professional dengan ngancak wakaf ti dapat ngeban pemagu negrayat. Beranu dengan penyambut anu gawai minggu bau terminal bas Sibu mepuno badeg bedanya ratus era marik kampung. Wang RTM ninyau tampati mebibadeg dengan bala penumpang dari menuju neg ihong bandar-bandar beken mengkucing Bintulu, Miri dengan Serike. Ngaya dekuan beda penyewa tiket bas Sibu serani tang menang nyeratus metiguru Miri tiket minan online atau tarus neg counter sebagai tiket ubo wang komisi tuhai pengan minguti. Driver bas Jimmy Ulak menang kahi penumpang takati tambah pak masih dikawal setegal nyeratus dade minan mutu sing kedep tinan mari kampung. Ben Bidai bedaan menang inya mari kampung beken semina dukinyam beda bala iban pak kaum-kaum debeken. Timpuk kemesi damuh meda pengangkut awam mengbas ekspres jaji pengangkut dadok pilih beda nyeratus tinan mari kampung.

tinan mga nagati po na binatsyala. Printapi bahas, BS tinan nagap kastabilan ni Great Naga Negara. Tingaman media, paralu minan integrity dengan pidaan aga debetu. Sarawak ngerikot barang rampasan kahit 2.4 juta ringgit masu berani. Sen keti aga kemenu da susun bada Ratna Saimin masu sesin berita wals masa RTM Kuching dan resnalin bada Mike Hansen. Salam Malaysia Madara.

0: Aku KK Kadis aku puak Podam. Jadi adin ku juga selamat ondo gawia ya, selamat hari gawai nudu sua bara madi hayu atau menti lah. Natong-natong ngantuk bergawia pun untuk beranja secara berhemah. Thank you.
1: Aku ketua kaum Nohen Anak Nawo, ketua kaum Kampung Merembeh. Jadi otok ya nyambut sawa bau di hari gawai 2026. Demo tui lagi ju. Jadi harapan aku agar tok suak sehat lami pawon nyambut sawa bau. Juni nasihat so aku alap nang bato mau nyambut ono gawai no ngabang boleh dengan to beri madih kalau tolong jaga keselamatan, jaga odopnya mabuknya nu dua ngin contoh terbaik untuk bangsa atau bedayuh. Terima kasih.
2: Ku Keke Tandi anak Ginep, ketua kaum Kupuak Jagoi Duyuh ingin mengucapkan selamat onugawia tuduk su anak beduyuh anak bejagoi dabi bau bila jadi begawia belanja di rumah beli dingan ye mak yak nuak lebih-lebih capnya palau in iban yo nuak berbona le aman berbona le yo itu ja nasihat ku tuduk su ingan de sopak kanih ngantuk begawia yo terima kasih.
3: Oke, aku Keke Korin anak Ajib, Keke Kapol Batu Spit Krokong Bau mengucapkan selamat hari gawai kepada semua atau sesuatu yang menyambut gawai di akan datang pada 31 dan 1 Juni ini nanti. Saya doakan semua sehat semua, menyambutlah dengan kala sederhana. Sekian, terima kasih.
4: Aku KK Jafar Rabo, ketua kampung Kampung Beratan, ngati nyan selamat gawai Yonso Porog para penduduk kampung di Kampung Beratan hasi ka Yonso Porog para bangsa Bidayu adi ria nyambut anu gawai Dayak. Jadi nasihatku sai eta bangsa Dayak sentiasa mengekalkan budaya dan identiti ta sebagai Bidayu dan dalam masa ta nai perayaan gawai sai ta sentiasa beringat yon namondi yon kesehatan ta kamoi ta adi kurang sehat so ta harus jaga kesehatan ta dalam masa ta meraih hari gawai kemuno go Yonso Paro bara anu dibekon mutia sai nga sentiasa jaga keselamatan ta sepanjang musim perayaan. Jadi ngati kunyan selamat anu gawai Yonso Paro warga Kampung Beratan nga bangsa Bidayu adi menyambut gawai Dayak tahun 2026. Terima kasih.
5: Ya, kita berselong lagi lagu penghibur kita ada kami yang terhenti semua dihibur pula dengan kita bersama aku sampai ni pukul pergi dengan rumah di sejumlah

terima kasih barang kuan Nazri. Bila kita ada usaha nak kuda kami. Terima kasih dengan selamat kemenu negara Ronald Dennis bersama dengan kita kemenu. Dan selamat kemenu negara DJ dengan semua belakang geng awak belakang keping-keping.

Makanan Selamat Gawai. Hati yang pakok pun dari community ada lagi bersama dengan kita. Moga selamat kemenu dari DJ Betugas dan semua bola pinggir JTYFM Daya.

Okey, ramai gawe tuduh so ingat sama-sama ramai nyebut gawe lagu masuk Lindsay Yesi. Selamat pagi dan terima kasih kepada Vincent Tagau dan bersama dengan kita ada community MDC dan Kimpong bersama dengan kita ada community. Terima kasih. All correct the community menang Nura Ujang kawan.

Ana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di Pitak Media tunuh penyekembang rais. Penyita Hawana menegah ina yang negap dingin integriti ngap profesionalisme dalam pitak kewartawanan sama dalam kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita ngap 20 anu beran me berang sewa beramah ngap sita anu sebunga surat agah utusan Melayu dok ruah. Ana ina ngap 20 anu beran me sewa semang pi taruh rupi. Hawana dong ngatu beda Opis Menteri Komunikasi ngak kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatur ngak 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

Yang ibu pula kita ada community dengan lagu-lagu gawai. Lematin lagu mesua Pretty Nina, lagu nang aku ngucap selamat tergawai. Okey, Ruth, mari ada lagi sama dengan kita ada community. Mungkin selamat kemenu dua sesuap Pinojit setia WFMDU pada geng-geng awak. Dekin sejak lagi yang dulu baringan di Pari Koja, Pari Kebori, penyakit-penyakit pondu di orang. Semoga sampai Nebori dengan selamat. Okey, masuk during the best dan community. Moga selamat ke menu. Salam negara Rachel Marikan, Cikgu Mami Esther, Jikin, Senok El, Menek, Kenny, Sumuk Jang, Sun Harry, Lauren Mike, salam Lancang Peta. Nanti lambit pun ada lagi ya, bersama dengan kita ada community ya, Peter Kilan, Simoni Karong, Henry Bali ada lagi bersama kita, G Chun Po pun ada lagi bersama kita ada community ya, Paul Situng, terima kasih dengan selamat kemenu, pegawai negara bala-bala.

Lagu lagu Musu Sen Star Steven, lagu Nana Nubas Gawai, lagu tujuh negara semua. Bila kita ada bersama dengan Nabi segmen mengangkat segmen ngancang putih kita ngancang putih kita ada community lagu-lagu penghibur bagi semua. Bila kita ada masa setiap sama dengan Nabi ada community yang mungkin ada. Bila kita ada community kaya payah dengan kerja-kerja guna biskut guna kuih kita. Tiba-tiba tak 2 rupiah umuran pagi mataharu puruh banyak masa lagi sini kita ngempat anu di mana anu gawai kita ada 2020.

Bagi lagu musuh BBNG, PLV dengan Sally. Aku berkenaan joget Rami kawan. Lebih kurang tu, mahi minit lagi di pukul mahi bingara. Masih dengan kurangan lagu-lagu penghibur kita ada kami Yanu Siti.

Lagu masuk Adrian FJ, lagu Benana Dangdut Bigawai. Terima kasih dengan selamat ke menu dari Alexander Damien Tatak dari Menuti. Selamat ke menu, selamat ke menu dari semua bala The Gaping FM Player. Selamat ngampar untuk gawai dan mana kita menu lagi. Diharap semua boleh kita awas dengan terasa pintu gawai 2026. Kita lagi ya naga Rachel Marikan de kami nuti bukan selamat untuk gawai dengan selamat kemenu DJ selamat manis dengan mesra selalu so aku di Kuala Pilah.

Ya, selamat kini dengan selamat dapur lagi negeri Rina Tambi dan kami nanti mungkin selamat menu yang DJ bertugas dengan so perga Persatuan Peminat Seni Muzik Budaya harap ramai pun di hujung minggu. Terima kasih lagi dah terus bersama dengan aku dan kami nanti ada Habib Pengisi dan segmen Langkang Bunda kita Nurul Atikaf dan lagi bersama dengan kita ada kami nanti harap pinggir-pinggir YFM Bidaya sihat terasa dan anuti salam ceria dengan salam manis mesu JB.

Ya, tiap-tiap kampung mesti ada pingerami nyemut nugawa itu ya. Mungkin taruh pun ni anuburan, ada dan ni anuburan, ada dan dua anuburan dengan ada taruh anuburan ni. De kampung Bumok Renatur pingerami program sempena semutan gawai Renatur de Dewan Serbaguna Kampung Bumok. Bukan doang taruh anuburan nem eh. Dengan de jangka mana gajian ini yang berhormat Dato Insinyur Loke Chiang Dun N. Sementaruh Batu Kitang. Sementara de kampung Anrais Renatur Pingrami Gawai de Rebintangan Kampung Anrais masuk ni sampai de kedua anu buranum ya. Dengan perarakan gawai de kampung Ta'i Renatur Wang Ni Anu Beranem. Sebab tinggal tiga gawai de Natur de kampung-kampung kita berdiri. Penyebut gawai 2020.

0: Aku KK Mampu Anak Raki, so kampung Impro Gerung. Jadi kunjung salam yang sopro keluarga kampung Gerung. Gawai atim resindok. Jadi pesanku yang seluruh warga kampung Gerung. Kempeta belanja, biarlah tapi jima-jima belanja lah, cukup-cukup belanja kita nggak gawai hati lah. Jadi pesan kuno dua, diradi nu berhenti ya, tak rami-rami, tak boleh nok, tak boleh man, tapi tapuan lah terhata. Dan kempeta menuk, banyak tebal motor lah, sebab i begu bahaya dalam perjalanan tak. Taruh i, ran nanti kontaran tak sadik tak, ran orang ramai, poruk tak pakai ran nanti jadi... Hati-hati dalam perjalanan tamari kemubo gawai tia perjalanan ta pari ka pasar adira minum hidup ta munok ga hati-hati lah walaupun tak lambat supaya ta selamat anak yang paling penting jadi anak ada pesanku lah.
1: Bersempurna gawai daya sawah 2020 nanti aku sebagai ahli parlemen Sirian kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanya ini kita aman, kita damai, kita nyap bidaru kita ini. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya, ada hatnya, ya. Ada hatna. Jadi sama-sama lah bersemangat dan gawai sawati harap negeri kita, negara kita masih mengleman kekal aman dan damai. Supaya nina kadik kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kadik kita kucar kacir, dunia perempuan mengenih kayu berlaku di sapa pasar. Mungkin sapa pasar itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya. Itu mestat semenan, mestat gawai. Jadi bersemena dan gawai, kita sama-sama berdoa tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk melandak sungguh kita. Sekian. Selamat Gawai Daya 2026. Terima kasih.

0: anu gawai, arab gawai desawati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan itu gawai sawati, arab ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai, demoh-demoh.

Ang lagu masu Peace Band lagu menanat mengen mu mengdayung kumang. Berang dah 20 minit lagi nak buka lepri ibingare. Dah 20 minit kita hibur dengan lagu-lagu penghibur. Terima kasih semua bila kita ada kami yang terima kasih ingin saya masih bersama dengan Mir Bangi Radio dan kami yang terima kasih bila kita ada ngerti lagi bersama dengan Mir dan Abi Pes Pes

Baiklah, kamu semua Paul R, lagu benana Tara Tara Oha, tenang ibu beladu kita ada bersama anakku the kami anu ataupun dengar anu rimu siti aku beri nubaran 2026 ini suka anu gawai kita gawai semua 2020 jadi benar kita gawai dah suatu ngaban jereki bituah kita ngaban pengerasan dan kemudian

Musua Serial FM 2 lagu Nana Beramat Gawai. Saya makin ada bersama aku super cool dan kami menuju dan sampai ke masa ini dengan harap kita tiba dengan lagu-lagu dari pulau dan negeri. Pukul lapri kita ada ke berita radio Kuala Lumpur dan senang lagi tugas pada juri baru kan. Anda pukul semen dua teruk ngari dan saya kerja kita dapat bersama kini ada ngerti. Dan semua begini selamat.

Jadi selamat bingara, selamat berdebut lagi bersama dengan aku dengar Nuri Mati. Saya mencari 20 PN berlima 2026 bersama dengan aku di jadi the segment Ngarem Bawen dengar reti masa pukul peri bingara sampai terpukul semudah terp ngarek ti mati. Jadi dengar Anduri Mati di segmen Ngarem Pawan mengdebiasan dan pukul semua bingara. Kita ira keping agah bingara di menang senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semua suku, kita ada program country dengan western dan bersusun dengan peluah bedak Filomena Buang. Jadi ini agak nak semua ping-ping YFM bidaya dengar reti. Harap semua nasihat dengan ceria selalu ya. Ini kita ada dua anu lagi. Kita ira nyambut andu gawai suak 2026. Jadi dengar reti aku menyusun ahi lagu gawai nak semua ping-ping YFM bidaya dengar reti. Jadi boleh kita boleh ping-ping media YFM bidaya di mana frekuensi ni 96.5 MHz Kuching. Dengan boleh kita adanya nada kawasan serian boleh ping-ping media di mana frekuensi ni 96.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami dominan aplikasi RTM Click. Ataupun bisa mendengar kami di abis Facebook Live YFM Bidaya dengar reti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band. Napa-napa.

Harito, anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunu penyekemang rais. Penyita Hawana menegah ina yang negap dinge integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 anu brandme berang soa beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 anu brandme soa semang pi taruh 20. Hawana dong ngatu beda Office Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatu nga 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

0: anu gawai, arap gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan itu gawai sewati, harap ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai, demoh, demoh.

Jadi saya mencari Martin lagu penghibur kita Masu Harry Asidran, Mari Begawai. Jadi mungkin ada balik kita ada ngerancang ira mari begawai di andu pagi ataupun andu minggu ataupun di neberan rimah 2026. Jadi sebayu kita mari kampung sama-sama kita ngecek ya, ya bala lampu ataupun tayar motor ataupun motokar kita. Sebayu kita ira mari kampung begawai. Jadi sama-sama kita nyaga penyalan kita uang mari begawai mati. Supaya kita sama-sama selamat ya mandek nek kampung ataupun binua kita. Biar lambat asa selamat kuanian ya. Ingatlah orang yang tersayang. Jadi dengar tu dah ada bersama dengan kami the YFM Bedaya, saya mencerna Ronald Dennis. Selamat bertugas dengan selamat mengarah DJ dan geng-geng awal dengan piping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu kuana. Dengan ada lagi Ji Chun Fo, selamat mengarah Jurai Badi dengan berada dengan kaping YFM Bedaya. Di Rona Dennis lagi kuana selamat nugawai dalam mana semua geng awal dengan piping YFM. Oh, kuana. Dengan ada lagi dah bersama dengan kita.

Wellington MI, Hyung Lee Findi, Paul Korek, Semang Arum Power yang dijadi dengan semua ping-ping YFM berdaya. Ngarap Ita harap semua sihat dengan terasa senyum abad kurang. Kuat ni lah bala geng YFM berdaya. Kait tu hal lagi kita harap bergawai kuat ni. Jadi apa kita akan pada pukul semua bingara mati kita era keping agah bingara di menan senar bidaya berkasa dong. Dengan ada pukul semua suku kita ada program country dengan western. Kita berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan masa suan dengan peluah pada filmena buang. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu berhibur kita.

0: nosa dia beli juang toru setengah orang tiak inyo obuak dari patu toto dia berturak motor tinok pedawan dedek muno takat tek boras mau kilotong ido gentungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau dia berturak untuk kata ni moh le mentok hati oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mau nap meh
0: ku cek dia cukup kedok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau buat tiap. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah sebek duit keti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no? Bek patut suar IC je. Suar pi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino. Jabajit YFM.

bersama dengan aku Beatrice di Agah Dengar Erti. Pusat Hikmat Parlimen Petrajaya nyugon nem pertaruh ereng sapi berendu dengan nyambut Hari Raya Aidiladha 2026. Sapi ti juga nek surau, masjid, kelab Jabatan Perintah Negeri dengan persekutuan serta gerumpung beken perintah NGO Parlimen ti. Ahli Parlimen Petrajaya, Dato' Amar Fadilah Yusuf menang, program ibadah korban datunah tiap sewati tina negap tarikh dengan 200 selain nulung golongan deperlu. Minan program ti, semangat pengorbanan pendapat doh ngade 200. Nak pidaan ti da program ibadah korban da Surau Darul Ihsan Kampung Sinjan, Kuching. 200 juk pegawai penguat kuasa dengan 100 nik pegawai tebek rega tundah beda opis pidagang abi benua dengan kos sara udip KPDN Sarawak da tempat strategik seluruh negeri. Langkah ti tinan tebek stok dengan rega barang. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menang, berasa ira dok tundah da pasar awam, pasar tani, pasar tamu dengan shopping mall. Perasa Daktuna tinanti bekerega atau nyasat report masu pingguna mehen tindakan dapat Daktuna ngajah undang-undang demeh tinetap. KPDN Sarawak pun ira ngudok pegawai penguat kuasa dengan pegawai deprati rega de tempat ihong inya tinan ngadeh gayen bidagang dengan mirih barang lebih selamat dengan biradat. Sementara CN, 60,200 rimah pujuk kedai dan seluruh negeri, dok prasa badak pegawai penguat kuasa KPDN Sarawak, bitegih masu ni adu berani untuk 20 anuberan rimah terimpas. Hasil masu prasati, periratus 65 kes dok rekod dengan rega barang dok rampas, bikahi semungduh puan rimah juta ringgit, selain nilai kompaun 220,400 ringgit. Dua hal berkait, skim rega maksimum tempuh pingrami SHMMP gawai 2026 bitagih masu 27 anuburan rima tokpat anuburan 6 iti. Semua dua barangan kawalan dengan diwartakan jaji barang rega terkawal dan negeri ti. Ancah nak CNC siok tuuh mudip, erat siok, daging pengak, pengak mudip dengan sabi rangkai keriting. Pasukan Opis Bekalan Air Sepak Pasa, JBAP, Sarawak dan seluruh bahagian negeri ti mesidia nurak pingaco uman paip hasna wang timpuh pingrami andu gawai. Ngaja infografik JBAP Sarawak, langkah titinan pasti uman paip sentiasa ada wang timpuh pingrami. Langkah ting libat lori tangki dan ngantet umon nek tiap bahagian dengan pasukan teknikal dan kerja kia wang bila-bila masa. JBAP Sarawak penperasa loji rawatan air dengan sistem agihan dok tundah secara proaktif. Sekiranya ada penyusah umon atau pipe bocor dengan butah dedapi-dapi kawasan, inya ratus dok sungka telepon nek pusat panggilan JBAP mina nombor 0-262-262 ini-ini dek berjaga 24 jam. Kati agak bingar YFM Bedaya susun bedak Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching dengan sinalin bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: Ada sama-sama kita recapping program country dengan western. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan masusun dengan Peluah Bedak Filomena Buang.
1: Selamat ngarum, selamat bitapa lagi dan program country and western. Dan ngarum miti aku lagi toban 4 orang artis ataupun penyanyi country dari yang iburingan pakai ragu-ragu country. Aku harap ingan dan ngarum miti sehat-sehat saja. Bersama dorawang ingan, bersamanya ada sayang ingan. Okay, ngarum miti atas santai saja, relax, guru, ngojit radio, ngiru safam ni 0.9 ataupun ni 0.2 ataupun pakai aplikasi koi, yaitu RTM Click atau website rtmclick.rtm.gov.my. Jadi ngan ino ogi buat buah ragu si bungasah yaitu desen penyanyi country ini dan Mandy Barnett. Selamat bibur aku juga nudus suasana penyanyi.

Dapat buah lagu dasa Mandy ni dia. Dato ban lagu dia dan The End of the World, Heartaches by Number, A Fool Such as I, and The Fool. Okay, pa buah lagu sa Mandy bar ni ni dia. Aku rap nangin nga matibur dan ragu-ragu demuti. Dua aku lagi toban ke ni ada penyanyi country. Ngarau mitih aku toban suok penyanyi country. Penyanyi dayung country. Okay, Linda Ronstadt.

Ina tiap pat balagu, then if I could just let you go, the way you love me each night, I told a lie to my heart, do a walk across the field. Lagu-lagu country teman ada pada anak kiri yang mengimbau kembali ataupun nateng pari jaman-jaman the uhah, dua kenangan-kenangan the oma ya, pak materi ada kenangan-kenangan the munu, ganggu ataupun ngasuh ngidip the ogi adin atau move on, okay? Okay, dah dengar romi dia ke kita bu terus dua bihibur dua ragu-ragu the obat-obat da Stacy Brin pada buah lagu itu. Ja, ada sama-sama ngajita. Let's country.

0: Blue eyes crying in the rain. Good-hearted women. Silver Wings, dua lagu The Pure Boss dan Stacey Brindutia, The Muranta Ngojita, Blame It on Your Heart. Okay, mepat orang penyanyi Dayung Country, The Sama-sama Tengojit Ragu-Ragu The Munutia, Mandy Barnett, Linda Ronstadt, Country Angel, The Stacey Brind, dia ada mutik lah antara lagu-lagu dia dapat ku bikusi, dia dapat ku peruah dan program country and western ngarum onu rima. Jadi sebaik ku pisah, aku juga selamat ngarum nuju suatu pingan maka mutia dan jam dia sama minggu tu bau ada ria bida peragi. Jadi aku juga nikas lagi selamat ngarum dua makamu country and western tetap dan oti dengan ya.
1: Sama Dukoi dan segmen ngayong kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak ai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTN Klik, dua live FB, YFM, Bili.

0: FM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー。Jadi saya mencermati program kita dengar reti, saya mencerna country dengan western, ada masusun dengan peluang pada Filomena Buang. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan Amida YFM Bidaya, ada bersama dengan aku DJ D, the segment Ngare Mpawan dan Ngare Anduri Meti sampai tepukul semdua. Terup ngare.

0: Ani, katunahnya ada mengseet dajaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih mo sekajap barek. Ragapi, kence. Tebak mo. Pilih mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
1: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabuang kamu kayak panai masang muto puat mu orang tu perambut simpang pasang si ganelamu dan si kejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puat mu ya masang muto munginya dengan nyap kalah masang muto
0: tebak mu ah mau berparit ya na.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, mengurang risiko atau meranggar kemaya moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

di sim cerita macam ni lagu pun kita masuk alun lupeng mengpadida mampa. Jadi dengar tidak aku irak sengunci dengan bala kita si Emincin jawatan kuasa kemajuan dengan keselamatan kampung. Kampung Bumbok ya, irak ngatur ini program sempena dengan sambutan anu gawai wang taruh nuburanem 2026. Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumbok. Jadi nyugon bala kita ada nyenai di kawasan Kampung Bumbok. Bolehlah mandek nak program sempena sambutan dugawai si Emincin nak taruh nuburan 6 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Bumbok. Sama-sama kita ngirami andugawai kita ya. Wang taruh nuburan 6 2026. Jadi juga bila kita ada payah, boleh mandek ke Kampung Bumbok. Saya mencari program sempena sambutan anu gawai dan bertundah bedak jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan Kampung Bumbok. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita dengan artis. Saya mencari lagu Masu Adrian FJ, Dangdut Begawai.

Di Same Cinema Channel, lagu penghibur kita dengar sih. Jadi di jam tiga kemerangan mas tugas aku. Jadi terima kasih anda balik kita dari studio bersama dengan aku DJ di segmen Ngarum Pawan dengan artis yang macam dengar Anrima. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu penghibur dan automasi YFM dia ya. Dan masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pengaruh. Salam Malaysia beradi. Bye-bye semua.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang buah nuam. Baik puas Ngojit ragu segmen sumbang buah nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang buah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Ito, anu pustakawan Malaysia. Dok sita tiap-tiap 6 anu beranjun berang sewa dan ngaten kerja pengenai perut pustakawan adi jadi timbang kajematan ilmu dan masyarakat. Pustakawan deka sejaga buk pak bara pustakawan ina siana adi turung kutung penyepuan ka turung ngajar komuniti dalam siro ngaten kan nakit guna maklumat adi sawuk ngabetur. Pustakawan jadi gadaya adi pegerak budaya bahasa buk dalam jeman digital madin. Ngadedikasi saman komitmen bara pustakawan, perpustakaan terus jadi tempat belajar yang penyekembang pikir kira ke pemandai sopruk masyarakat. Selamat nyamut anu pustakawan Malaysia. Pustakawan pemacu ilmu, lahir masyarakat berinformasi.

0: anu gawai, arab gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan itu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Rusli. Ina minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microslip raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microslip jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microslip dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microslip dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: atau nosa dia beli inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat tek boras moki rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nya jimat tenaga. Moh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kerep turak motor kata ne. Moh lemot kata ti oma bat lagi no. Dal pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi peliplu limo ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Nah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Dari patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam de bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk CJ. Yang ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Massive Super Break. Kembali ke teman moto, menyapau sinek moto di Juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di Juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di Juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di Juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah ga teban moto pau setenah di lorong turak kata u pankah land hogging. Kamanyah ga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM.

0: asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mekerni. Angan lagi mekerni lebih sok dua minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu lagi daya ruah tipu mekerni kamah bersinat ngera adi dok enam TB. Temit raka awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pinggi bisik kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit enam TB. Pesanan Nusra Atik, so RTN.

Tom Samakoi na ang pilot na si Charlton Laglagugdayo. Ako, Captain Jaws, at ang panulong ko, Captain Jess, tabaningan, ngajit, Laglago ng Charlton iti. Saan ta na tumakasi, kagin pro ang nuringan, saan ngundi, Laglago ng Charlton iti. Gaya ngundi, Laglago ng Charlton iti, na isama, kada Charlton Laglago ng Pugon. Ingan o pamitya, dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti, sa ngundingan tapon noto, kedudukan Laglago ng Charlton setiap minggu. Namun ni, bipikil dia penuh-penuh, video ingat klik, asal ingat naipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Medoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan guni. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Medoyo. Pak natungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program Charta Lagu-Lagu Budaya.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh ni negtaruh puluh saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertemu moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong, dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Jak, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, misak ke?

0: singa, ingat aku dia singa. Lihat kaki dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Tak ada orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mau datang. Wah, tak ada kuya ini.
2: Woi, mas barang sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang lepule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di kuat eh. Pak tulu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini, no? Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nek, nek. Aku lihat subah siti dah, jangan abang ketama tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodum. Mu itu tetep ni, nang. Dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Degut i. Pelik.
0: Eh, hey, Aunty Bodong. Aunty Bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suatu tempat itu pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasih kening. Boga kian soruan dan ningat tempat dia berusi dia sangun.
2: Tuan mu, jaya, aku mohon dah ikan buku. Ya nanggung meruku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam kena mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu kaya. Mon super baik.
1: Adi dah tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di Brosi. Tata, sekiranya bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah so otor. Sungi Brosi mak dah jagin penyobak otor begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani dibunuh urasa rami.

0: Semua dan dah konti YFM Bidaya. Dah berapa hari kita ada tetamu jemputan depan rak sama-sama cerita kawan kita. Penyambut anu gawai ASNC, penyambut anu gawai de Kampung Tai 2026. Pakai sebesar kita ucap selamat pagi ke Ince Elijah Jisin, Sence Timbalan Pengerusi Pengatur ya, bagi gawai Kampung Tai 2026 dengan Miss Michelle lagi dah sama-sama mendeng depan kita. Negah pagi kita.
1: Bagus.
2: Sehat.
1: Kesapa lagi pegawai.
0: Okay, jadi aku keping ya, aku tuba ada media-media sosial kon kita ya, memang cukup koninya ya, cukup ripo dengan penyedia anu gawai dan Kampung Tai ada aku tuba balam muto dan kon kita muto tunah kita sebagai mengbari kon kita, betul ya?
1: Iya, bari.
0: Okay, kali ini kita ranyikan Ince Elijah berkait dengan gawai Kampung Tai ti, dapat akan cerita semena ada pasal gawai Kampung Tai ti.
1: Okey, terima kasih sebab kini mau ngabak Ami, aku sebagai wakil organizing committee gawai Tai sewaktu 2026. Juga selamat untuk gawai di semua balai pikaping lah, balanya ada nyambut gawai sama ada balai jaga ke dah sunih ke.
0: Iya.
1: Jadi gawai, rami gawai Kampung Tai senceh rami gawai dadok tunah milang sawak. Bada bala bidaya so Kampung Tai, serian tina nana adep mong kuon nguhut padi, ngamin nguhut padi cah ya. Yeah. Dengan nyugon, terima kasih untuk tampak. Jadi da sawak ti rami gawai ira dok tunah masuk taruh runi ya. Sence gawai if dina dengan gawai pered, kuadanya berharap gawai ni duburan nem.
0: Okay, jadi menganis mana nah pinagih program gawai ti sebab kali ti sence kali ke Kudus mana pengatur gawai kali ti sebenarnya.
1: Oh, sawa Jupuru.
0: Dah bahas-bahas tu lah secara besar-besaran kuasa nak kira ti. Maksud sawanya dunia.
1: Iya. Tuhan dah bahas ya. Nama Tuhan dah tunah ngamin. 60 memang bergawai ya. Parent Siti memang sawa Jupuru lah. Uh-huh. 1970 jadi memang gawai Siti tandangnya mau kaya boleh miss. Pikara dengan cak rami gawai ti beken masuk rami gawai nya ada beken lah. Aku orang pilihan lah. Memang duk kapingnya berarak ke 3i gawai pak. Sence sebab rami ti beken dah minat rami bergawai atau belagu bitana saja pak ada berkait dengan adat batan asal serata semangat kita bipakat nagap adat kita bidaya. Jadi tagih rami gawai lebih lagi dah tanang inya berarak dah masa gawai Kampung Tai karena najah-najah ti guru dog tundah dah sawa semung pri i jupur 1970 70-an lah. En pada rami gawai ti antara dah paling tuhai ti guru dah paling tuhai dah tundah.
0: Okey, dapat akam ni kawan kita mati nah cerita ani nak beda konsep dia beda antara penyambut anu gawai di Kampung Tai dengan penyambut gawai di kawasan-kawasan de beken ti.
1: Okey, jadi sebab orang adep tu bekai de bengti memang begawai-begawai sama kuat pak er gerang kuai kuat ku mati na dengan cak rami gawai de Tai ti beken masuk rami gawai di tempat dan de beken sebab rami tu beken lah mina rami begawai kuat ku mati dan cepak memang berkait dengan adat batan asal serta semangat kita bakat nagap adat kita. Jadi mesti guna tiap sawa. Kain guna apa mesti guna na ya. Kayu sebab na inya penmagau na. Kan kira lah tak inya begawai ya. Nimang nyikan mandi tak inya begawai minya mencah.
0: Okey, jadi saya mati nak kawan kita beza ni ya gawai, penyambut gawai di Kampung Tai dengan kawasan-kawasan dan beken. Jadi masuk segi penyambut gawai Tai 2026 kali ti ani nak kawan inya tarikan ani nak semena nak pinarik semena nak gawai kali ti.
1: Okey, pasal anu gawai dah penarik ya. Memang datar puni kita ada malam malam ada cah gawai if dinner. Jadi tetamu kehormat kita Dr. Simon Sinang Bada Adun Endo puni terbedu. Jadi antara program yang menarik persembahan kebudayaan dengan puni music tarian tradisional. Mereka kita tebak inya bala komuniti balainya memang berhimpun. Mai lagi dah kemuncak nengare en mati jani Michelle pidan pasal kemuncak air kumang ke Linggawai tai ya. Mati ada cerita pasal en. Jadi til mal nengare de batu-batu meriah. Memang cukup ada kita tu budaya dengan dengan semua batan asal na ira mani. Rada tundah. Jadi kaku kena narang ni ahibina pak na Michelle akan narang ni dah sebatu tarpun ni duburan. Ya, jadi dah dan ni duburan. Ada beken maksudnya beken berarak gawai ta'i ya. Gawai ta'i beken maksudnya beken. Jadi dah ini duburan kita ada berarak gawai ta'i ya. Tetamu kita senceh yang berhormat Dato' Richard Yod Dato' Sri, sorry, Dato' Sri Richard Yod jadi ahli parlimen P ni seperti serian jadi antara tarikan ya, memang berarak main berbari muto muto ataupun float berhias memang cukup pagar raya kita tebak bala bala kaleng bala kumbau semua lagi in bala music balanya tarian tradisional semua lagi main ada lagi open house rumah terbuka ada bangih tak aku mahit no, memang terbuka pada de pagun senceh apabila tu betul-betul lah, memang semuanya luah. Balan and the pagun. Ada tebak jenya beken lah, dah beken kan mengen. Pada tai semuanya luah suramin, nyamut, bala tetamu-tamu, bala debarara ada jaran, nyugon, umur nyugon, ani ke baram, ke ada adeh lah daramin berkenaan, mele, and the pagun raya, mencih.
0: Okey, jadi saya nak kau niya beza ya. Ani kau hitamati nah ataupun kau unikkan penyambut gawai dari kampung tadi. Okey, sebaik tanyakan nahi lagi apa yang kan bersama dengan Encik Elijah dan pagi tik kita berhibur tak ya dengan lagu gawai kita ya. Kita berhibur bersama dengan Fair dengan lagu Ngabang Anu Gawai.

0: Kenzo Matinah lagu Gawai. Kita masuk fair dengan lagu Ngabang Anu Gawai Kuana. Okey, kita nyamuk lagi penyiken kita Danuti berkait dengan Gawai Kampung Tai 2026. Okey, jadi Mr. Ali Cahaya, kita nyiken penyambut Gawai kali ti adakah nak terbuka untuk inya ratus ataupun asli sejak mana boleh mana?
1: Memang terbuka, memang open. Jadi tiga rang kayu dah penting, dah paling berguna bagi amil lah. Wanginya anyap manek. Ini berarti gawai macam lati. Jadi Kampung Tai memang nyambut gawai dadak semuanya. Kayak ngirasiasi, masuk opi. Jadi masa panu berharap pun ada mah open house. Ada ramai terbuka, jadi boleh. Singkap-singkap lah, boleh singkap. Jadi semua jadi manek dot jemput ngabang suamaan takkan kinyam mengani inyam gaya adat pemudik Bitai masa gawai. Rasa dok terima samanya meramin adop aja berguna. Rasa mengnyam meramin adop je kanira kinyam gawai jadi mungkin lah. Memang patut Bitai berarak sebab patut motuhai pandingan mungkin tak rasa adop ira adop lah. Uang adup ngabang dalam ininya rasa duduk terima ini meramin adup sama adup je.
0: Yeah.
1: Jika adup maya hati garang dok feeling kau dinya aseng dah patut kita kenyam uang kita ngabang letai. Jadi kanira kenyam gawai dah betul-betul letai saja ngabang gawai.
0: Okey, ijenah Mr. Elijah Manang ya, gawai ti terbuka anak semuanya. Jadi mengani masuk segi pimandang ya, sebab aku selalu tubek kon kita ya, sawak dan nyandun nah, sawak nyandun sebab sawak dan nyandun kira cukup ramai lagi kita ya. Ada pimandang bala inyaran putih kon kita ataupun masuk binua-binua sepa. Cerita, dapatkan cerita tayar cerita.
1: Aduh, ti patut aku kongsi ya, memang cerita aja memang. Tiap sawah makin nihong pelancong maneg, bala turis maneg, sebab bekerjanya tempatan bala lokal pak turis pernah nihong maneg kan, bala bang sawah tayarnya, ada pelancong masuk China, masuk Canada, masuk United Kingdom, masuk Amerika, hidup nihong bala maneg, dah bekerja lagi dah kaya puan mencer, jadi nihong lagi nya ada maneg dengan kai dog rancang, pak nak kaping agah, wah tegawai dah tai, nyata musuwe, jadi dah Pak Abi memang nyamut bala da mengti dengan aseng rami. Jadi ada lagi da bukan saja sih, ada lagi bala bus da anu ce tapak glamping. Ayo mengkemah ce. In bala bus sebab na da ada suatu hari memang ada padang bol sebab irak kinyam nyamanih nyam mene da kampung serta nyamanih nyam begawai da benua Tai da Kampung Tai. Jadi maksudnya kita tebak gawai da Kampung Tai memang ada potensi lah bagi ami da mungti ada potensi bahas kan kita keberet da kelenda pelancongan lah. Sebab ihong nyamaneg. Kaya rugi perintah belanja kaya, kaya memang ihongnya mana iya.
0: Okey, hati ada ku penyikan ku ijen akan menang pasal ada lagi bala dangunah camping ya.
1: Camping, glamping aja.
0: Glamping ya. Jadi mungkin ada bala kini nyedia meng homestay kawan kita antena. Untuk bala tetamu-tetamu sebab mungkin berarti cuho. Adakah nyak penyedia meng homestay men?
1: Anjap dengan chat jenis homestay. Pakai ada dengan homestay dah tak ada. Kan sadar.
0: Kan sadar.
1: Kan sekarang muat.
0: Kiran mari muhun lah.
1: Mari muhun lah. Ya, semadan dengan air seri. Ada kucing kan juho ni. Cik kan juho. Seset.
0: Mana bangga.
1: Baru kira bina saja.
0: Okey. Kita tubek ya. Setiap kali penyambut anu gawai. Kau kita hati-hati. Inya cerita pasal gawai. Jadi menganih dengan penyambut anu gawai. Ada Kampung Tai ti. Cara kini nak promosi nak kawan kita.
1: Jadi promosi ti. Sebetulnya sanang raya sebab inya puan dapi Tai Bitai rami gawai Tai ti. Jadi abe memang bersyukur lah sebab ngin sambutan gawai Tai ti makin sawa makin bahas makin nihongnya puan. Walaupun suatu soba mau tanya nyikan mengenai soba umenje. Jangan kata digawai tidak ini liburan. Menyikan umni closing bagi bayu gawai liburan mau tanya nyikan dapat umni closing. Jadi makin nihongnya puan makin nihong bala media ira suu promosi. Jadi kita tekesah memang special raya. Beken, baso dah beken tiga way tak itu.
0: Betul ya, sebab ada masa itu nah, media sosial main peranan penting kawan kita ya, atau piluah dah media sosial semuanya puan gawai tak itu masih lagi dah radio dah kaya anu tipun kita kira promosi sebenarnya. Okey, jadi plan lah kawan kita, plan rim pasti mungkin mungkin sawah bauh kawan kita ya, sawah bauh menganikah mungkin ada dah beken lagi kah pingunah na ataupun lebih paguh lagi kan mengenai plan kau kita.
1: Okey, jadi pasal plan memang kita ada sebab kita tebak rami itu membahas makin sawah makin bahas makin ihok nya terlibat, jadi visi atau vision ami senceh ami akan terus ngakat rami gawai itu kapotai jadi produk pelancongan. Sebagai budaya sen semuanya Puan lalu Kiberet dan Kelendah pelancongan Sarawak. Jadi ami irak lagi nyaga nyimpan budaya asal lalu terus ngunah pelancongan komuniti dah cukup paguh. Artilah dengan ihongnya mana dengan rami dah cukup bahas. Artis memang terpatut kita gunakan. Jadi matlamat atau tujuan bukan setakat komersial saja, pakna kongsi serta nyaga budaya dengan rasa bertanggungjawab lah dengan budaya kita bigawai.
0: Okey, jadi semati kita mumpuan ni cakap berkait dengan gawai Kampung Tai 2026 City. Okey, kaliti ya. Kaliti kita nak Miss Michelle Tayar. Cukup cemengan dengan berapa kita ya.
2: Okey. Terima kasih, Linda.
0: Okey, jadi kan kita nyebut pasal gawai ya. Kait kita mantek masuk tanding, kita tanding kumau, keling. Kerana ibar menangku ani kemati itu tani
2: dengan
0: warna lebih bau yang menang dayung sangon, okey betul. Okey, dapat amu cerita tujuan sebenarnya pengatur program mesti ataupun tanding kumau keleng gawai 2026 Kampung Tai itu.
2: Pertandingan kumau dengan keleng gawai Tai itu sebenarnya ami ira fokus utama ami adalah mempromosi budaya culture budaya kita, budaya bala tap-tap bau lah, bala generasi unggot. Kan ngajah-ngajah masa mengundah open audition the Roxy Hotel Serian dua handu semengli ini berantaru dengan semang mahi berantaru ami tebak application the semua open audition BC bangsa memix tapi and ke manihal kayu ami ira bala Gen Z the semua ti asal amang tu pun anda na asal bidaya. Kayak kira amang tu pun anda na ada campur campuran inya Melayu ka, campuran Iban ka, campuran orang Ulu ataupun campuran Bisina, India. Kayak mana? Kayu ami ira mengekalkan budaya tradisi kita. Ngacak berarti sentiasa bangga asal usul anda amang. Walaupun berarti mah mix multicultural dukaninya. Kayu ko rasa kebanyakan bala tap-tap pau itu na kayak na ini bangsa saja. Nah memang ahi mix, mix kayak na amang na belainan bangsa. Jadi fokus aku memang ira berarti belajar pasal tradisi budaya sepanjang ambil guna rehearsal, ada training lagi ni, ada mengajar pasal pengenalan pasal introduction kostum budaya kita bukar sadung. Jadi masukin sebar sedikit nulung berarti lah expose berarti pasal budaya culture kita. Masuk selepas mi ubo audition ti ambil ngumit 6 peserta dayung, 6 peserta dari. Jadi 6 peserta dayung dengan dari di Suwati boleh tahan. Boleh tahan hebat-hebat semua berarti. Ayo mengumit the best of the best Suwati tanding the final night masa dinner ti on the 31st May.
0: Okey. Okey. Kita tubuh masuk segi penyertaan mengenai ya, berbanding dengan sewa dari impas. Mungkin bertambah ataupun mengenai
2: kan ngajah-ngajah mengenal tu ramai selamati memang ahi sambutan ahi sambutan de masuk serian de masuk kucing samahan masuk lunduk pun ada mandek sampai kan ada ni orang ami finalis masuk batong sanggup mandek semua audition sambutan dah memang menggalakkan lah sawati.
0: Okey, jadi kita tubuh ya mengani sebenarnya kriteria bagi bala dok pilih sebagai kumau dan keleng di semena. Mungkin ada pinatuh neka ataupun tibuk nak menganih kah kawan kita panai sana berdaya kah ataupun menganih kah.
2: Pertandingan Ratu Cantik dan Beke kayu ti pertandingan tradisional ya. Fokus kami na semestinya anda mesti cantik lah temengan, dari pun mesti handsome. Rupa paras memang penting. Betul. Dalam pertandingan Ratu Cantik menti. Lepas end bukan setakat end saja. Masa audition kami akan juga be soalan. Kayu kami akan tebak pemahaman be. Tapi setakat pemahaman be pasal isu semasa, pasal budaya bidaya dengan critical thinking be. Wanda nyaut soalan kami. Masuk end ada puan. Berarti memang sesuai karena sudah tak final. Selepas end merasa sek final pagi, sin sami mengajar cara be minan kostum gani, sharing pasal kostum, berarti akan bertanding minan kostum bidaya.
0: Okey, masuk segi kriteria pemilihan pakaian kawan kita ya. Selalu kita tubuh dalam masa itu na, kadang-kadang biasalah kawan kita boleh tak bau ya. Mengakuti bukan kadang-kadang lagi kai dapat membezakan ti pakaian inya bibukar, ti pakaiannya bisa adung, ti pakaiannya pedawan ya. Jadi adakah pertandingan kali ti lebih khusus kawan kita ya minat pakaian biserian ajak kah ataupun boleh lagi minat pakaian masuk kawasan Debeken ke mengani?
2: Okey. Untuk pertandingan de gawai Taiti, kami lebih fokus kepada pemakaian tradisional kita bidaya bukara sadung. Kami kai ngancak bala finalis bercampur minat kostum masuk bangsa Beke. Kayu mati pinahi inya mempetikai mani naminan barang campur masuk bangsa Beke. Kayu ti sangat-sangat penting lah. Sangat penting untuk ngundah event pertandingan nanti. Karena anda fokus dengan bukar sadung, bukar sadung. Kayu sah nyampur dengan kostum masuk bau, masuk pedawan, ataupun ada namina aksesoris masuk iban. Contohnya lah.
0: Jadi lebih lebih kawan kita numpu pakaian kita bibukar lah kawan kita ya. Okey, setiap kali pertandingan memang kita repuan prize nak kita mengani cerita.
2: Okey, sama nanti prize syukurlah, aku syukur ada organizing chairman kita Dr. Christopher Kiyoi. Ira nyugon semangat nak bela finalis sawati. Kita ranjogon winner kumau kaleng sebanyak 1500
0: pemenang.
2: Tempat kedua Sence first runner up kenang aban balik 1200. Second runner up ngaban balik 1000.
0: Bebaloi.
2: Tambah ada sash, ada crown, ada bouquet. Mention lagi kami ada dua subsidiary title. Kami ada dua subsidiary titles and second best kumau dengan kaleng best traditional bidaya kostum serta kumau fotogenik dengan kaleng fotogenik. Ngani nak kena subsidiary title ti. Selepas audition kami ada guna segmen, program segmen mi ahi.
0: Ahi. Cerita.
2: Selepas audition mah berarti 6 orang finalist team. Selepas terpilih, kami guna photoshoot. Tema kami nyekai.
0: Nyekai.
2: Aku rasa so far and first time yang undah tema nyekai lah. Pagul lagi dengan prop na memang milih undah na de tebingan sungai. Cantik lah, cantik gambar na. Bela finalis pun belajar ngani rak acting, posing dan props nyekai. So pada masa yang sama bela finalis pun belajar. Mentinya sani ngamin tayo mabe kita mohon nak sungai, nangkap ikan menti ya na. Balanya tak bawahnya kalah anak sungai nak ikan rasaku.
0: Betul. Sebab kira kita nyebut pasal nyekai ti adanya mikan ani nyekai. Nyekai ti ani kau kita sekai dah meng segi tiga zen, segi segitiga ya. Angamin selalu dek nyekai ngakat rujong kau kita ya. Okey, jadi ngarus enasih tetamu kehormatan su menek.
2: Jadi pertandingan kumau dengan kaleng gawai tak itu salah satu highlight masa dinner mengedekuan Mr. Jisim Jin. Memang YB Dr. Simon Sinang lah ada suwe, ada lagi ada suwe ada Pak Bayu Kong pun merasa kok. Tapi YB Dr. Simon Sinang akan officiate our event lah.
0: Jadi adakah rasa-rasa nah program ti akan diteruskan bagi sewa-sewa de mana sebab kita tubuh ya penyertaan bala peserta pun makin bertambah kalau kita adakah akan diteruskan ataupun mengani
2: semestinya akan diteruskan
0: diteruskan ya. Jadi setakat ti anu ti 20% setakat ti 20% kan kita persediaan bala peserta bala EJK 20% sebenarnya.
2: Okay, aku ngumit peluang ti nyungka. Terima kasih nak kru kami, kumau kaleng. Aku bersyukur sebab sawak ti ami komuniti OC kumau dengan kaleng bisi versatile background. Ami ada OC the background penari, ada ex-ratu. Bala ti adalah kurang nyungka. Terima kasih nak Madam Annie, Magdalene Mading, Michelle Medi, Nicole Hartman, Larissa, Melanie, Laura, Nivens, Evelyn. Berarti tanpa belati kami kena top setakat pencapaian meeting undah. Rehearsal kami ada 4 anu. Okay, setakat ti pencapaian kami persediaan kami boleh dikatakan 90% lah. Kaya another 90% lagi masa the actual night je. The chaos behind the scene dekat Nia ni.
0: Ya, betul.
2: Ya.
0: Okey, kira nama menyinek anu kalau kita ya mutok anu na taruh purun di nuburan. Jadi harapnya semua bala peserta-peserta ada layak nak final di kalau kita mati nak guna. Pagulah kau kita. Okey, cabaran. Aku percaya ya, tertimpu kita guna kerja-kerja dan mentik memang ahi cabaran kau kita ya. Maksud ih ada penyusahti, ada penyalahti kau kita. Mengani Miss Michelle.
2: Kada tebeku masa tiap kali dek guna event, kan cek pari event dek ku mau tak itilah. Ku rasa mana-mana event pun sama lagi. Cabaran selalu dari segi scheduling.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang kayak ada hinya kayak kena commit. We try to ambil cuba untuk supaya bila finalist di ready kan ada schedule bau ambil akan sentiasa update. Supaya berarti sentiasa hadir masa rehearsal. Mai lagi bala OC committee member lah. Kayo ambil tim BC ada kerja masing-masing je.
0: Betul.
2: Bila ada guna volunteer kerja dengan community menti ada misi sidi asek senang asek guna kerja untuk ada punya binuan. Jadi so far so good. Anyap masalah bina halangan cabaran main lagi bela sponsor sudi nyugan dana kami supaya

0: Miss Michelle, harapan dengan sanak pimbangan kong kita dengan semua bala peserta dengan bala pikaping buru pagi ti.
1: Aku mudahanlah bekas saja aku ambil semua masuk tai ira nyungka ialah sambutan lebih bagus lagi untuk Sarawak de bau lagi supaya event timurat nak Sarawak Tourism.
0: Betul.
1: Betul. Kan enada aku rasa lebih meriah lagi.
0: Okay, Mr. Elijah, senak pimbangan akam mungkin nyungkaklah semua inya dan keping kita pagi ti sama-sama mana ataupun ani sajalah senak pimbangan akam senak ucapan gawai kam sekali.
2: Okay. Jadi ami dengan Cuk Prami dengan Asung Dasidi ira jemput ngabak semuanya lah mana baik masuk pi masuk seriat masuk kucing ke masuk Sarawak baik berdapi meskin kini mana ke sama-sama rami dah dah kamu tahi taban family taban baladingan baik asasi lah sebab taruh unik kita ada gawai if dinner ni liburan kita berarak dua nak taruh kilometer berarak jadi dalam kita berarak bagago ada pimaan sebab setiap zone ada 6 zone datangnya tangan bari tangan en memang ada pimaan ada penyiapain jadi kan kita seberuk bagago kan seberuk jadi kita kerami music pan ada mah jadi sama-sama kinyam nyemani nyam dok sabut bala bitai jadi harap kita bidapun dak kepotai taruh purni dengan ni deburan Jun taruh ni berlima ni berlima Jun sama 2026 sama-sama Rami dan Gawai dan Puntai jadi Ami bala komiti Gawai termasuk KK Ami Ketua Kaum Priska Organisasi Chairman Dr. Christopher JKKK Kamu Tai bala Bitai dengan Sidi Aseng kaya sabar nganai pi mana bala pelancong bala nyara mana nak kamu tai. Jadi kita akan bidapun dan kamu tai dan taruh ni dengan ni liburan. Selamat anu gawai.
0: Okay, Miss Michelle, ucapan gawai taya. Ingin kita meh dua hanu lagi ranya mu tegawai. Betul ya? Dua hanu setengah lagi ranya hanu setengah.
1: Okay, aku orang ucap selamat anu gawai nak semua kita bangsa bidaya. Jadi tolong kami manak sambut support kami. Manak nak bina tai.
0: Okay, terima kasih kita ucap nak Encik Elijah Encik selaku timbalan pengerusi pengatur program Gawai Kampung Tai 2026 dengan Miss Michelle Encik selaku dah ngurus tuan kita ya. Ini kata mati lah acara bagi Kumau pertandingan Kumau Keleng 2026 Kampung Tai dah sudi bersama kita pagi ni. Terima kasih Ahi, selamat gawai.
1: Selamat gawai.
2: Terima kasih. Saya nak kira RTM ya melalui bagai bidaya.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio Sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Ngan anyapnya ada beken, kenya beken puan ku memang amu dengan rah kerajati sama dengan keraja jalu. Ngan manusia ada kai berintek, untuk sama menguntuk jalu untuk kera.
1: Mani amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adakah kan nih kaku minta maan suamu. Mani amu dayunya dari kabus senu pagi munya nak ba.
0: Karena mu untuk jalu puan ku itu amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapih kayu de batul, dapih kayu de sat. Inya damu mung damu patut-patut no. Kain jemudip de dunia picek ga nya mun damu.
1: Amu mani amu daulah ula nyumpah ku mung seet bo.
0: Puat mu bangi jalan tingan na tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelintak kia it untuk sama menguntuk kasuh. Memang amu da dangki dengan aku, dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimoto. Sikal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, kudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu kuat ku lagi jamat lagi bayuh ku babu abas barang barang yu damu
0: ti ani de mendukung ti ani bo ngani bakura muka mija de kuasan ti mudip kai bipikir mudamu
2: ani ce babu kena mani kam dak daru bu pagi ti ada pajit muka bisnes bu pagi parih menya anak daru mengani banca dep tira maju
0: mengani kai ku nemu sen tempat tina nak bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradat pagu kena bes nya de muse
1: hamu lagi-lagi hamu manang aku nuduh aku anyap ku sebarang taki de tempat tamu abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawab kita sama-sama perasan.
0: Damu nih, ani itu menungguk damu.
1: Iya, gak ingin kita tebuk perasan.
2: Dek tebuk kaku, ket netaki manusia.
0: Mani, masulet ince.
2: Kai mu tebuk ti, luang ti badak bisampura itna. Aki kasuk ti, ada bu manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua didaruh mengisi itna. Adep tuke dingi jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kini dipise mung si et asih ada nasib untuk ngelesiluk.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayuh.
1: Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal rarum guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dok 6 GB. Temit rakah awar, kat nai pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Harito, anu wartawan nasional Hawana. Ina platform bas yang ngaten kerja pengenai ngera adi di pitak media tunuh penyekembang rois. Penyita Hawana menegah ina yang negap dinge integriti nga profesionalisme derem pitak kewartawanan sama derem kagah penerang ke masyarakat. Hawana dok sita nga 20 anu beranme berang sewak beramah nga sita anu sebunga surat agah utusan Melayu 20. Ana ina nga 20 anu beranme sewak semang pi taruh PPI. Hawana dong ngatu beda Office Menteri Komunikasi nga kaum agah nasional Malaysia bernama jadi agensi pelaksana. Tema Hawana 2026 inah media berintegriti, trust credibility. Kak ruang rami penyitai redong ngatu nga 20 anu beranjun di Pulau Pinang.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inem, tarpuru anu boran rima. Dua gana namang, enak, engan Roh Kudus. Amin. Baca, masuk surat Santi Peter, dadua, tetek taruh, barisena semang taruh, tok semang rima. Ani kayu nampan kita, sen mah, kayu da jenangi na. Surga dengan dunia bau. Tempat datinan inya depaku nganai. Jadi bala kebandingan. Lama kinde ngampan. Coba kieu pimudip kinde dengan abana Kresna pada dosa. Mana era napud kinde dua damai. Tubek kisabar Tuhan kita. Wang juga piluah ngene kita. Madak kita dikua. Mung dengan kita Paul dan nulis neg kine minan pimita dan juga tanpa negna sanda tanpa sembahyang kita mengami dua surga karena kamengan kudus pimpinintah kamendeg pingkira kamera dok tunda dan dunia mung da dua surga juga kami anuiti kenaan dan melakandu nampun dosa kami mengami ngampun inya bisalah lawan kami nibah kami masuk pengacu tengah pelepas kami masuk ani-ani dak biik tempat dapat lebih kuasa dengan babar kekal jawa dan mana ngantah dengan dekai pandai upot dak berbagi iti sigan pimete dosa masuk kami dengan nisi pikir kami inan jawa mulia akam pada Kristus anak akam Tuhan kami dan mudip dengan perintah ayo akam Tuhan pinjini Roh Kudus tanpa dan adu-adu anyap pangan amin tapi Maria dan penuh gracia tanpa berdengan akam bi berkat akam mencawa dayung dengan berkat buat ibu kam Jesus Santa Maria na tempa ami nya di berusa nyungka kam semayang guna mi itise dan lagi kam amis negara kabus amin mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mau udah masuk lagi na itise dan adu-adu hanya pangan tempat de puasa berkat bobo kini tempat namang anak dengan Roh Kudus. Amin.

terima kasih Puan-Puan Nega. Media ina dengar strategik reis natupi pemain Malaysia dok jaga. Opis Menteri Pingakut Sarawak gerak 100 menerima anggota penguat kuasa Prati Atu Seramat di Sungi. Berita Persekutuan Nita 2 pendek bila ringgit ni maju kapit. Selamat sesat ke salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan mengadu peruasa YFM Bedia. Madin tengah negah. Media adi bebas bertanggungjawab ke bian etika ina dengan strategik reis. Ngera natu nang pimagung pimbamai ke pikembang Malaysia nakit tog jaga. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof datang pinurak penulis agah deka eskidaan agah pak jadi pinjawit di asah rakyat nga perita. Atur belingan adi rapat asah perita nga pengamal media dapat turun keadaan polisi inisiatif saman agenda pikembang reis rebis ngasih ke rakyat di per taka. Dalam era digital Madin, penyimar peruah pinerang persu tepe ke batan sensasi biguna tiberan media adib juu tegap dengan prinsip kewartawanan adib sengan dengan fakta integriti saman bien tanggungjawab. Seratus mengerimaan anggota penguat kuasa bisa mas mengerima buah bot raju redo gerak beda opis Menteri Pingakut Sarawak yang pideras dingek kerja prati atau seramat di sungi Bramangga Anurami Bas Gawai Dayak 2026. Operasi dong masang so lembaga sungi-sungi Sarawak dalam dua takah anina so dua permai neg taruh pernik me saman rimah neg ju-ju nati. Artis tegar penambah penumpang adipari ke kapung pakai Pingakut Sungi. Gapit Menteri Pingakut Sarawak Yen Sungi Ngarawat, Dato' Henry Harry Jinep Datnang, operasi dongen penetut di tempat strategik Piber Terminal Sungi KJT. So pergerak adi ngusah bot dog kingat netu nang bot ngeras seramat, bien pekas penyiramat, semen bien permit pengangkutan sungai adisa. Rakah terik bisa dok temit dari buah ordinan sungai Sarawak sawak semang perih-perih pertaruh. Setelah tanda penumpang adi pakai bot ambu ka bot raju dau bitayan jarit pakai jaket keselamatan setelah dari pimenu. Ngera adi nyaran bot bien tanggungjawab ngenatu nang raka atau seramat dau tunda sebayuh piguru pimenu. Deratus dau bitayan tak pakai aran sungi ngas ngarem masa ge aran sungi alisit tebus panka de biasa pakai samun rebis berjaga-jaga dalam kawasan pinderas bisikap ke tepat adi bedak peningat terhad. Ngerah adingusah bot dok kingat manyah teban bot kembali i mabuk. Dato' Henry menegah kingat tukang ngusah bot depaat rega tambang seteran tipu Anurami Bas sungguh pemitik penambah pemenu dapat dok temit kira bisengan ngap pemitik saman operasi. Ungakah projek infrastruktur saliran dan pengaliran baharu skim saliran Tanjung Tisak saman kerja gerindung bengen sungi di Pamutang Sepau Madin ditakah bijog. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Bas Gratnang projek dog nyibenar ngerima Januari sewaati nga ongkos kontrak mai poin mai juta ringgit katipu pemasang inesmang mai berat. Kat mekemas sati jaka dapat bedak kena dingik sistem pin saman nyukong aktiviti penyimperun lokal. Ianya projek infrastruktur saliran dan pengaliran baharu skim saliran batang layar blok D di Betong adi merogi benar ngasmeng Mac sewak perja nga ongkos kontrak 2 juta ringgit ayah bikiras en penyerah kompartmen projek dongnai dalam bitakah ngada peraru kajin perg projek kemas sepunoi. Rakan dapat netunang penyekena projek dongnai rebis awar ke deratus saman gerak aktiviti ekonomi lokal. Kerja pasang perita aran bergan RM600,000 ka di Kapung Meboi Serian jaka dapat katu takah atau seramat ke penyenang rakyat sepah pasar masa ge tipu singarem. Projek ana do masang so agensi penyelarasan pikembang Greater Kuching GKCDA.
Gapit Menteri Industri Pengumuman Komoditi ke Pikembang Wilayah Datuk Martin Ben Kedatnang projek Inah Kedah Sok Rakah di PJU Kakat Pikembang Sepapasar kenyedia pimudah adribis kena yen rakyat. Berita aran dok pasang sok kapung meboy ne kapung batu kudi re PJU dok masang drem bitakah ke kudu-kudu kawasan beget yen netu rebis bege rakyat kinyam pimudahana. Mendeg Madin di poin 5 juta ringgit mendeg meranya yen masang berang masang projek Pikembang di Kapung Meboy.

RM1 so Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB so prongonana RM250,000 rek dongen pari yet natu pimasang program pinurung do kenu yen tiberan adi buguna di Bintulu TBS menega terima zakat korporat adi prongon di RM1 juta so Sarawak Information System Sendirian Berhad Pantas Sains so dua rami nyerah zakat anak dong nyaksi bedak gap Bedak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ayam negah terima kerja nemi stabi so delegasi Yayasan Wakaf Sarawak. Kerja Bedah Perdana berundeng kedua-kedua agenda berkait ngapi kembang ekosistem wakaf di Sarawak. Ati pemerut berpikir ia tetap dana kelestarian wakaf Sarawak. Pengurusan ngapi kembang aset wakaf samun rakan kepada beke dingi pinurak wakaf ngajadi instrumen pi kembang sosioekonomi Islam adi mampan ka impak begatung. Program Perumahan Rakyat PPR dog netap ngejadi tempat re'e sementara yang nerawang bian pidapet sit adi re'e di tanak peritah saman gibayu bian reminadep. Perbadanan Pijikembang Pitak Pramin HDC Pruah Pinaraknang program nyedia kadar sewa adi udah kadapet dog bayar dalam tipu maksimum semang sewa. Yet netu nang pindurukana dog sedia yang tiberan adi patut HDC masang pemeriksa kelayakan penyewa ngebekala. Ati dapat nge peluang karabis bege rawang adi berguna remin kenyam pimudahana. Kedah so aspek Dr. Mikira dalam proses penyambung sewa pi bereti penyewa pi dapat isi rawang pi depuk remin pangkat tanah rekod pi bayar sewa saman utility katunda aturan penyewa. Tiap pemte do perhati ngat Mikira bermasam faktor kebajikan. Yang kemasegah perbasa put-put ni. Media ini dengan strategik reis netu pi pemain Malaysia dog jaga. Opis Menteri Pingakut Sarawak gerak 100 mengerima anggota penguat kuasa Prati atau Seramat di Sungi. Perintah Persekutuan Nita 2.2 bilion ringgit ngimaju kapit. Ati degaso YFM media dog nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ka salam Malaysia Madani.

Okay, lagu bersama dengan Develo de Martina Amu Dayung Bidaya. Ya, wani pun terima kasih pindah bersama de berupa gitu. Dabi pengisi segmen Makat Krimuhas. Berupa lagi anu nem de anu ti taru puru neburan rima 2026. Dua anu sejak lagi kita nyambut anu gawai. Dan anu ti pun akhir bila kita ada sejak komisi. Selamat komisi. Jadi aku rasa ada bila kita ada bicadang ra bibiri barang. Selamat bibiri barang. Mari pergi ada cerita bahas dengan ngarap bila kita talk destinasi kita abi keadaan ada selamat ya. Okay, dan nanti pun ada bicadang ra marina kampung. Macam-macam majlis dan natur kita ada anuti ya. Mari pengarap bila kita semua dari Purami. Harap penyambut gawai de Sawati ngeban pimucur ngeban pimaguh nek semua bala kita ya. Lagi okay, pukul jut timati secara agak de minan senap kersadung sama-sama kita keping na. Terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Dengan lagi ada apa keping lagi minan Facebook de YFM dia. Apa kabar dia boleh ngantar salam bila kita ada berupa gitu. Ceria-ceria berupa giti ya tengah kita ngopi-ngopi tengah kita berhibur nak pukul pre-e berupa pagi fingisi segmen Makat Krimuhas.

Pukul 7 berpagi. Sebengah Sepumpu Naga. Media dengan Strategik Negara Empasti Aman Damai Malaysia Dok Jaga. Opis Menteri Pengangku Sarawak netap 100 menerima anggota pingat kuasa mantau penyelamat sungai. Perintah Persekutuan Mian belanja 2.1 bilion ringgit tinangatur pimancang dekapit. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa Madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Media di Tengah Naga. Media de bebas bertanggungjawab dengan beretika seince dengan strategik negara. Balati pasti kestabilan aman damai serta kemaju Malaysia pesilung Dok Jaga. Gapit Perdana Menteri Dato' Amal Fadilah Yusof menang tanggungjawab wartawan beken minat piragah agah. Pak Jaji penyambung biguna ancah rakyat dengan perintah. Teribringan perintah dengan pengamal media dapat nulung piragah dasar inisiatif serta agenda pimancang negara secara lebih pagu nek inyaratus de semua peringkat. De abi era digital anuti cabaran mepah maklumat palsu, pikara kai betul dengan budaya sensasi, perlu warga media pisilung magah prinsip kewartawanan biasas nek fakta, integriti dengan rasa tanggungjawab. 100 merima anggota pingat kuasa bisamas merima bot laju ira tinan Opis Pengangkut Sarawak tinan negap mantau penyelamat sungai berendu dengan nyambut anugawai Dayak 2026. Operasi Dok Tunah bedak Lembaga Sungai-Sungai Sarawak ira tunah dua fasa seinci masus dua perumahi tok tarupurni anuberan rima dengan rima nek iju anuberanem. Operasi ti tunah stegel ihong inya balik ne kampung minan jeran umon. Gapit Menteri Pengangkut Negeri Sungai dengan Laut Dato' Henry Harry Jinep menang operasi tunah de kawasan strategik kiberut terminal sungai dengan jeti. Semua penguasa bot Dok Pitayen mempasti bot abi kedaan de selamat lengkap pikakas penyelamat serta ada permit pengangkut sungai desa. Kai ngajak atur boleh dog nukum derungan ordinan Sungai Sarawak 1200 Prii Perutaru. Sementara sen penumpang de minan bot dibuka mung bot de ambu dengan bot laju dog sungka minan ceket penyelamat sikambuh penyalan meri na kampung. Inya da driba bot pen bertanggungjawab pasti langkah penyelamat dog najah Si Bayu Tiguru Empanu. Inya ratus pendok sungka kai Empanu wang bingara lebih lagi tempat de icek dengan tibus de kai biasa doktinan dengan bijaga-jaga wang uhang kawasan tikas. Driba bot pendok sungka kai nyehep arak wang driba bot. Dato' Henry penpitayen pengusah bot kai pisumak tambang wang timpuh pingirami menepen ada nyungka nambah pimpenu stegel perlu operasi dengan penyungka masu inya ratus. Bihan belanja kahi 2.1 bilion ringgit mejukon bedak perintah persekutuan nuntun bedak Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tinangi maju kawasan Kapit. Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang langkah ngimaju song dengan Kapit pen pisilung tunah minan agensi-agensi negeri mung agensi pimancang ulu rajang URDA. Pimancang beken minan ngeban pimagu pak nulung pidatuh pincuen dengan takah pimudip inya ratus de kawasan ti. Namenang Premier Sarawak ngemit bahat
nek agenda pimancang dedek rakyat. Bilanja de masu perintah Sarawak penirap silung balik nek rakyat. De peringkat persekutuan pemimpin masuahi banca parti perlu kerjasama tinam pisilung agenda pimancang negara.

Pisilungaga. Projek infrastruktur saliran dengan pengairan bau, skim saliran Tanjung Tisa serta kerja kia tebing sungai de Pamutang Spau iti ne bidek tunah. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas menang projek de lulus wang rimah anu berani sewati dengan ungkos mahi puan mahi juta ringgit dengan timpuh pingunah seinces memahi buran. Projek ti jangka pidato sistem saliran dengan nyukung aktiviti kemenyang inya ratus de kawasan ti. Bagi projek infrastruktur saliran dengan pengairan bau skim saliran batang layar blok D de Betong mehdok lulus wang semeheng anu berantaru sewataya na dengan ungkos 2.3 juta ringgit na cadang mehen kompartmen projek tunah secara berfasa mehen kait perlu ngampen projek siap penuh. Langkah ti dapat medak projek pagu tunah dapat doktinan jaga beda inya ratus sekaligus ngimaju ekonomi inya ratus. Masang lampu jaran viraga RM600,000 di kampung Meboi Serian dapat pidato takah penyelamat inya ratus de sepapasar hasna wang bingara. Projek tunah minan agensi pingatur pimancang Greater Kuching GKCDA. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato' Martin Ben menang projek ti ini langkah tina negap pimancang sepapasar nyedia kimuda asas dan lebih pagu nek inya ratus. Lampu jeran de pasang masu kampung Meboi tok kampung Batu Kudi ira pisilung tunah secara berperingkat-peringkat nek kawasan de beken tinan pasti lebih ihong inya ratus kenyam pimaguh projek ti. Setakat ini penerima juta ringgit medok tinan guna projek pimancang de Kampung Meboi. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 kahi 2 juta ringgit masuk Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB. Masuk kahi ti 250,000 ira jukon balik tina nangunah program bantuan negelongan de perlu de Bintulu. TBS penerima zakat korporat kahi ini juta ringgit masu Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Sedua-dua majlis nyerah zakat ti dok saksi beda Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ne penerima kunjungan hormat masu delegasi Yayasan Wakaf Sarawak. Kunjungan ti berundang kudu-kudu agenda bikait pimancang ekosistem wakaf de Sarawak. Ti piberetna cadang engkadeh dana kelestarian wakaf Sarawak ngatur dengan pimancang aset wakaf serta langkah negap piranan wakaf jaji instrumen pimancang sosioekonomi Islam de tegap dengan ngeban pinguntung. Program Perumahan Rakyat PPR ira kedeh tinan jaji tempat ngenai sementara nek abi memba de segan pincuen de ngenai de tanah perintah serta anyap ramin singkadep. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC Pidaan de abi media program sewa rendah dengan kungang dok bayar dengan timpu maksimum nyewa seinces meheng sewa. Tinan pasti bantuan remin pesilung dok jukon nek golongan delaya HDC nguna pingecek kelayakan penyewa secara berkala. Sekaligus nyugun peluang nek lebih ihong mambak irak kenyam kemudah remin ti. Tinggal pikara de dok pirati tinan proses nyambung sewa kiberetna timpuh nyewa pinceun abi memba remin atau tanah rekod pimayar siwa dengan utiliti serta ngaca atur de tinatep. Tiap penyungka Dr. Mit Bahat
dengan ngemikira ahi faktor kebajikan. Dilemang naga tipu nebinaca lagi. Media dengan strategik negara mempasti aman damai Malaysia dok jaga. Kupis Menteri Pingang Kut Sarawak ngancak ngancak 100 menerima anggota. Kemacam lagi, Opis Menteri Pingang Kut Sarawak ngancak 100 menerima anggota pengatkuasa mantau penyelamat sungai. Perintah Persetuan nyugon ni 2.2 bilion ringgit tinangatur pimancang dekapit. Ketik agak ada berpagi ti de mesnusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minas nabriya beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Okay, pukul 7.30 mati. Kita dah sama-sama kepingakah de minan sena bau cakoi. Ya, pukul 7.30 mati. Orang ni pun terima kasih bagi bila kita ada pejim bersama dengan kami de berpagi ti pengisi segmen Market Krimahas. Berpagi anunem dan nuti taru peru anu berana rima 2026. Kali ada nuti ada bila kita ada bicadang ra ngunah lemang. Ada de bicadang dan nak kari jangkana jaga bitana kia si bayu ni anuburan dikali denuti pen kita berkumpul lahi iho kita deramin ini masa peluang kita ya ada silung minggu demuti ini semua mari bikawai ini masa peluang kita dapat berkumpul dengan beradingan kita dengan abi mempak kita ya silung minggu ti penuh dengan penyambut anu gawai lagi de rasa sambut kita uang anu ini ini nombor 6 2026 kayak nyambut sejak kita pasal pingirami ti sama-sama kita ngirami program de Iranatur de Kampung Simpok ya. Pesta sungi dengan rahmi gawai de Kampung Simpok. Sejakali de kemahi ya de Ranatur wang taruh-puruh anuburan rima dengan taruh anuburan 6 2026. Akhir-akhir program-program de Ranatur tengahnya ada tanding babai pogan, sumuk sangon, nakinya sangon, nakinya dayung sangon, ya nakinya dari sang pogan. Aktiviti minti de sungi nakep itik dengan ada lagi lumba batang abu, ya. Sama kita mandek, sama-sama kita ngerami program ti dan anjur pada zon Kandis Kampung Simpok ya. Wang taruh puru anu berarima dengan taruh anu beranam 2026 tempat nehena mini waterfront Kampung Simpok.

Extra Pagi Semasa Demuti Pun Punabar Media Rakan Strategik Negara Notu Pindamai Malaysia Kitubu Oba Jaga. Opis Menteri Pengangkut Sarawak Gorak 100 menerima anggota penguasa Perhati Pengramat Sungai. Perintah Persekutuan ngin 2.2 bilion ringgit dengan masang kapit. Selamat pagi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar Pagi YFMD Demuti Tong Nabar. Media de bebas bertanggungjawab 20 etika ialah rakan strategik negara. Bardemunuk Rianotu Pingidamai 2 Pimasang Malaysia Kitubu Oba Jaga. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Sopenang tanggungjawab pingarang Abar Ida Sijak Kapah Abar Pak Jagim Pinyamung Osah Rakyat 2 Perintah. Kerjasama Toga Perintah 2 Pingarang Abar Rengin Dasar Inisiatif 2 Agenda Pimasang Negara dengan Robih Ngasi Nudu Rakyat De Suak Perikat. Dag era digital adin boga pinura koda Abar doi bonar do fitnah. Roban inu pingarang Abar mesti ingin penorang nunda fakta Puno integriti dua tanggungjawab. 100 menerima anggota penguat kuasa, 2 menerima bot laju dia berpakai da opis Menteri Pengaku Sarawak dengan Perhati Pengramat Sungai Tipuh Rami Gawia Dayak 2026. Operasi ini berpunu da Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan 2 fasa ianya suat 20 mai hendak ketapur ni anbar rima. Bayar rima hendak ju on brand norm iti. Rakai tiba mit sebab semakin berganyaan de parik kupo pakai pingakut sungi. Gapit Menteri Pingakut Negeri Sungi Duraut, Dato' Henry Harry Jinap, sebenarnya operasi dia mengatur de topat strategik kada terminal sungi 2 jeti. Nyada topat bot, oba sebaya da sidia bot dedang kadang de selamat, Ogi Pekokas Pingramat, 2 Ogi Permit, Pingakut Sungi Desah. Sekira doi nuna atur barat munuk dapat buat hukum, teribu ordinan Sungai Sarawak, semung pri'i perut taro. Sementara ini, pinupang de pakai bot tibuka kodak bot omu 2 bot laju, awas baik de pakai jaket pingramat dan pimonua. Nyata toban bot pun mesti prosa dua notu rakah pingamat meh obah nuna si bayu tajah pimono. Ratu sobas baya sa dipakai bot onung arum amata de orang se dua radas dua nakit-nakit ngirusuk kawasan piin de teras dua bahaya. Nyata toban bot pun obas baya geda idah nua alkohol semasa tobat bot. Dato' Henry si bayanya ada kaku bot Sadi asuka otin pat roga tamang tipuh onu ayu. Sungupun pimitia pimono pinamah dapat oboh nimang nuna pimitia operasi. Suka terberanya 2.2 bilion ringgit mabangin da Perintah Persekutuan Deribu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sen pimasang kawasan kapit nek adin. Ahli Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nanta Linggi Sopenang pimasang song 2 kapit pun abah kitubu ngirusu agensi-agensi negeri koda agensi pimasang Ulu Rajang UDA. Pimasang ide jek ah naib pimuda pak turun ke kakat pingin dapat 2 takah idip ratus. Ianang Premier Sarawak sentiasa ngim pinumpu nudu agenda pimasang de 10 sen rakyat. Suka beranya ada berterima da Perintah Sarawak pun ia boh ngin pari nganya turung rakyat. Sementara ada takah persekutuan, pemimpin boga masam parti mesti kita buat kerjasama nganya kita buat agenda pimasang negara.

Kita buat doa abar. Projek infrastruktur saliran dua pengairan baharu skim saliran Tanjung Tisak bayar kerja jaga bingan sungi de Pamutang Spau di Jurah Bonai. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas uga embah sebenang projek de Bongi Bonar dan Rimohon Berani Sawaiti pakai kos kontrak moi poin moi juta ringgit duria siap dan tipu semua moi buran. Semua masih projek ini riak nama da pagu sistem pimonu piin dua nyukong kerja pimurah ratus. Sen projek infrastruktur saliran dua pengairan baharu skim saliran batang layar blok D de betong de Bongi Bonar dan semua berani taruh sawa sumia pakai kos kontrak 20 juta ringgit ia plan sa kerja sorah kompartmen projek abonai secara perikat dua-dua jarak kajen projek siap sepenuhnya. Rakai Nuria Notu, rakyat dapat pakai pimudah inorobis awal dalam masa desama pidoras aktiviti ekonomi ratus. Keroja pasang lapu, orang deman beranya 200 ribu ringgit di kampung Meboi Serian dia nguat takah pingamat ratus derua pasar amatah onu ngarum. Projek obaponu ngirusu agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching, GKCDA. Gapi Menteri Industri Pinguman, Komoditi Dua Pimasang Wilayah, Dato' Martin Ben, sebenang projek ini ialah sejak dedek potet-potet, kakat Pimasang Wapasar, dua sidia pimudah, derabipan.

Sarabi boganya a dia kinyam pimudah ino. Nagadin ni poin rima juta ringgit mabah perua seboga masam projek pimasang de kampung meboy. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS terima zakat dagang 2026 bitoke 2 juta ringgit soal Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB. Senekang ini 250 ribu ringgit riaboh ngin pari pakai ngatur program nganyak turun kaban de kurang binasib de Bintulu. TBS pun terima zakat korporat bitoke 2 juta ringgit soal Sarawak Information System Sdn. Bhd. Sains. So, dua majlis surah zakat ini penyaksi da premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ia pun terima kunjungan hormat so delegasi Yayasan Wakaf Sarawak. Dan ngudung ini, Bardemunu Bruniang pasal pimasang ekosistem wakaf de Sarawak murid bayar cadangan kakat dana kelestarian wakaf Sarawak ngurus aset wakaf dua pakai wakaf dengan turung sosioekonomi Islam. Program Perumahan Rakyat PPR. Abah kakak jagin topat re'e ngatiria senrawang de sit pindapeta de re'e de tanak perita dua daro kungang miris bori depa. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dan Pinorang sopenang program sidia siwa murah dua dapat buah nyiwa nek smung sawa. Nganya notu pinurung topat re'e abah ngin nudunya ada layak HDC ria sentiasa prosa kelayakan yang ada nyiwa. Dan masa ada sama angin peluang nuduk Robis Boga Rawang dia kurang binasib re'e de bori ino. Antara pikara dia berperhati ialah tipu nyiwa pergi dapat isi rawang ogi atau doik bori dua tanah rekod pibayar siwa dua bil bayar nuna syarat nyiwa. So pimiti ada berperhati nuna boga masam hal kebajikan. Dan ku ngamah sabar ku basa bau pun-pun. Media rakan strategik negara notu pindah mai Malaysia kita bu oba jaga. Opis Menteri Pengaku Sarawak gerak 109 anggota penguat kuasa perhati pingaran mata sungai. Berita Persekutuan ngin 2.2 bilion ringgit dengan masang kapit. Demutis Jabar menyusun da Nur Akila Arbain dua penukarkan sinabau. Dan Malaysia Denny, Sensection Berita Ewas Masa, RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

Okey, kira-kira jom ini lagi pukul mahi berpagi ya. Wanipah selamatnya berpagi. Selamat serapan berpagi ti. Pagi-pagi tak ada pecinderanya berpagi. Bagainya berpagi ya, serapan berpagi tetaya sebab kita ngatur tugas kita ada skambona ada anuti. Supaya bila kita ada tenaga, supaya penyalan kerja kita pernah lancar, kita ngundah na ada anuti ya. Baik ada berpagi ti, suka aku piraga nek semua bila kita. Ini kempen dermadaya. Berana tu ruang taruh dengan empat anu berenam 2026 dan tu berda gerumpung berat sabit celak Malaysia daerah Stampin ya. Okay, program derana tu ruang taruh anu berenam 2026 ditagih pukul semahang berpagi nek pukul 2 lama tandu tempat nehen Maidin Semariang sije program dermadaya dengan derma organnya. Selagi wang empat anubaran enam 2026 udok anu empat program ti ira natur pukul semahang berpagi atau pukul dua lama tandu de vale kucing ya. Jadi masuk program de pagu de dapat ngilamat asengnya beken de pen supaya kai suntok daya ya de hospital bagi bila kita ada perlu minan daya milangan du dapat ngelamat aseng inya ada beken ya. Sama-sama kita mandek, sama-sama kita derma daya dengan sama-sama kita derma organ ya. Program Dera Natura 2 taruh dengan 4 anubaran 6 2026.

Okay, bersama dengan Tony. Peace band Martina. Napa-napa ya. Napa-napa cuba. Cuba-cuba nasib ya. Okay, terima kasih pilih bersama. Dia berbagi di pengisi segmen Makan Krim Khas. Dera ne pasa bibiri barang de masa itina. Selamat bibiri barang. Selamat shopping. Dengan sedasa lagi kita jaga penyelamat ya. Ada karo ratus day home. Sentiasa kita jaga penyelamat. Adib kita masih lagi penyelamat bala anak-anak kita. Ada tambahan kita bibiri barang. Mati ada kes anak de magat ni ya, de shopping komplek. Okay, selamat beri barang, selamat bibur. Ni buku peri berpagi ti pengisi segmen makan krim khas. Selamat berpagi ni ke Wellington Amai dan ada bersama kita berpagi ti ucap shalom dengan selamat berpagi. Tuhan memberkati kita semua kuana. Tujuh salam na nek YFM dia, nek semua pinggaping YFM dia serta fan club semua Glinas. Selamat anugerah daya kuana, terima kasih. Ya, mesti lagi de berpagi ti Rachel Marikan pengucap selamat berpagi. Salam manis masu adepna de Kuala Pilah. Nuju salam nek tim DPB nga geng PPS MBK baradingan ku adik kenal adepna, terima kasih kuana. Dan Negeri Sembilan dia masa itin Rachel Marikan ya. Okey, masih lagi Ronald Dennis pernah dia bersama kita ada berpagi ting ucap selamat berpagi dek semua bala geng-geng awah dengan pinga-ping YFM dia, harap semua nasihat sihat selalu. Dan ada bersama kita Derek Essen pengucap selamat berpagi. Durin Gubes pengucap selamat berpagi. Salam maka krimohas kuana. Bye-bye konten pernah dia bersama kita.